0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es, kemudian akan ada gudang pendingin cold storage ya, dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Kalau lebaran itu kosong.
5: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
6: Ya, banyak. Kalau kan gampang, kenalnya apa?
5: Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik itu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Lati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari After Sunset ya, teman sejati. Dan lagu spesial ini tuh pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini, tetap semangat ya, meskipun cuaca di Pekanbaru hujan, semoga tetap semangat beraktivitas. Dan kita masih di Riau pagi ya, masih informasi-informasi menarik untuk pendengar. Jalan nanti kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 11 Mei 2026, nanti pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Informasi langsung dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: mendengar nama sendiri. Pernahkah Anda menyadari, di tengah keramaian dan berbagai suara yang saling bercampur, kita tetap bisa langsung menoleh saat mendengar nama sendiri disebut. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Secara ilmiah, otak manusia memang lebih responsif terhadap suara yang menyebut nama diri kita sendiri. Nama merupakan identitas personal yang sangat kuat. Ketika nama terdengar, otak secara otomatis memberikan perhatian lebih, bahkan tanpa disadari oleh kita. Penelitian menunjukkan, meskipun berada di lingkungan yang ramai, otak tetap mampu menangkap nama sendiri lebih cepat dibandingkan kata-kata lainnya. Hal inilah yang membuat mendengar nama sendiri terasa istimewa, lebih dekat, dan memiliki makna personal. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi ilmiah yang dimuat oleh Science Daily, respon ini merupakan bagian dari cara otak memprioritaskan informasi yang berkaitan langsung dengan identitas diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, pagi hari ini saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terhubung. Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Yudhistira pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Iya. Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan laporannya.

0: Sia, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Sia, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Sia, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Sia, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi dan siang atau sore hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 100%, di mana angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 52 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, dan Kabupaten Sia 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudhistira yang sudah menyampaikan laporannya terkait cuaca, perakiran cuaca hari ini ya pendengar, langsung dari BMKG Pekanbaru.
2: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

91.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dari Alana ya, lagu spesial untuk pendengar pagi hari ini. Dan kita masih di Riau pagi ya, kita masih di informasi-informasi menarik untuk pendengar pagi hari ini. Satu informasi dari rri.co.id ya, kesenian Kompang Melayu itu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu yang masih lestari hingga kini, terutama di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan juga pesisir Sumatera. Nah, pendengar, kompang dikenal sebagai seni tabuh bernuansa islami ya, yang dimainkan secara berkelompok sambil melantunkan selawat atau puji-pujian serta syair Melayu. Nah, pendengar, kesenian ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga bagian dari identitas budaya Melayu yang sangat nilai agama, kekompakan, dan kebersamaan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, kompang biasanya digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat dan keagamaan, seperti penyambutan tamu kehormatan, pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar ya. Permainan kompang umumnya dilakukan secara berkelompok dan formasi-formasi berbaris atau setengah lingkaran. Waktu pertunjukan biasanya berlangsung siang atau malam hari, tergantung jenis acara yang digelar ya. Nah, pendengar, alat utama dalam musik kompang adalah reban atau kompang yang terbuat dari kayu dan kulit kambing sebagai membrannya. Selain kompang utama, beberapa kelompok juga menambahkan alat pendukung seperti marwas, gong kecil, dan alat vokal berupa lantunan selawat ya. Nah, di tengah perkembangan musik modern saat ini, masyarakat Melayu berharap kesenian kompang tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Berbagai sekolah, sanggar seni, dan komunitas budaya di Riau masih aktif melatih anak-anak dan remaja memainkan kompang sebagai upaya pelestarian budaya daerah. Nah, selain menjadi hiburan, pendengar, kompang Melayu juga mengandung pesan dakwah, persatuan, dan nilai religius yang memperkuat jati diri masyarakat Melayu di era modern saat ini. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Kita masih di Riau Pagi tentunya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani, nanti informasi menarik untuk pendengar jelang kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Nanti pada pukul 8 lebih 5 menit ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi di Riau Menyapa, nanti kita akan membahas SPMB Provinsi Riau 2026. Jangan ada dusta di antara kita ya. Informasi menarik, dan juga nanti akan ada narasumber Dr. Nilam Suri selaku Kepala BPMP Riau. Kemudian nanti juga akan ada Dr. Arden Simeru, SPDMKOM, dan Hajah Sulismayati, SSI MSI, itu Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru. Nanti seperti biasa di dialog interaktif Riau Menyapa, pendengar bisa bergabung di line telepon kita dan juga live streaming RRI Pekanbaru. Bisa di YouTube dan juga TikTok RRI Pekanbaru.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Wajib semangat agar aktivitas berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk up to date informasi terkini di sekitar kita ya. Apalagi tahu aktivitas seputar RRI Pekanbaru juga jangan sampai ketinggalan. Dengan cara ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @RRIPKU_official. Selain aktivitas, juga melayani kerjasama loh. Ingat ya,

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa bersama rekan saya Tuti Fitri.
2: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
3: Selamat pagi saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Riau Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pendengar, kita akan bicara tentang seleksi penerimaan murid baru Provinsi Riau tahun 2026 dengan tema yang kita angkat, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Nah pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595. Seperti apakah seleksi penerimaan murid baru yang ada dan akan dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2026? Kami sudah bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio RRI pada pagi hari ini. Yang pertama saya akan menyapa Ibu Dr. Nilam Suri selaku Kepala BPMP Provinsi Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nilam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tuti.
3: Sehat ya Bu ya?
4: Insya Allah sehat.
3: Alhamdulillah sudah bisa hadir walaupun hari hujan.
4: Betul.
3: Cuaca yang dari pagi mendung ya. Alhamdulillah kita juga bisa hadir di sini meskipun dengan cara tersendiri sampai ke RRI ya Bu ya.
4: Setuju. Pokoknya cari jalan tikus.
3: Baik. Saya juga akan menyapa Bapak Dr. Arden Simeru, SPD MKOM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arden.
5: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tuti.
3: Sehat ya Pak Arden ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik. Juga di studio hadir Ibu Hajah Sulismayati, SSI MSI, selaku Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Silis.
6: Waalaikumsalam Ibu.
3: Sehat ya Bu ya?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Biasanya kepala sekolah hari Senin upacara Bu?
6: Hari ini kebetulan gak jadwal upacara karena hujan.
3: Oh iya. Oke, Alhamdulillah nih ya, kumpulnya di RRI aja ya Bu ya. Baik, oke. Bu Sulis, Pak Arden dan juga Bu Nilam, kita bicara soal bagaimana seleksi penerimaan murid baru Provinsi Riau tahun 2026. Kita mengangkat temanya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Nah, ini tema ini agak sedikit menggelitik ya. Ya, kita enggak mau juga ada dusta-dusta begitu ya, tapi setidaknya ini akan real dilakukan di tahun 2026. Baik, saya ke Ibu Nilam terlebih dahulu. Bu Nilam, tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah, Bu. Nah, ini kan namanya sekarang SPMB.
4: Ya. Yeah.
3: Kadang-kadang setiap tahun berganti-ganti nama gitu ya. Sekarang ini SPMB, Seleksi Penerimaan Murid Baru Provinsi Riau. Nah, yeah. Ini boleh tahu juga Bu nomenklaturnya seperti apa juga nih Bu?
4: Iya, bicara penerimaan murid baru ya, mm-hmm. Entah itu dulu namanya PPDB,
3: yeah.
4: Kemudian SPMB, ini memang bicara terkait dengan hak anak. Hak mm-hmm. dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,
3: yeah.
4: Dan itu tidak ada perbedaan. Maka kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun 2025, sekarang kita menggunakan istilah sistem penerimaan murid baru.
3: Mm-hmm.
4: Ketika bicara sistem, ini adalah adanya integrasi ya, sistem tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, kemudian data kelayakan, daya tampung dan sebagainya,
3: yeah.
4: Tetapi masih ada yang memaknai dengan seleksi,
3: mm-hmm.
4: Jadi bagaimana upayanya untuk bisa masuk ke sana dengan berbagai cara. Ketika bicara sistem memang bukan seleksi. Nah ini mudah-mudahan masyarakat kita paham gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, ketika bicara sistem ini bahwa semua anak punya hak yang sama.
3: Mm-hmm.
4: Pemerintah itu ingin memberikan atau kita bicara filosofi dari SPMB, mungkin dari sisi aksesibilitas ya.
3: Yeah.
4: Jadi ketika bicara aksesibilitas itu bukan sekedar administrasi saja,
3: mm-hmm.
4: tetapi bagaimana kita memanifestasi dari nilai keadilan bagi anak-anak.
3: Mm-hmm.
4: Sekali lagi pendidikan bukan bukan hak. Pendidikan adalah hak ya, tetapi bukan hadiah, ya kan? Dulu kalau bicara sekolah favorit ini kan dianggap hadiah bagi siswa-siswa yang punya prestasi. Jadi hadiahnya masuk ke sekolah yang bagus lah atau unggulan gitu ya, atau anak-anak orang yang kemampuan finansialnya cukup banyak. Nah itu bisa masuk gitu kan. Tetapi pemerintah kan ingin anak itu tidak dipandang dari latar belakang materi ataupun ekonomi. Jadi harapannya sekolah anak bisa sekolah yang punya kualitas dan dekat dengan rumahnya. Jadi mendekatkan sekolah dengan rumah, bukan mendekatkan rumah ke sekolah. Ya kan, Mbak? Kalau mendekatkan rumah ke sekolah, semua orang pengen rumahnya di sekitar
3: sekolah.
4: Itu, jadi itu tidak lagi anak-anak cari-cari apa namanya tuh ya, sekolah-sekolah jauh yang akhirnya seperti kejadian sekarang lah hari ini ya, beberapa sekolah tertentu yang jalur lalu lintas memadati sekolah memadati jalur lalu lintas yang ada dan ini akibat apa gitu.
3: Betul.
4: Kan. Nah, kita masyarakat mungkin bisa seperti itu menafsirkannya. Kemudian ketika bicara filosofi kesetaraan bahwa kita bisa di sini memutuskan rantai sekolah kasta ya. Ya, dengan mendekatkan rumah dengan lokasi sekolah, negara itu memastikan bahwa sumber daya atau tidak ada penumpukan sumber daya. Misalnya guru hebat hanya di satu sekolah, kemudian fasilitasnya hanya bagus di sekolah itu, dan hanya terjadi di satu titik gitu ya. Maka sekarang kita sambungkan dengan program revitalisasi. Salah satu tadi sistem itu kita kuatkan, dari subsistemnya adalah revitalisasi. Pemerintah sedang membangun sarana prasarana yang sama di seluruh sekolah. Lah, kami kok nggak belum dapat ya, bertahap.
3: Ya, sabar ya,
4: kan? Sabar gitu. Kemudian ada juga kita bicara filosofi keberagaman gitu ya. Jadi mungkin anak-anak ini kalau dia berada di satu titik itu kan pasti ada banyak anak-anak yang berasal dari sekolah yang berbeda. Kemudian dari mungkin di sisi agama, budaya, ras dan sebagainya. Jadi di sanalah anak-anak harus belajar.
3: Baik.
4: Dan sekarang kita itu membuka gerbang baru untuk anak-anak memasuki masa belajarnya dia menuju kesuksesan masa depan.
3: Oke,
4: iya kan? Sekarang jadi mudah-mudahan dengan filosofi SPMB merupakan sistem semua anak punya hak yang sama. Kemudian anak bisa mendapatkan akses yang terdekat dengan rumahnya dan tidak membedakan berdasarkan ekonomi, ras dan sebagainya. Nah, ini dan kita berharap memang mendapatkan pendidikan bermutu itu untuk semua.
3: Baik.
4: Bukan untuk kalangan tertentu.
3: Okay.
4: Itu filosofinya. Dan ini memang di SPMB ini ada aturan yang menaungi pertama untuk pelaksanaan SPMB. Ya, prosedur dan sistem itu dikawal dari Permendikdasmen namanya nomor 3 tahun 2025. ini regulasi fundamental yang betul-betul mengatur sistem penerimaan murid baru sejak tanggal 28 Februari 2025 lalu. Mm-hmm. Kemudian untuk 2026-2027 ada surat edaran Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen nomor 0301 tahun 2026. Mm-hmm. Ini khusus mengatur teknis pelaksanaan SPMB tahun 2026 dan 2027. Nah, nanti juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota ini mengacu ke aturan ini. Terutama untuk SE Dirjen tadi ya. Baik. Tahun lalu apa aturannya, penekanannya maksudnya, tahun ini apa. Kemudian di samping itu sekarang ada aturan untuk pengelolaan daya tampung dan rombongan belajar. Kalau sebelumnya memang tidak ada ya aturan itu, tetapi ini aturan pengelolaan daya tampung dan rombongan belajar ini adalah Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025. Jadi ini mengatur standar pengelolaan untuk kapasitas satuan pendidikan. Kelas sekolah Bu Sulis berapa ruang kelas yang ada? Kemudian berapa siswa di tiap kelasnya? Nah, itu yang diatur. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 14 tahun 2026. Ini yang mengatur petunjuk teknis bagaimana verifikasi kita untuk memvalidasi penetapan jumlah murid dan rombongan belajarnya.
3: Oke, baik.
4: Itu aturan yang
3: sudah diatur ya Bu ya. Ini di tahun pelajaran 2026-2027.
4: Betul.
3: Begitu ya.
4: Iya.
3: Pak Arden. Baik, kita beralih ke Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr. Arden Semiaru SPD MKOM. Pak Arden, tadi sudah diilustrasikan oleh Bu Nilam ya bahwa memang siapapun berhak untuk bisa masuk di sekolahnya gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi sudah tersiratkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Nilam. Pak Arden, bagaimana aturannya sebenarnya Pak? Kapan sebenarnya akan dimulai? Dari tingkat mana sampai ke tingkat yang mana juga Pak Arden?
5: Baik, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum, selamat pagi buat seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Pertama, terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan kami untuk jenjang SMA-SMK itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili ya, karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online,
3: online
5: untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti. Jadi pada sekarang di akhir Maret, akhir Mei ini kita melakukan simulasi kecil dan simulasi besar dari sisi kehandalan aplikasi kita, karena aplikasi mana tahu masih ada kelemahan-kelemahan kita akan benahi. Nah, mulai tanggal 8 Juni ini itu akan proses mulai penerimaannya, ya, pengisian data ya, nanti juga dibarengi dengan verifikasi dan validasi untuk tingkat satuan pendidikan. Jadi kita berharap proses ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala di satu sisi dan lainnya. Dan kita ini judulnya memang agak menggelitik juga saya gitu. Jadi maksudnya
3: ya.
5: Ya, jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Maksudnya memang saya pikir mungkin RRI mengambil ini bagaimana ini sama-sama kita transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Bu Kepala bahwa kita pastikan anak-anak Riau tidak ada lagi yang tidak sekolah dan akses layanan pendidikan memang bisa didapatkan secara maksimal loh di anak-anak kita. Itu ya.
3: Dan ya, oke, okay, baik. Ya. 8 Juni sudah mulai penerimaan pengisian berkas ya, mendaftar ya, ya bahasanya mendaftar, Pak Den ya. Ini tingkat SMA, SMK sederajat.
5: SMA, SMK. Mm-hmm. SMA, SMK.
3: Ya, ya, karena ada di kewenangan provinsi ya, Pak Den.
5: Kewenangan kami. SMA. Kalau Aliyah kan di bawah ini, ya, di bawah Depak. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah menetapkan wilayah domisili. Mm-hmm. Nah, wilayah domisili ini penetapannya dia melibatkan satuan pemerintahan terendah lah, RT, ya, RW. Satuan pendidikan sudah rapat dengan sekelilingnya RT, RW dan lurah menentukan wilayah domisilinya. Umpamanya kayak SMA 8 nih, sekolahnya Mbak Sulis. Mm-hmm. Itu kelurahan mana saja yang masuk ke sana. Oh, itu sudah ditetapkan.
3: Mm-hmm. Kemudian berarti bahasanya masih zona ya?
5: Namanya domisili.
3: Oh, domisili sekarang ya. Nah, baik. Nah,
5: jadi nanti jalur tetap 4. Ya, ada yang domisili, kalau dulu zonasi namanya.
3: Yeah.
5: Kemudian ada prestasi.
3: Yeah.
5: Nah, prestasi ini juga dua nanti, ada prestasi akademis dan prestasi non akademis. Mm-hmm. Kemudian ada afirmasi, yeah, untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mm. Kemudian pindah orang tua. Nah, ini dari sisi perbedaan ya mungkin, kalau walaupun Mbak Tuti tidak nanya. Mm-hmm. Bedanya domisili dengan zonasi itu adalah kalau seandainya zonasi itu pure jarak.
3: Jarak.
5: Jarak. Mm-hmm. Nah, kalau seandainya domisili, itu ditetapkan wilayahnya dulu. Mm-hmm. Umpamanya kelurahan A, RT apa, mm-hmm, gitu ya, masuk ke dalam domisilinya sekolah A, umpamanya. Mm-hmm. Nah, setelah ditetapkan, nanti seleksinya siapa yang berhak bisa masuk adalah siapa nilainya tinggi.
3: Oke. Okay.
5: Nah, jadi tetap kenilai juga jadinya, akademisnya dipertimbangkan. Jadi bukan hanya jarak. Kalau seandainya nilainya sama, baru siapa yang terdekat.
3: Oke. Okay.
5: Kalau seandainya sama juga, umpamanya, siapa yang duluan, paling tua?
3: Paling tua, umur.
5: Umur.
3: Baik.
5: Nah, kemudian berikutnya kalau sama juga siapa yang duluan daftar?
3: Nah
5: ini ada beberapa kriteria dalam penentuan siapa yang bisa masuk seperti itu. Kemudian untuk jalur prestasi, umpamanya jalur prestasi itu akademis, non akademis. Nah, akademis ya berkaitan dengan nilai rapor. Mm. Juga tahun ini agak beda dari tahun lalu adalah memasukkan nilai unsur nilai TKA. Mm. TKA itu adalah tes kompetensi akademis ya, tes kemampuan akademik, sorry, untuk jenjang SMP itu juga menjadi salah satu instrumen untuk penentuan kelulusannya.
3: Baik.
5: Seleksinya. Kemudian berikutnya lomba-lomba yang berkaitan dengan akademis, mungkin O2SN atau apa gitu ya. Kemudian ada non-akademis. Non-akademis ini dua macam, ada yang olahraga, ada yang non, ada yang seni,
3: seni
5: gitu ya. Mm-hmm. Olahraga umpamanya dia juara karate, juara apa gitu ya. Mm-hmm. Tapi pada kesempatan ini kami mau sampaikan kepada seluruh pengurus, baik olahraga lah tentu ya, olahraga maupun seni, kami mau sampaikan bahwa kalau seandainya pertandingan itu diakui dalam SPMB, kita mau pengurus daerahnya, pengdanya, itu harus mendaftar. Mm. Mendaftar di pusat talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita mau, sesuai dengan tema hari ini, jangan ada dusta di antara kita, itu yeah, adalah bagaimana, ini mohon maaf, jangan sampai ada sertifikat-sertifikat yang tidak atau diragukan keabsahannya, kevaliditasnya.
3: Ya, artinya kegiatan yang dilakukan itu sertifikatnya itu diakui. Jadi didaftarkan ya,
5: didaftarkan.
3: Pak ya. Bukan asal bikin acara terus ya, keluar-keluar ya, terus dapat poin. Kan kebanyakan gitu itu Pak Arden.
5: Iya, benar. Jadi kita mengantisipasi yang seperti itu, makanya itu harus mendaftar di pusat talenta Kemendikbudsman. Jadi kalau seandainya lomba itu atau kegiatan itu terdaftar di situ, kita mudah untuk memverifikasi ya, dan validasinya.
3: Ada nomor kodenya di situ ya.
5: Iya, kemudian seni juga begitu. Mm-hmm. Kemudian juga ada yang baru di sini, tahun kemarin baru mulai ada yang kepemimpinan. Mm-hmm. Jadi umpamanya dia aktif di organisasi, umpamanya contoh di Pramuka, kemudian juga OSIS ya, pengurus OSIS. Tujuannya apa? Kita mau anak-anak kita, calon-calon pemimpin ini, kalau seandainya dia memang punya leadership yang bagus, itu kan calon pengganti kita ke depan, calon pemimpin-pemimpin kita. Baik. Makanya unsur itu dimasukkan sebagai salah satu unsur seleksi ya, kepemimpinan. Kemudian yang khusus di Provinsi Riau, mungkin dibanding provinsi yang lain nih Bu Kepala, kita punya jalur jalur prestasi Hafiz ya, Hafiz Al-Quran.
3: Ya.
5: Karena visi Pak Gubernur menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu ya. Nah, tujuannya karena Melayu identik dengan Islam. Hmm. Nah, jadi salah satunya adalah dengan yang hafiz. Yeah. Jadi mulai dari hafiz 2 juz sampai hafiz seluruhnya Al-Qur'an itu juga nilai ada poin-poinnya. Hmm. Nah, jadi itu dari sisi apa? Kemudian ada jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi ini memang satu lagi, jangan ada dusta di antara kita juga.
3: Iya.
5: Kalau saatnya SPMB ini banyak orang ngaku-ngaku miskin.
3: Iya, ya, benar loh. Ya.
5: Padahal mobilnya dua gitu ya. Jadi maka kita data yang kita akui adalah data SEN namanya. Baik. Data yang di Kementerian Sosial.
3: Ya, nah,
5: itu sudah terdata semua itu. Jadi yang kita akui kalau di Kementerian Sosial itu data kebahagiaan orang itu desilnya 1 sampai 10 gitu ya. Ini mungkin kalau Bu Tuti ini udah 10 paling bahagia gitu ya. Jadi kalau yang paling bawah itu kemungkinan ekstrim.
3: Ya.
5: Ya. Jadi yang kita akui adalah 1 sampai 4.
3: 1 sampai 4.
5: Jadi kemungkinan ekstrim sampai yang rentan miskin gitu ya.
3: Ya.
5: Nah, ini juga terdata. Tidak bisa asal-asalan. Jadi kita memang tidak menerima surat keterangan, mohon maaf, surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah atau camat gitu ya. Tujuannya apa? Supaya ini benar-benar ini valid gitu ya. Jangan valid, ini valid sehingga benar-benar siapa yang berhak itu yang dapat gitu loh. Nah, kemudian itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi juga mempertimbangkan pertama data itu tadi, terdata di data SEN, kemudian terdata di atasan juga yang terdekat. Kita juga pertimbangkan jarak nanti kalau untuk afirmasi. Jadi kalau seandainya tidak mampu kemudian sekolahnya jauh kan perlu biaya lagi.
3: Betul. Nah,
5: seperti tadi semangat yang tadi disampaikan Ibu Kepala Kementerian pengennya bagaimana peserta didik ini dekat dengan sekolahnya
3: dengan sekolah.
5: Gitu loh. Tapi jangan mendekatkan diri, rubah kakak gitu ya, jangan ada dusta lagi. Sehingga sampai
3: setahun dipindahin ya.
5: Iya, kan? Sampai baik. Alamatnya kantor kantor ronda gitu ya, pos ronda gitu ya. Nah, ini juga kita akan verifikasi. Dan kebetulan untuk verifikasi data ini kami sudah bekerja sama dengan Capil Provinsi Riau. Ini kita udah bersurat, udah dalam proses PKS. Kita inginnya nanti enggak ada lagi kakak-kakak bodong ya.
3: Baik.
5: Benar-benar itu terverifikasi. Kemudian yang terakhir ada yang jalur pindah orang tua. Ini adalah untuk mengakomodir saudara-saudara kita yang pindah ya, pindah instansi segala macam dari daerah ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke daerah tertentu atau dari luar Provinsi Riau.
3: Baik.
5: Nah, ini ada jalur pindah orang tua dengan melampirkan surat tugas orang tua yang bersangkutan.
3: Ya, gitu. Baik, itu sudah gamblang disampaikan Pak Arden ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada dusta-dusta masuk sekolah gitu.
5: Yes,
3: baik. Kita bersama dengan Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Ibu Haja Sulismayati MSI SMA Negeri 8. Bu Sulis.
6: Iya,
3: Bu. Ini menjadi impian dari SMP masuk SMA, mau sekolahnya mana? SMA 8.
6: Iya. Dari salah satu impian
3: ya. Saya zaman saya sekolah juga sekolah yang sekarang Ibu pimpin juga menjadi favorit ya, Bu ya. Nah, pernah enggak ditanya, Bu? Kenapa masuk SMA 8 gitu? Berbondong-bondong masuk, ada apa di SMA 8? Boleh dijelaskan Bu Sulis?
6: Iya, ada apa ya?
3: Iya.
6: Karena kami juga heran ya, kenapa kok banyaknya ke SMA 8 gitu.
3: Mm-hmm.
6: Baik, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ini sedikit informasi. Kita tahu SMA negeri itu kan sama berada di bawah wewenang Kemendikdasman.
3: Yeah.
6: Kita juga pasti memakai regulasi yang sama terkait standar isi maupun standar proses. Tapi barangkali yang membedakan SMA 8 dengan sekolah lain adalah di bagian tahapan implementasi dari permennya. Nah, kayak standar isi kita pakai kurikulumnya sama. Yang di SMA 8 kurikulum Merdeka, yang sekolah lain juga sama. Jam tatap mukanya juga sama. Tetapi mungkin ada sedikit perbedaan ketika di standar prosesnya. Jadi di kami, anak-anak itu ketika dia sudah sah menjadi murid di SMA 8, maka dari awal kita sudah lakukan pemetaan, Bu. Nanti setelah tamat dari SMA 8, ini anak kuliahnya mau kemana?
3: Baik.
6: Nah, pemetaan itu tidak kita lakukan sehari dua hari, tapi selama dia berada di SMA 8.
3: Baik.
6: kita sosialisasikan, seperti sekarang ini kan semester 2, kelas 10. Kita sosialisasikan ke orang tua pada saat kegiatan MPLS. Bapak Ibu, ini loh jurusan-jurusan yang bisa diambil oleh anak-anak ketika nanti ingin kuliah. Nah, ketika dia mengambil jurusan apa, dia hanya cukup memilih mata pelajaran apa. Jadi gak sama dengan kita dulu. Kita kan dulu taunya IPA, IPS, bahasa. Tapi sekarang anak-anak oleh kementerian sudah difokuskan ke lebih menjurus ke minat dan bakatnya. Contoh, misalnya Bu Sulis besoknya pengen kuliah di bidang kedokteran atau kesehatan. Bu Sulis tidak harus belajar fisika. Bu Sulis cukup Bu Sulis cukup memilih biologi dan kimia saja sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, itu yang kami lakukan, Ibu. Jadi kita petakan oleh orang tuanya, kemudian kita undang orang tuanya. Itu konsultasi dengan guru BK, dengan melihat hasil psikotes bakat minat anak-anak itu face to face. Tidak secara klasik, tidak secara global kita ini kan, tapi face to face. Nah, itu memakan waktu lebih kurang paling sebentar itu 6 bulan. Nah, anak kelas 10 ini nanti ketika dia kelas 11, dia akan kita dudukan sesuai dengan pilihan minat dan bakatnya dan keinginannya untuk kuliah nanti di perguruan tinggi. Nah, itu enggak cukup sampai di situ. Kelas 12. Nah, kelas 12 kita juga di semester 5-nya juga melakukan pemetaan yang sama. Sekarang tentunya ketika mereka sudah masuk ke dalam 40% siswa terbaik, siswa eligible namanya, maka mereka berhak untuk ikut seleksi penerimaan siswa berdasarkan prestasi. Istilahnya kalau kita dulu mah mahasiswa undangan. Nah, kalau sekarang kan istilahnya banyak. SNBP namanya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kita undang lagi orang tuanya. Nah, khusus untuk anak-anak yang eligible tadi. Terus kita sampaikan lagi. Kita buka lagi data dia ketika kelas 10 kemarin. Dia memilih apa. Terkadang kan dengan perjalanannya waktu, anak-anak kan bisa berubah. Nah, kita petakan lagi, panggil lagi orang tuanya. Itu pemetaannya itu untuk kelas 12 itu bisa sampai 6 kali pemetaan. Semua ketika mereka ingin menginputkan nilainya ke pangkalan data siswa dan sekolah atau PDSS, itu tidak kita lepas, kita kawal. Kita lakukan itu semua di sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru BK-nya. Dikawal supaya nilai itu benar-benar tidak terjadi kesalahan ketika penginputan. Kemudian pembuatan akun SPMB di sekolah, semuanya di sekolah, diawasi oleh Bapak Ibu guru bimbingan konselingnya, datanya semuanya. Nah, sampai nanti pemetaan, kemudian finalisasi juga kita lakukan di sekolah, transparan semuanya. Kita undang orang tua finalisasi, Bapak Ibu fix anak Bapak Ibu memilih kedokteran UGM misalnya, tidak ada lagi berubah. Kalau masih berubah boleh silakan pindah ke prodi lain, tetapi tidak boleh menghimpit orang lain. Dan itu kita lakukan secara terbuka, disaksikan oleh pengawas pembina dan pengurus komite. Nah, ketika itu sudah difinalisasi, ya sudah, kita lupakan SMBP, tapi anak-anak tetap kita push untuk SMBT, tes kedinasan dan segala macam. Jadi mungkin itu ya sebagian yang diinginkan gitu ya, oleh orang tua.
3: Bu, soalnya sekolah lain emang ada yang seperti ini atau memang nggak ada?
6: Bu Sulis nggak tahu juga ya, tetapi mungkin ada beberapa beberapa teman-teman yang ngomong, oh di SMA 8 begitu ya, kami mah enggak. Nah, kadang mereka sendiri yang menyampaikan seperti itu.
3: Iya. Artinya Bu Sulis, mereka sekolah di sana, outputnya itu mereka mendapatkan kuliah perguruan tingginya sesuai dengan keinginannya.
6: Iya.
3: Barangkali itu ya. Pasti. Menjadi hal yang diinginkan, jadi favorit bahasanya. Bener, gitu ya, penilaian Pak Arden ya.
6: Makanya kadang-kadang
3: ternyata memang saya pun mendengarkannya, wah bertahapnya panjang.
6: Iya, ya, panjang, Bu.
3: Oke. Nah, ini kan dalam menghadapi SPMB dengan aturan kementerian yang ada, Bu Sulis. Tadi Pak Arden katakan bahwa ada radius kecamatan kelurahan yang masuk ke SMA 8. Adakah yang menambah atau adakah yang kurang dari hal ini, seperti apa Bu? Kesiapan juga dari sekolah.
6: Iya, intinya sekolah harus siap. Siap tak siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya. Dan Bu Sulis rasa 2 tahun terakhir ini perubahan Juknis dari tahun ke tahunnya sudah cukup-cukup baik ya Bu. Seperti yang Pak Arden bilang, beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu zonasi namanya, bahwa peringkingan itu berdasarkan jarak dari sekolah ke tempat tinggal. Maka yang seperti Bu Nilam sampaikan tadi, banyaklah yang mendekatkan tempat tinggalnya ke sekolah.
3: Yeah. Nah,
6: tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan Provinsi Riau terus memperbaiki juknisnya, dan tahun lalu itu sudah prioritasnya sudah kembali menggunakan nilai rapor, nilai. Jadi sehingga anak-anak kita kembali semangat, dan Bu Sis rasa itu lebih real ya, lebih fightingnya lebih bisa diterima dibandingkan dengan jurnis-jurnis yang sebelumnya.
3: Oke. Okay. Ya. Baik. Bu Sis, ada penambahankah kelas setiap tahun?
6: Enggak.
3: Tetap dengan kuota kita.
6: Iya, kita kan juga jumlah rombel di tiap satuan pendidikan itu kan juga ada aturannya. Kita sekarang kan posisinya sudah 36 rombel. Cuman memang di peraturan itu ada apabila terjadi sesuatu ya. Bisa saja sih, tapi itu kan nanti kebijakannya bukan dari sekolah, itu kan langsung dari Kemendikdasman dan UPT-nya kan itu di bawahnya Bu Nilam tuh yang ngurusin yang itu tuh. Bu Nilam yang paling paham aturan itu.
3: Baik, iya. Oke, baik. Pendengar, silakan Anda di telepon kami di 0761251111 di 24595 untuk SPMB Provinsi Riau tahun 2026. Baik, Bu Nilam, Pak Arden, Bu Sulis sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Kak Suci.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana?
0: Dengan Ibu Emma di Rumbai Kak Suci.
3: Bu Emma di Rumbai ya. Baik, silakan Bu Emma.
0: Ya, Bu Suci, Ibu mau menanya sama kepala sekolah SMA 8 ya. Sebab ini Suci Ibu Armina kan. Ya, assalamualaikum Ibu narasumber, kepala sekolah SMA 8.
6: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya nih, sini ya Bu yang saya tanyakan. Situ kami tinggal di Rumbai. Sekarang dia sekolah kelas 9 dan MTS IT. Jadi dia kepingin katanya mau sekolah di SMA 8. Jadi daripada matahkan semangat dia, saya bilang jauh mas sekolah tuh nak. Kata saya neneknya nih, kalau mamanya pas juga guru juga, jadi mamanya ini gak sempat bicara-bicara apa sama anaknya kan, bicara-bicara gitulah, bicara pendekatan. Nanti jauh dari rumah kita, misalnya di situ pun nenek dengar bukan apa aja, bukan murid-murid sembarang aja diterima di situ, kabarnya anak-anak apa yang diterima situ, Ibu bilang kan. Nanti kita tidak dapat, nanti abang kecewa. Saya bilang, Bu, bagaimana tuh Bu caranya kalau penilaiannya penilaiannya nanti cocok Bu, apa do domisilinya cocok. Kami di Rumbai nih Bu tinggalkan. Rumbai, Kecamatan Rumbai ya. Kelurahan Lembah Damai. Jadi kan kalau saya mikir sendiri jauh juga. Jadi dia berharap juga ke situ mau nyambung sekolahnya. Nah, kalau pendapat Ibu, Bu, kalau andaikan nilainya bagus, kalau dia memang kuat hatinya menyambung di situ, waktu itu, baru sebelum lama ini ada pula dari sekolahnya dianjurkan dia keman 2, Bu, dia ikut pula dia seleksi. Yang ikut dia seleksi 25 orang dari sekolahnya tuh 3 lokal kan. 17 orang yang diterima, ikut dia 1, Bu. Rupanya ujian apanya, ujian masuknya tidak dapat. Jadi udah pindah-pindah dia ke SMA 8, katanya bagaimana tuh pendapat Ibu apa lantaran kami memang jauh nih Ibu kami ditinggal di Rumbai ya Bu ya. Itu saja yang saya tanyakan Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emma di Rumbai ya. Sebelum kita break, satu penelpon lagi. Iya, halo, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
7: Pak Ujang.
3: Pak Ujang ya. Pak Ujang di mana Pak Ujang?
7: Pekanbaru.
3: Pekanbaru ya. Silakan Pak Ujang.
7: Apakah saya boleh sedang sama?
3: Apa Pak?
7: Apakah SMK sama? SMK negeri swasta.
3: Oh, apakah SMK SM sekolah negeri dengan swasta sama gitu ya Pak ya?
7: Iya.
3: Itu saja Pak Ujang.
7: Iya.

0: Andi, sekarang kamu sudah bisa sekolah, nak, tanpa biaya. Dan kamu juga bisa tinggal di asrama.
1: Di asrama, Bu?
0: Iya, nak. Semua sudah disiapkan. Makan, buku, seragam. Semuanya disiapkan oleh pemerintah. Di sekolah rakyat.

0: Andi, sekarang kamu sudah sekolah ya? Tinggal di asrama juga?
1: Iya, Sin. Aku di sekolah rakyat sekarang. Aku juga tinggal di asrama. Di sini, kami diajarkan disiplin dan keterampilan dan tidak dibebankan biaya, Sin. Jadi, anak seperti aku bisa juga sekolah.
0: Semangat ya, Andi. Semoga tercapai cita-citamu.
2: Sekolah rakyat bukan sekedar program pendidikan. Ini adalah upaya negara untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi masa depan. Gerbang menggapai cita-cita anak bangsa.
3: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Riau Menyapa. Dialog interaktif membahas tentang SPMB Provinsi Riau tahun 2026. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, silakan nanti Anda di telepon kami di 0761-25111 atau di 24595. Baik, kembali ke Bu Nilam. Bu Nilam, terkait dengan SPMB ini tentu ada data-data juga ya Bu ya, di Dinas Pendidikan yang mungkin harus kita update juga, harus kita analisa dan harus kita awasi, yang seperti apa Bu?
1: Bicara data, bicara analisa gitu ya. Ini saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat di Provinsi Riau khususnya bahwa Dapodik.
0: Dapodik.
1: Iya,

0: data pokok pendidikan. Ketika daya tampung itu nanti ditetapkan, maka tahun ini Dapodik tidak akan dibuka lagi setelah pelaksanaan SPMB. Penetapan daya tampung sedang kami lakukan, dan penetapan daya tampung juga ada yang untuk sekolah-sekolah pengecualian, ya, usulan pengecualian. Biasanya kan masyarakat bertanya, kami boleh masuk ke sekolah mana setelah kami tidak diterima di SMA Busulis gitu. Nah, ini kami akan mengawali, memang ini berbagai langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, dan BPMP terus memang berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa semua anak kita bisa bersekolah. Karena hak mereka untuk mendapatkan sekolah, ya, sekolahnya juga yang bermutu. Kemudian anak-anak ini kan tidak bisa juga kalau dipaksakan semuanya ke sekolah negeri, karena kapasitas kita juga terbatas. Maka kami menetapkan daya tampung untuk seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau dan pastinya seluruh Indonesia. Karena ini dengan tadi berdasarkan penetapan daya tampung yang Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025. Jadi setelah penetapan daya tampung, kami akan menutup Dapodik. Menutup Dapodik, dan penutupan Dapodik ini nanti akan disampaikan daya tampungnya kepada masyarakat sesuai dengan kuota yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, penetapan itu memang tidak sama. Kita kan bisa melihat dari berapa sih jumlah gurunya, kemudian cukup nggak anggarannya, kemudian sarana prasarananya cukup nggak, ruang kelas yang ada tidak semua ruang kelas sama, ada yang kecil, ada yang agak luas gitu ya, tergantunglah kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, harapannya masyarakat tolong untuk tidak memaksa masuk ketika daya tampungnya sudah cukup. Tetapi nanti ketika ada kelebihan, misalnya setelah masuk ke sekolah Busulis ternyata masih ada kelebihan, nah ini tugasnya dinas. Tugasnya dinas untuk menyampaikan kepada mendistribusikan siswa itu ke sekolah-sekolah lain yang masih ada bangkunya. Dan kami harapkan juga masyarakat ini yang tadi yang dikatakan jangan ada dusta di antara kita, masyarakat tidak lagi menjual bangku, memaksa sekolah, memaksa pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan bangku agar bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan. Nah, kita nanti harapnya, harapannya sesuai dengan kesepakatan juga dengan Dinas Pendidikan dan di bawah pengawasan Ombudsman dan KPK, ini nanti daya tampung akan kita sampaikan apa adanya. Maka tadi jangan ada dusta di antara kita.
1: Artinya kita kunci ya, Bu ya?
0: Kita sudah kunci, tapi kita akan sampaikan. SMA Busulis mungkin satu kelas itu tidak sesuai dengan standar. Standarnya pengelolaan peserta ada di dalam kelas itu. Kalau SD izin ada 28.
1: SD 28 ya.
0: SMP 20 32. SMA 36. Nah, mungkin sekolah Busulis lebih. Kenapa lebih? Dinas punya pertimbangan dan kami juga akan memberikan apa namanya tuh validasi ya untuk itu. Busulis boleh menambah ketika ruangannya memang masih banyak gitu ya, atau kapasitasnya.
1: Tapi ada persentasenya, Bu ya?
0: Ada.
1: Ada ya. Ya,
0: dan juga kemarin ada penambahan ruang kelas juga gitu ya, rombongan gitu ya. Belajarnya. Kenapa? Nah, alasannya kan banyak ini. Tidak bisa sama satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kenapa mereka dapat, kami tidak gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu kan ada pertimbangan sendiri. Cuma memang kami inginkan jangan lagi ada pemaksaan.
1: Baik.
0: Terkait dengan orang tua siswa yang maunya masuk, mohon izin ya tadi menjawab juga dari pertanyaan Ibu tadi. Bisa gak kami masuk ke SMA 8? Bisa. Tapi kalau seperti di Rumbai, SMA 8 di
1: Sail,
0: itu jarak jauh.
1: Ya.
0: Nah, kami bisa masuk jalur apa?
1: Nah, itu
0: kan, ya, afirmasi bisa kan?
1: Gimana Pak Arden?
0: Tapi kalau afirmasi kan pasti lewat.
1: Prestasi bisa ya Bu ya?
0: Ya, tapi kalau afirmasi kami kan anak yang nggak ini. Tapi kan kalau afirmasi anak yang ada di sekitar sekolahnya.
1: Ya.
0: Kemudian prestasi bisa nggak?
1: Bisa.
0: Atau misalnya mutasi siswanya gitu ya, orang tuanya datang, baru datang, iya.
1: Baik.
0: Itu bisa Bu, tapi jangan dipaksakan. Dan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berbeda aturannya. Mereka memang betul-betul seleksi kalau kita sistem. Kita mendistribusikan siswa itu harapannya mendapatkan keadilan untuk semua gitu ya. Karena prinsip SPMB akuntabel, objektif, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Itu. Ya, jadi jangan memaksakan ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat jangan lagi Bu Sulis ayolah saya masukin anak saya.
1: Nah, ini dia nih yang ditakutkan begitu ya. Baik. Pak Arden, bagaimana nih dari dinas menghadapi kasus-kasus seperti ini? Karena memang kalau sudah mulai SPMB ini banyak. Banyak macam-macamnya. Gimana Pak Arden?
2: Baik, makasih Mbak Tete. Jadi untuk dinas pendidikan sendiri sebenarnya pemerintah Provinsi Riau kalau berdasarkan analisis kami berapa tahun ini bahwa dari sisi daya tampung dan bangku yang tersedia di sekolah negeri, saya pikir kalau tidak memilih sekolah tertentu saja, saya pikir tidak ada masalah, cukup kok gitu loh. Kita sudah menyediakan kalau di Pekanbaru lah ya. Kemudian juga saya perlu sampaikan Mbak Tuti bahwa persoalan SPMB ini kekurangan kuota atau kasus yang menuju ke sekolah tertentu itu hanya di Pekanbaru yang banyak sih. Kalau daerah lain pada prinsipnya ikut, adem-adem aja.
1: Ikut aturan aja ya.
2: Mereka tidak memaksa-maksa gitu ya. Kebanyakan memang kasusnya di Pekanbaru saja. Nah, dari sisi kita punya 10 SMK negeri. Kemudian 20 SMA negeri ya. Nah, 20 atau 21?
1: 21.
2: Oh, 21. Iya. 21 berarti ada 31 sekolah negeri kita tingkat jenjang SMA-SMK di Kota Pekanbaru. Jadi sebenarnya dari sisi daya tampung yang ada sebenarnya cukup saja asalkan mau ke sekolah negeri yang ada saja
1: ya.
2: Gitu ya. Ya tadi memaksakan diri harus ke Sail gitu ya. Ya terkait pertanyaan Ibu itu kalau seandainya memang nilainya memenuhi syarat dari sisi jalur prestasi bisa-bisa saja gitu. Enggak ada masalah. Sedangkan syarat ketentuan berlaku gitu loh.
1: Ya, jadi cucu Bu Emma harus jalur prestasi baru bisa SMA 8 ya.
2: Kemudian berikutnya kita juga untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, kami juga ini jadi percontohan ya Bu Kepala ya. Tahun 2024 itu kita memakai keluarnya Pergub nomor 1 tahun 2024 itu tentang BOSDA afirmasi namanya, bantuan operasional sekolah daerah afirmasi. Nah, jadi saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak tertampung di sekolah negeri, itu kita bekerjasama dengan 30 tahun ini 31 sekolah swasta, SMA, SMK di Provinsi Riau. Ini kita sekolahkan mereka di sekolah swasta itu gratis juga. Dengan dikasih uang BOSDA afirmasi itu 2 juta per orang per tahun. Nah, artinya lebih besar dari BOSPE yang diterimanya dari kementerian. Kementerian cuma 1.500.000 untuk SMA, 1.600.000 untuk SMK. Nah, ini kita kasih 2 juta loh per orang. Nah, tapi dengan syarat ketentuan berlaku tadi ada di data sen, kemudian benar kita akan melakukan verifikasi faktual apakah benar-benar orang miskin atau tidak. Jangan nyampe di sana nanti mobilnya dua gitu
1: ya.
2: Bapak A gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kita udah siapkan sebenarnya Artinya dari sisi pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan, kita sudah menyiapkan sebenarnya dari sisi ini. Tiap tahun juga kita berdasarkan sesuai dengan kecukupan anggaran, baik dari APBD, APBN, kita juga menambah fasilitas, menambah ruang kelas baru, rehab sekolah yang sudah ada, segala macam. Ini bagian adalah peningkatan akses layanan pendidikan. Tapi dengan syarat jangan memaksakan.
1: Nah, ini
2: makanya
1: dia.
2: Saya bilang kalau enggak gini aja, kita kasih aja nomor sekolah SMA ini semuanya SMA 1, SMA 8 aja semua gitu loh. Ya, gitu.
1: Baik.
2: Jadi kita sebenarnya di Pekanbaru, kalau seandainya masyarakat, kami himbau kepada seluruh masyarakat, jangan memaksakan diri. Kalau seandainya mungkin nilai yang tidak cukup atau jaraknya jauh, ya sekolah terdekat mungkin lebih ini, ya udah
1: masuk. Kayaknya masuk sekolah di Pekanbaru ini kayaknya gengsi gitu ya Pak ya. Sekolahnya di sini itu semacam gengsi yang
2: padahal
1: harus dinaikkan ya.
0: Bener. Gengsi orang tua.
1: Gengsi orang tua sebenarnya ya.
2: Padahal nih Mbak Tuti ya, bahwa di pemerintah ya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara bertahap kita standarisasi. Kalau bisa sekolah ini seperti SMA 1, SMA 8 semua sebenarnya. Kalau saya lihat, kenapa orang SMA 1, SMA 8 saja lebih banyak ke sana? Ini kan ini juga waktu ya. Semakin tua semakin berminyak katanya gitu ya. Artinya apa? Kualitas itu karena faktor lamanya dia secara bertahap juga meningkat, segala macam gurunya juga mulai senior-senior gitu. Nah, kami dari Dinas Pendidikan tadi sesuai dengan arahan kementerian. Jadi tidak ada lagi guru pintar, itu bukan hanya di SMA 1, SMA 8 aja lagi kita lakukan. Ini bisa saja salah satu pilihannya rolling. bisa rolling. Seperti contoh di SMA 10 yang sudah kita buat. Jadi yang bagus-bagus kita pindahkan ke sekolah yang ini gitu. Nah, ini juga bagian dari usaha kita, bagaimana kita menstandarisasi semua sekolah kita sama kualitasnya gitu.
1: Baik, oke. Bu Sulis, setiap tahun apa sih dilema yang dihadapi oleh SMA 8? Ada yang maksa gitu ya Bu ya, mau masuk SMA 8 gitu.
3: Iya, banyak sih. Ya, dilemanya salah satunya itu, banyak yang memaksakan diri. Tetapi ya kami panitia di tingkat sekolah, Busi juga sampaikan sama teman-teman, tugas kita di sekolah adalah melaksanakan sesuai dengan petunjuk juknis yang ada. Nah, orang tua terkadang kan panik. Nah, jadi ketika mereka nanti datang ke sekolah, ya mohon maaf, kadang ada juga yang marah-marah gitu ya. Terus nanti juga ada yang, kenapa anak saya gak masuk? Ya biasalah seperti itu. Itu biasanya kita akan ajak duduk bersama, kita baca juknisnya sama-sama. Kemudian nanti kita juga akan berusaha mencarikan solusinya secara bersama-sama.
1: Oke, ya. Mikrofon Ibu dinaikin sedikit. Baik. Oke. Bu Sulis, ini terakhir nih Bu Sulis ya, pertanyaan Bu Sulis. Bagaimana menghadapi stigma masyarakat terkait SMA 8 ini, bahwa yang masuk itu anak orang kaya, anak pejabat, dan lain sebagainya, ada hal bangku dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita mengantisipasi?
3: Iya. Mungkin masyarakat pada umumnya melihat bahwa parkiran kita selalu penuh dengan mobil, dan biasanya mobil-mobil terbaru itu baru launching di ininya, di di perusahaannya tiba-tiba udah ada parkir di SMA 8 ya. Itu memang tidak bisa kita pungkiri Ibu, tetapi kan banyak data orang-orang di luar sana yang tidak tahu kita juga punya anak-anak afirmasi, anak-anak yang tidak mampu, dan itu terus kita usulkan ke Basnas untuk mendapat bantuan. Dan kita juga banyak anak-anak yang memiliki PIP dari SMP-nya, dan itu juga kita inikan. Dan kemarin juga seperti yang Pak Arden bilang, kita juga Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang kurang mampu. Di SMA 8 juga banyak Ibu, tetapi kan masyarakat awam kan tidak tahu itu. Mereka hanya melihat banyak deretan mobil dan segala macam, tapi kenyataannya tidak. Di kita juga banyak anak-anak yang tidak
1: karena
3: mampu.
1: Kita juga punya 4 jalur itu tadi ya.
3: Betul.
1: Harus ikut aturan 4 jalur
3: betul,
1: itu tadi ya, sesuai dengan
3: sekali
1: keputusan kementerian.
3: Iya.
1: Baik, oke. Tidak terasa kita di penghujung waktu. Closing statement dari Ibu Kepala juga Pak Arden sama Bu Sulis, singkat-singkat saja, silakan dimulai dari Ibu.
0: Dimulai dari Bu Sulis saja.
1: Sulis, ya. Baik,
3: Sulis, baik. Silakan. Terima kasih Bu Tuti, semua pemirsa RRI Pro 1. Sebentar lagi insya Allah kita akan mengikuti seleksi penerimaan, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 insya Allah nanti akan dibuka tanggal 8 Juni. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, silakan mendaftar sesuai dengan persyaratan yang Bapak Ibu miliki. Jangan memaksakan diri, karena yakinlah anak Bapak Ibu pasti akan bisa sekolah di SMA maupun SMK seperti yang tadi sudah sampaikan. Tapi jangan memaksakan diri, karena setiap sekolah tentunya memiliki keterbatasan kuota.
1: Baik, oke. Pak Arden, silakan Pak Arden.
2: Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa tidak ada lagi, jangan ada lagi anak Riau yang tidak sekolah. Makanya pemerintah secara bertahap menyiapkan bangku-bangku baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk anak-anak kita. Intinya jangan takut tidak dapat sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan percaya hoax. Hoax dalam artian bisa masuk sekolah tertentu dengan iming-iming tertentu. Semuanya seleksi transparan, silakan lihat di pmb.go.riau.go.id. Jadi silakan nanti lihat di situ, semua transparan, pagunya, jumlahnya yang diterima juga transparan.
1: Yeah.
2: Silakan dilihat. Jadi kalau ada yang mengimingi sesuatu, mengatasnamakan kepala sekolah, mengatasnamakan dinas pendidikan, jangan percaya.
1: Baik, oke. Okay.
2: Ya? Terima kasih.
1: Baik. Dikunci oleh Bu Nilam. Silakan Bu Nilam.
0: Ya, pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi kalau ada pilihan tadi orang tua berebut masuk ke sekolah favorit, pemerintah juga berupaya untuk menjadikan, terus berupaya ya, menjadikan sekolah ini semuanya favorit. Di mana kekurangannya, di situ kita siapkan. Baik. Terutama sekarang kan untuk program revitalisasi. Banyak sekolah yang mungkin sekolah-sekolah keadaannya kurang. Nah, upaya pemerintah lah ini untuk memberikan layanan itu, supaya siswa juga merasa nyaman, aman, dan menyenangkan belajar di sekolahnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Nilam sudah hadir bersama RRI, Pak Arden juga, dan Ibu Sulis. Sukses untuk kita semua, untuk langkah kita untuk SPMB Provinsi Riau tahun 2026. Semoga saja di antara kita tidak ada yang berdusta dan tidak ada dusta apapun ya, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dusta?
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: 99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa ya. Dan saatnya kita ikuti program spesial Halo RRI untuk edisi Senin 11 Mei 2025-2026.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya RRI Handayani kembali hadir ya menemani Anda dalam program Halo RRI. Sebuah ruang interaktif yang menghadirkan suara masyarakat untuk menyampaikan informasi, aspirasi, keluhan, saran hingga pengalaman yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Silakan seperti biasa di Halo RRI untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun laporan yang akan disampaikan ke kami tentunya di line telepon boleh 0761251111, boleh juga di 24595 atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811767391. Nah, iya baik. Selamat pagi. Halo,
3: halo
0: selamat.
3: Kak Riri.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
3: Jerry di Arengka, Kak Riri.
0: Bang Jerry di Arengka. Apa nih yang mau disampaikan Bang Jerry?
3: Ini aku udah pernah bilang juga nih Kak Riri kesini, ke RRI ini.
0: Apa itu?
3: Apa nih, Halo RRI. Mm-hmm. Itu kan Agustus 2025 kan udah ngurus PRONA sertifikat tanah gratis itu kan.
0: Mm-hmm.
3: Yang SHM kok sampai sekarang belum selesai juga Kak Riri. Sebenarnya kapan selesainya tuh?
0: Surat tanah ya?
3: Iya, itu dari Agustus 2025.
0: Sampai sekarang
3: kan,
0: ya?
3: Sampai sekarang. Kan kemarin ada promo-promo buat sertifikat tanah gratis pas 17 Agustus kemarin tahun 2025.
0: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang nggak ada kabar-kabarnya, kata orang 6 bulan.
0: Iya. Yeah.
3: Ini hampir setahun Agustus nanti udah setahun, kayak mana nyo kabarnya tuh, kapan selesainya bisa tuh?
0: Baik, kita tampung dulu ya Bang Jerry ya, nanti kita konfirmasi lagi.
3: Oke, makasih Kak Riri.
0: Sama-sama selamat Bang pagi. Jerry. Iya, selamat pagi. Terima kasih Bang Jerry di Arengka ya. Oke, terkait surat tanah. Baik, pendengar, silakan untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan keluhan ataupun laporannya terkait apa saja itu, mau tentang jalan rusak atau mungkin apa yang terjadi di Kota Pekanbaru setelah hujan yang luar biasa sekali ya beberapa hari ini. Sampai jam segini pun masih hujan ya, silakan untuk pendengar ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa ini?
4: Ini dengan Bang Al dari Pasir Pangarayan nih.
0: Bang Al di Pasir Pangarayan. Okay.
4: Iya, ini aku ini menginformasikan aja ini cuacanya di saat ini di Pasir Pangarayan hujan dari pagi tadi sampai sekarang belum reda ini. Iya,
0: mm-hmm.
4: Terus ini apa ini untuk jalannya agak rusak di sini, itu aja.
0: Hujan belum
4: reda. Kan jalannya gitu, banyak lubang-lubangnya.
0: Okay. Ini banyak lubang pengaruh hujan atau bagaimana Bang?
4: Enggak, itu jalannya rusak gitu, banyak lubang-lubang gitu.
0: Okay.
4: Ya, enggak ada aspalnya lagi, udah habis gitu kan. Nah, jadinya itu informasinya aja. Makasih ya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bang Al ya di Pasir Pangarayan. Oke, okay. Banyak jalan rusak ya di Pasir Pangarayan. Silakan tuh pendengar ya, kita masih buka. Yang masih mau menyampaikan keluhannya ataupun laporannya terkait yang terlihat ataupun di sekitar Anda ya, yang berada di sekitar Anda, boleh ya. Nah, pendengar, program ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai pihak ya, terutama terkait pelayanan publik. Kondisi lingkungan yang Anda lihat di sekitar Anda ataupun di kehidupan Anda sehari-hari, baik itu boleh pendidikan, boleh kesehatan, transportasi, hingga persoalan sosial yang terjadi di sekitar Anda. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
5: Ya.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Bapak Ari, Bu, di Panam.
0: Pak Ari di Panam.
5: Ya,
0: oke, siap.
5: Ya, ini, Bu, usulannya sudah 2 bulan, cuman kayaknya belum ada respon dari pemerintah terkait, pertama Camat Bina Widya, Lurah Bina Widya, maupun Kota Pekanbaru, atau lagi terkait masalah ini, Bu.
0: Masalah.
5: Di pertimpangan Jalan Melati sama Nagasaki, itu banyak sih orang berjualan di tikungan, Bu. Di tikungan persis di atas trotoar.
0: Bisa diulang, Pak, persimpangan. Boleh, boleh diulang lagi persimpangan mana ya, Pak?
5: Naga Sakti dengan Jalan Melati, Bu.
0: Naga Sakti.
5: Stadion utama Riau, Bu, ya.
0: Oke, Naga Sakti dengan Melati ya.
5: Ya, itu kan memang daerah ramai, Bu. Ramai orang berjual kuliner, orang berjalan, orang bermacam-macam kegiatan, Bu.
0: Mm-mm.
5: Nah, jadi jangan terjadi insiden yang tidak kita harapkan. Nah, sudah lebih 2 bulan, Bu, cuman tidak ada dari yang terkait. Jadi kita tidak melarang mereka mencari nafkah atau rezeki, cuman ya mohon aturannya diperhatikan juga membayarkan. Karena mereka yang membeli ini, Bu.
0: Yeah.
5: Akhirnya pas di simpang ini, di simpang itu, Bu, simpang itu parkirnya di tikungan lah,
0: tikungan gitu. Baik.
5: Nah, itu kan sangat membahayakan, Bu.
0: Iya.
5: Demikian, Bu.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ari ya di Panam ya. Silakan tuh pendengar yang masih ingin menyampaikan laporannya ya, apapun yang ingin disampaikan, laporan ataupun keluhan ya tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau terperhatikan di sekitar Anda, di sekeliling Anda, boleh disampaikan di Halo RRI, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Silakan untuk pendengar Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Silakan untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-767-3991. Untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya ya tentang layanan publik di wilayah Riau atau seperti Bang Al tadi ya, karena terkait hujan yang tidak berhenti banyak mengakibatkan jalan rusak juga mungkin, atau ada seputaran banjir sih, boleh juga disampaikan ya. Silakan untuk pendengar di 0761-25111 memberikan ruang publik ya untuk pendengar hari ini, pagi ini. Silakan yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhan di Halo RRI, karena suara Anda solusi bersama. Baik pendengar, sambil menunggu tentunya kita break sejenak, nanti kita sambung kembali dan kita masih di Halo RRI. Ruang untuk pendengar menyampaikan keluhan dan laporan-laporan yang terkait tentunya pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Halo RRI ya. Program yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai pihak, terutama di RRI ya. Terutama terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan, bisa infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga persoalan sosial yang terjadi di sekitar Anda. Silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun laporannya, di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811776737991 ya. Untuk pendengar, jika Anda melihat jalan rusak, lampu penerangan yang padam, sampah yang menumpuk, mungkin pelayanan yang kurang optimal, atau justru ingin mengapresiasi pelayanan yang baik, silakan boleh disampaikan kepada kami di Halo RRI tentunya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat hingga 9:50 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berbagi inspirasi, kegiatan positif mungkin ya, mau cerita yang dapat memotivasi masyarakat. Dan apa saja yang ingin disampaikan, laporan dan keluhannya terkait layanan publik ya, yang ada di Riau tentunya. Nah, pendengar RRI, mari manfaatkan ruang ini sebagai sarana komunikasi yang santun ya, dan membangun demi kemajuan daerah kita tetap tertera. Baik, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di Halo RRI, menyampaikan laporan dan keluhannya pagi hari ini di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 24595. Seperti tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa seputar jalan rusak, terkait persimpangan jalan ya yang mengganggu lalu lintas, yang terlihat sama oleh pendengar ya di sekitar lingkungan rumah Anda mungkin ya, atau mungkin sekitar yang terlihat setiap harinya gitu ya. Ada jalan yang rusak atau mungkin persimpangan-persimpangan yang gak aktif lagi lampu lalu lintasnya, boleh disampaikan juga. Atau mungkin terkait pendidikan atau kesehatan, bisa juga terkait kondisi lingkungan ya, pelayanan publik, transportasi, mau persoalan sosial pun yang terjadi di sekitar kita boleh disampaikan. Silakan di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 24595. Baik pendengar, sambil menunggu kembali kita break ya, sambil menunggu untuk pendengar, boleh juga di pesan singkat kita, nanti kita akan bacakan di 0811 7673 9991.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending. Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Nah, pukul.
3: Smash! Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
5: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

0: Baik, pendengar setia RRI Pulau 1, kita masih di Halo RRI ya. Program spesial yang menjembatani pendengar dengan berbagai pihak, terutama terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bisa transportasi juga, hingga persoalan sosial yang terjadi di sekitar Anda ya. Silakan boleh disampaikan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat 0811-7673-991. Nah, silakan untuk pendengar ya. Kita masih di program spesial Halo RRI. Ruang yang bisa menyampaikan laporan ataupun keluhannya. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar, Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Bisa disampaikan di Halo RRI, tentunya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, namun demikian pendengar, kami mengajak seluruh pendengar untuk menyampaikan informasi yang faktual ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena menghindari menyebar kabar yang belum jelas kebenarannya. Karena setiap informasi yang kita sampaikan itu dampaknya luas ya untuk masyarakat. Nah, jika pendengar melihat jalan rusak, atau mungkin lampu penerangan yang padam, sampah yang menumpuk ya, atau ada beberapa daerah yang banjir, karena kita tahu ya di Riau khususnya Pekanbaru apalagi ya, memang hujan deras luar biasa apalagi untuk hari ini ya. Bisa disampaikan pelayanan yang kurang optimal juga bisa, atau justru ingin mengapresiasi pelayanan baik yang terlihat maupun yang Anda rasakan ya di setiap harinya. Silakan untuk pendengar, mari manfaatkan ruang ini sebagai sarana komunikasi yang santun, objektif, dan membangun demi kemajuan daerah kita tercinta. Boleh juga di line WA kita ya pendengar ya, untuk bergabung dalam siaran ini, dan dapat menghubungi kami melalui telepon maupun WhatsApp. Boleh juga di media sosial RRI Pekanbaru, Anda bisa berpartisipasi di Halo RRI. Bisa apa saja yang terjadi di lingkungan Anda hari ini atau seputar Anda hari ini, boleh disampaikan. Apa ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian mungkin ya, atau mungkin ada pelayanan publik yang patut diapresiasi. Pendengar silakan boleh berbagi informasi kepada kami. Mari bersama kita dapat menjadi bagian dari solusi ya. Apa yang terjadi di lingkungan Anda hari ini boleh disampaikan. Apa saja persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah ya, silahkan boleh disampaikan, atau mungkin ada pelayanan publik yang patut diapresiasi. Nah, pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi menyebar seperti begitu cepat ya. Jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap kabar disampaikan benar adanya. Jadi program Halo RRI berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang objektif dan terpercaya. Mari pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ataupun ingin memberikan laporan ataupun keluhannya. Karena kami percaya bahwa masyarakat yang kritis dan peduli akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih nyaman tentunya ya. Nah, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Iza di Arengka.
0: Oke, Kak Iza di Arengka ya. Apa?
1: Dari, kalau hujan-hujan gini kan, kalau kita misalnya saya lewat ke Jalan Dulama, itu menuju ke arah Jalan Nangka, itu ada parit yang kayaknya meluap karena banjir. Jadi kita nggak bisa lewat itu. Ya kalau dipaksa pun dipaksa bisa. Cuma akhirnya saya mutar ke jalan yang lain, cari yang nggak banjir gitu. Di petugas-petugas kebersihan ini kadang-kadang kan ada di datang ke perumahan-perumahan. Mungkin targetnya mungkin bukan bersihin selokan yang kayak gitu kali, yang penyebab banjirnya ini. Mungkin ada yang tersumbat di bawah-bawahnya itu gitu. Banyak kali di Gulama, di dekat SD, jangan ke atasnya lagi apa tuh ya, Jalan Duyung.
0: Jalan Duyung, iya.
1: Ya, Jalan Duyung, itu ke arah Kenangka juga. Terus Arifin Ahmad, Jalan Rambutan, itu jalan yang udah besar saja banjir tadi.
0: Hujan biasa aja tetap banjir ya?
1: Ya, tetap ya banjir lah gitu. Terus yang paling ini kali di apa? Di HR Seberantas.
0: HR Seberantas.
1: Ya. Saya dari jalur-jalur jalan-jalan tikus lah saya cari untuk ke rumah gitu kan, karena ya kalau dipaksakan nanti susah gitu. Jadi saya muter-muter lah jalan gitu untuk ke rumah, nggak lewat yang kayak gitu. Terus apa lagi di jalan ini Kak Riri, dekat Pundri. Perumahan-perumahan dekat-dekat Umbi sini ini kayak di belakang Aulia, itu banjir juga Kak Riri. Misalnya kalau misalnya orang naik motor itu separohnya itu habis itu Kak Riri. Artinya kan masih di tengah.
0: Iya betul.
1: Ya, mungkin yang petugas, kadang-kadang saya lihat ada petugas-petugas kebersihan yang bersih-bersihin perumahan gitu ya.

meluap karena mungkin tersumbat juga selokannya, makanya menyebabkan air tergenang dan menumpuk dan mengganggu beberapa jalan ya. Ini terkait di beberapa jalan di Kota Pekanbaru, jalan-jalan yang mungkin sering dilalui tentunya ya, kayak Jalan Arifin Ahmad itu jalan yang luar biasa sering dilewati, apalagi kayak Jalan Gulama, semua jalan-jalan tembus ke Jalan Nangka ya. Baik, terima kasih Kak Iza, dan untuk pendengar silakan yang masih ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya yang terlihat sama setiap harinya oleh Anda yang dirasakan ya. Boleh. Laporan sederhana mengenai jalan berlubang, drainase tersumbat atau fasilitas umum yang rusak itu bisa menjadi pemicu perbaikan. Jadi karena itu jangan ragu ya untuk menyampaikan apa yang Anda lihat dan apa yang Anda rasakan. Karena suara Anda dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pendengar Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu mengudara di Kuansing pada frekuensi 94 FM MHz area Taluk Kuantan dan 98,5 MHz area Basrah ya. Jadi silakan untuk pendengar yang menyampaikan laporan dan keluhannya. Sembari menunggu tentunya kita break sejenak pendengar, dan kita masih di Halo RRI di Riau Pagi, tentunya masih ada saya Riri Handayani.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes.

0: Ya, kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin nggak dikelarin?
0: Yang penting mah, absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Arya, Cape Begini ya. Dan lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Dan kita masih di Halo RRI. Suara Anda solusi bersama di Halo RRI seperti biasa. Senin, Rabu, Jumat Anda bisa menyampaikan laporan dan keluhannya di pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9.50 ya. Nah, karena di sini selain Anda menyampaikan keluhan, kita juga perlu memberikan apresiasi. Nah, jika Anda menemukan pelayanan yang cepat, petugas yang ramah atau kegiatan masyarakat yang inspiratif, bagikan kepada kami ya. Apresiasi Anda adalah bentuk dukungan yang dapat memotivasi banyak pihak untuk terus memberikan pelayanan terbaik tentunya untuk masyarakat. Silakan untuk mendengar di 0761 25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di line WA kita pesan singkat 0811 7673 991. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan hal-hal yang terlihat ya, hal-hal yang terlihat oleh Anda setiap harinya, baik itu jalan rusak atau jalan berlubang atau mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, kayak dryness atau selokan meluap ya, itu mengganggu sekali untuk kita yang melewati jalan tersebut ya, lalu lintas seperti persimpangan yang padat sehingga tidak bisa lewat ya. Nah, itu juga sangat mengganggu ya, seperti itu. Yang terlihat setiap harinya, mungkin setiap hari Anda melewati jalan tersebut atau mungkin setiap hari melewati satu daerah ya, gitu ya, satu daerah, tapi melihat sampah menumpuk atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang padam. Bisa juga tentang pendidikan ya, tentang kesehatan ataupun sosial apapun, bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar Halo RRI mengudara di Kuansing pada frekuensi 94 MHz, area Teluk Kuantan dan area Basra ya 98,5 MHz. Dan pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan keluhan dan laporannya pagi hari ini di Halo RRI. Ada Bang Jerry di Arengka, Bang Al di Pasir Pangaraian, ada Ari di Panam tadi, dan juga Iza di Arengka. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyampaikan informasi, aspirasi dan masukannya pagi hari ini di Halo RRI. Semoga setiap suara yang disampaikan menjadi kontribusi nyata ya untuk kemajuan pelayanan publik dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri. Teruslah bersama kami di RRI Pekanbaru, media yang menghadirkan informasi terpercaya, edukatif dan inspiratif tentunya. Ingat, suara Anda adalah kekuatan untuk perubahan dan suara Anda adalah solusi bersama di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 9 menit ya, saatnya kita di dialog kesehatan, dialog interaktif dokter menjawab ya, untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kami akan bersama Anda tentunya hingga jelang pukul 10 lebih 55 menit.
1: Dokter menjawab. Dialog interaktif seputar kesehatan. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda tentunya dalam program kesehatan ya. Program yang menghadirkan berbagai informasi kesehatan yang aktual, edukatif, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar Pro 1, di era media sosial seperti sekarang ini, kita begitu mudah menemukan berbagai produk perawatan kulit yang menjanjikan hasil instan ya. Mulai dari memutihkan wajah dalam hitungan hari, menghilangkan flek, jerawat, hingga membuat kulit tampak glowing seketika ya. Namun di balik janji-janji tersebut, tidak sedikit produk yang ternyata mengandung bahan berbahaya dan dijual tanpa izin edar resmi. Inilah yang kemudian menimbulkan fenomena yang kita sebut sebagai huru-hara seputar krim abal-abal. Nah, pendengar, krim abal-abal bukan hanya menipu konsumen secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan kulit, bahkan organ tubuh lain. Wah. Terus bagaimana sih sebenarnya cara mengenali produk skincare yang aman? Apa ciri-ciri krim yang berbahaya dan bagaimana dampaknya bagi kulit pendengar, dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur menggunakan produk semacam ini. Nah, pendengar, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ya, yaitu Dr. Maya Hijratinnisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Dokter Akhir.
2: Waalaikumsalam Kak Riri.
0: Aduh, saya terpana sebenarnya. Sehat Dokter?
2: Alhamdulillah.
0: Saya manggilnya dokter apa ya?
2: Maya.
0: Dokter Maya.
2: Iya.
0: Aduh. Nah, pendengar, sudah ada Dokter Maya pagi ini ya. Hingga jalan pukul 10 lebih 55 menit. Dan kita akan mengulik semuanya tentang tema kita yang katanya krim abal-abal. Iya. Dan pendengar boleh bergabung nanti di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, Dokter, terkait tema kita huru-hara seputar krim abal-abal, maksudnya gimana sih Dokter? Nah, boleh dijelaskan ke kita ini?
2: Iya, Kak Riri, baik ya, di era gempuran media sosial saat sekarang ini ya Kak ya. Dan e-commerce ya, apa aja bisa dijual, apa aja bisa dijual dan dengan mudah kita dapatkan di e-commerce. Nah, sekarang kita samakan dulu persepsinya. Krim abal-abal itu apa sih?
0: Iya, gitu. Benar. Sebenarnya apa itu?
2: Iya, apa itu? Nah, secara singkatnya aja ya, krim abal-abal itu adalah krim yang gak jelas gitu Kak. Nah, gak jelas apanya ya, krim atau skincare yang kita pakai itu yang dibeli secara bebas. Nah, gak jelas kandungannya apa, gak jelas legalitasnya apa, atau pendaftaran. Kalau kita di Indonesia ini segala kosmetik itu lewat BPOM ya Kak ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, di krim abal-abal itu gak jelas nomor BPOMnya, gak jelas. Atau kalau misalnya ada juga nih Kak yang tertera tapi saat dicek itu palsu gitu. Kandungan krimnya juga gak tertera. Nah, bisa dijual di e-commerce kayak gitu. Itulah krim yang abal-abal. Nah, untuk apa krim abal-abal? Nanti dia biasanya menjanjikan klaimnya gitu Kak. Klaimnya itu bisa glowing instan, memutihkan.
0: Nah, janji-janji ya.
2: Iya, janji-janji seperti itu. Itulah yang krim abal-abal itu sebenarnya Kak. Karena kan yang menjanjikan memutihkan gitu, gimana caranya cantik itu gak harus putih gitu kan Kak.
0: Iya, benar.
2: Gimana caranya memutihkan kulit, sementara warna kulit itu dari genetik.
0: Benar.
2: Iya,
0: kayak memaksakan ingin putih,
2: iya,
0: itu kan ya.
2: Iya, benar. Nah, itulah krim abal-abal gitu. Jadi harus hati-hati banget ya, Kak ya.
0: Harus dicari tahu dulu ya, benar ya, Dok ya? Karena kadang-kadang kita ini kan kayak cewek kepengen banget gitu ya, pengen glowing, pengen putih, pengen cantik tanpa melihat itu.
2: Iya, benar,
0: nah,
2: Kak.
0: Nah, itu kenapa istilah ini semakin sering didengar, Dok? Masalah krim abal-abal ini, terus masalah yang kalau masalah tidak ngecek itu kayaknya dari dulu sudah terjadi kan,
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, kenapa marak makin luas nih yang memakai krim abal-abal? Karena klaim tadi, Kak. Janji-janjinya itu bisa memutihkan instan
0: dalam seminggu gitu.
2: Dalam, iya. Terus nanti dibilangnya jerawat bisa hilang dalam satu minggu. Oh, nah, itu klaimnya juga itu. Sementara kan kalau kita ingin krim yang aman itu, Kak, nggak ada yang instan gitu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu gitu.
0: Benar.
2: Nah, kebanyakan kan orang-orang kita gitu pengen yang instan, pengen yang cepat nih perubahannya. Nah, karena janji-janji itu tadilah dan testimoni-testimoni dari orang yang udah pakai, aku udah pakai loh, aku kinclong loh wajahnya, aku glowing, nah ikutlah semuanya. Nah, dia nggak tahu itu tuh bahaya. Sebenarnya kulit yang sehat itu gimana sih? Kulit wajah yang sehat itu gimana? Kulit wajah yang sehat atau kulit yang sehat itu nggak harus glowing gitu, Kak. Patokan kulit sehat itu ya kayak kulit anak-anak. Gimana kulit anak-anak itu
0: kayak kulit bayi
2: yang,
0: ya.
2: Iya, kulit bayi itulah sebenarnya kulit sehat. Kalau yang glowing banget sampai lalat aja kepleset gitu, itu bukan sebenarnya itu bukan kulit sehat yang kita goalsnya kita gitu.
0: Sebenarnya sehatnya yang dicari ya, Dok ya. Cuman kadang-kadang yang dari dulu tuh enggak itu yang dipikirkan gitu ya. Yang penting dia putih, glowing.
2: Iya.
0: Aduh, itu luar biasa. Gimana kita membedakan produk skincare legal dan ilegal, Dok?
2: Ya, Kak. Yang pertama ya, karena di negara kita lewatnya apa? Legalitas krim sama makanan itu di BPOM ya.
0: Betul.
2: Yang pertama harus kita cek ada nggak BPOM-nya. Kalau ada tertera nomornya, kalau yang sekarang bisa di scan atau nomornya dimasukkan, kita bisa cek di web BPOM. Benar nggak? Terus nanti pas kita cek di webnya itu kan keluar tuh produknya apa, nah kandungannya apa, sesuai nggak dengan yang tertera di kemasan.
0: Kemasan.
2: Benar. Kayak yang skincare dijual bebas tuh jelas tuh kandungannya, misalnya kayak ada niacinamide, hyaluronic acid, alpha-arbutin, sama nggak yang tertera di kemasan skincare-nya dengan yang terdaftar di web BPOM-nya. Kalau sama, nah itu benar krimnya gitu. Tapi kalau kalau dia nggak sama, apalagi nggak ada nomor BPOM-nya, hati-hati.
0: Iya, karena bisa di-scan sekarang ya,
2: iya,
0: BPOM-nya. Jadi bisa cek semua komposisi-komposisinya, benar nggak sih, Dok?
2: Iya, benar. Bisa dicek komposisi. Terus kalau cara kita ngecek ciri-ciri dari krim abal-abal tadi, Kak, biasanya warnanya itu mencolok.
0: Lebih terang ya?
2: Lebih terang, kuningnya kuning terang banget, kayak gitu. Warnanya, warna krimnya nih mencolok. Terus teksturnya tuh kenyal dan gak jelas gitu, Kak. Teksturnya. Terus ya selain warna tadi, teksturnya juga. Nah, kandungan yang biasanya ada di krim abal-abal itu biasanya seperti hidroquinone. Nah, itu kan obat keras ya, Kak ya. Harusnya gak boleh dijual. Itu harusnya dengan resep dokter. Terus ada steroid kuat. Steroid kuat itu juga sama, harusnya juga nggak boleh dijual bebas. Itu harusnya obat keras, jadi harus di bawah diawasi dokter gitu. Terus biasanya yang paling berbahaya lagi merkuri. Nah, itulah kandungan dari krim abal-abal itu biasanya.
0: Iya,
2: jadi hati-hati banget.
0: Iya, karena kalau masalah merkuri kayaknya kan nanti juga baik lagi. Padahal sebenarnya dampaknya sudah terlihat kayak memerah kayak gitu-gitu ya, Dok ya.
2: Iya.
0: Itu ciri-cirinya enggak sih, Dok?
2: Iya, ciri-ciri. Nah, kalau kita pakai krim abal-abal, sesuailah dengan klaimnya ya, glowing instan, putih secara instan. Nah, kita pakai dalam misalnya cepat dalam gak nyampe satu minggu aja kita pakai, terus nanti kulitnya dari yang jerawatnya berat banget langsung jerawatnya hilang, terus tiba-tiba putih, glowing, terus nanti lama-kelamaan dipakai kulit kita yang awalnya gak sensitif jadi sensitif, kena matahari langsung kayak udang rebus. Bahkan ada pasien-pasien yang datang ke klinik itu dia makan yang panas-panas kayak makan indomie, makan bakso, itu kan kena uapnya itu langsung merah. Terus nanti ada urat-urat halus kemerahan timbul di pipi. Terus nanti lama kelamaan itu bakal timbul flek. Nah, itulah ciri-ciri kita pemakaian krim abal-abal tadi. Gitu kan.
0: Sampai separah itu sebenarnya ya. Cuma biasanya langsung gak sih dok dampaknya, maksudnya langsung kerasa gak langsung perubahannya setelah pakai krim abal-abal tadi?
2: Biasanya dalam pemakaian sebulan itu udah mulai terlihat kulitnya ngerasa kok menipis kayak gitu, mulai sensitif nanti beberapa bulan, apalagi udah pakai tahunan. Jadi nanti, nah dia itu kalau krimnya dipakai nanti biasanya mukanya pas, apa, pasien-pasien ngerasa mukanya bagus gitu. Tapi di saat diberhentikan, misalnya satu minggu aja diberhentikan, langsung mukanya terlihat kusam lagi. Terus
0: balik lagi berarti
2: lagi dan lebih parah daripada sebelumnya. Jadi mukanya jadi kusam, terus yang nggak ada flek jadi timbul-timbul flek. Nah biasanya orang-orang cenderung pakai lagi lah, ketergantungan. Nah ketergantungan bener. Terhadap suatu krim itu tanda-tanda red flek gitu kak.
0: Terlalu yakin banget. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu juga.
2: Nggak boleh.
0: Karena kita kalau memang rasanya sudah parah banget ya, bisa konsultasi ya dok ya.
2: Iya bisa konsultasi.
0: Jadi jangan asal pilih, oh kayaknya nih kemakan iklan kayaknya.
2: Iya,
0: pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 0761-25111 ya, untuk pendengar yang mau bertanya-tanya langsung nih sama dokter Maya kita, dokter cantik kita pagi hari ini.
2: Masya Allah.
0: Seberapa besar sebenarnya masalah krim abal-abal di Indonesia nih dok?
2: Di Indonesia ya, jangankan di Indonesia, di Pekanbaru sendiri ya,
0: yang kecil aja dulu ya.
2: Yang kecil aja dulu. Hampir tiap hari saya menemukan pasien yang datang ke klinik itu korban krim abal-abal.
0: Hampir setiap hari ya?
2: Iya, hampir setiap. Kayaknya template-nya muka orang-orang bukan baru kayak gitu ya, glowing, terus nanti lama-lama flek ya. Hampir setiap hari menemukan seperti itu. Nah, lebih miris lagi nih Kak Riri. Krim etiket biru yang dijual bebas.
0: Oh ya.
2: Jadi,
0: ampun.
2: Harusnya krim etiket biru itu kan resep ya, resep yang personal. Nah ini dijual bebas di e-commerce, banyak banget ditemukan. Jadi ya itu korbannya banyak ya, banyak banget, masalahnya besar ya, besar, banyak banget. Karena memperbaiki mukanya balik lagi ke kulit sehat itu lama, butuh waktu, butuh proses, dan butuh budget yang lumayan gitu kak, untuk membalikkannya lagi. Dan yang lebih mirisnya lagi itu ada krim etiket biru tadi yang juga diresepkan oleh oknum gitu kak. Nah dia percaya yang kandungannya tadi seperti seperti steroid. Nah steroid itu dalam guideline-nya untuk biasanya untuk jerawat itu nggak ada, tapi dibikinlah oleh oknum ada. Nah kalau pasien-pasien kan bilang, ya saya nggak pakai krim sembarangan loh, kalau krim abal-abal ya sembarangan ya kak ya. Nah saya pakai krim dari dokter loh gitu, terpercaya siapa lagi. Pada pasien juga bilang, siapa lagi yang harus saya percaya, padahal saya udah pakai krim dokter, tapi saya juga korban muka saya seperti ini. Jadi ya hati-hati lagi gitu.
0: Tetap
2: kak.
0: Hati-hati ya. Balik lagi tetap hati-hati, tetap dicek-cek dulu semuanya gitu ya. Nah kan kadang kita tergoda gitu ya dok ya, sama krim abal-abal. Jadi kita nggak tahu nih krim abal-abal. Kita tergoda dengan harganya.
2: Nah itu dia satu yang belum kita.
0: Tapi kan nggak pasti juga kan dok. Krim mahal udah pasti bagus, belum tentu.
2: Belum tentu.
0: Krim murah udah pasti jelek, belum tentu
2: belum
0: kan
2: tentu
0: dok.
2: Juga.
0: Nah itu gimana tuh dok? Jelasin dong sama kita.
2: Jadi kalau untuk krim atau skincare yang dijual bebas itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita gitu. Enggak harus krim mahal kok yang bagus. Yang penting tadi itu kalau misalnya krim yang dijual bebas dia jelas kandungannya apa. Terus dia terdaftar enggak di BPOM. Kalau kandungannya enggak jelas, dia enggak terdaftar di BPOM, jangan tergiur dengan harga murah. Ya udah tinggalin aja. Itu enggak jelas gitu. Karena kan kita untuk diri kita sendiri pasti kita pengen yang aman ya Kak ya.
0: Betul.
2: Nah, ada juga krim yang mahal dengan kandungan misalnya nih pasti kulit kita kering. Nah, kita butuh kelembapan kulit kayak moisturizer. Yang kita isi kita cari kandungannya di dalamnya, contohnya itu ceramide. Ceramide itu ada kok di kandungannya yang di krim yang murah, krim-krim OTC yang dibeli bebas, dan ada juga yang mahal. Nah, kalau misalnya kandungan yang murah isinya ceramide, ya cocok untuk kulit kering kita, ya udah dipakai itu aman gitu, nggak harus yang mahal.
0: Jadi kita harus tahu kebutuhan kulit kita.
2: Kebutuhan benar.
0: Nah itu tuh PR-nya tuh dok. Karena kita nggak tahu nih kebutuhan kulit kita gimana itu.
2: Kita nggak tahu kan kebutuhan kulit kita apa.
0: Kita ngerasa kayaknya cocoknya ini, cocok lah kayaknya gitu. Nah itu gimana tuh?
2: Kalau misalnya ragu, kalau misalnya tipe kulit saya nih apa sih sebenarnya, kering atau normal, boleh datang ke klinik, terus nanti skin test, tanyakan dulu pada ahlinya gimana, skincare yang cocok apa, itu boleh datang aja ke ahlinya, konsul dulu yang cocok apa, atau bahkan misalnya dia jerawat gitu. Karena kalau tipe kulit yang acne prone, udah coba skincare sana sini tapi masih tetap jerawat, itu tandanya waktunya udah butuh deh konsultasi ke dokter. Gitu.
0: Betul.
2: Gitu kak.
0: Kalau masih berjerawat kayaknya parah deh kayaknya.
2: Iya benar.
0: Udah nggak bisa skincare lagi. Mungkin lebih ke perawatan dokter. Sebenarnya jangan takut ya untuk bertanya ke dokter ya.
2: Iya benar kak. Jangan
0: lagi
2: takut.
0: Karena perempuan, gak usah perempuan, laki-laki juga sekarang udah bisa, udah seneng ngerawat ya kan, namanya wajah. Udah pakai krim-krim seperti itu. Bahan berbahaya yang sering ditemukan tuh apa dok? Terus bahaya merkuri itu sebenarnya seperti apa dok?
2: Bahan berbahaya yang paling sering ditemuin di krim abal-abal ya itu tadi, yang pertama itu kayak hidroquinon, dosisnya kan gak jelas, jadi dia berbahaya, toksik lah untuk kulit gitu. Karena kalau misalnya diresepkan dokter kan dosisnya jelas, pemakaiannya jangkanya berapa lama gitu. Terus yang kayak tadi steroid kuat, dan yang terakhir yang sering ditemukan itu merkuri. Merkuri itu kak, merkuri itu emang berbahaya banget. Nah nanti efek jangka efek yang ke kulitnya itu kulit jadi rusak, bisa kemerahan, flek, bahkan bisa jadi luka bakar loh kak. Itu reaksi pada kulit. Terus reaksi jangka panjangnya itu bisa bahkan sampai bisa merusak organ kayak hati dan ginjal gitu.
0: Sampai ke sana ya, dok?
2: Iya, pemakaian jangka panjang. Terus dia memicu cancer juga, merkuri. Jadi
0: kita pikir di luar tidak akan berpengaruh ke dalam ya.
2: Iya, karena dia pemakaiannya jangka panjang, Kak. Jadi
0: karena merkuri tadi bahan-bahannya tadi
2: emang sama sekali harusnya enggak ada gitu dalam skincare gitu.
0: Waduh, serem juga sebenarnya kan. Kalau kita nggak ngerti gitu tiba-tiba tahu, memang benar-benar ternyata seserem itu. Jadi memang harus dijaga betul ya, dipilih betul yang betul-betul memang sesuai sama kebutuhan kulit kita.
2: Iya benar.
0: Kalau udah memang sudah parah nih dok, antisipasinya selain ke dokter berarti kan sudah ada trik-triknya mungkin.
2: Nah kalau misalnya karena kita klinik kulit ya kak, biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan di kulitnya, terutama itu kayak kulitnya mudah sensitif, yang kemerahan tadi, atau bahkan flek. Ya kita benerin, kita kembalikan lagi skin barrier-nya. Yang pertama harus di stop, benar-benar stop krim yang dipakai sebelumnya. Terus nanti kita obatin pelan-pelan dan kita bilang harus sabar kuncinya.
0: Karena nggak mungkin cepat langsung sehat ya dok.
2: Iya benar, kayak dia udah bertahun-tahun pakai krim abal-abal yang merusak kulitnya sampai lapisan terdalam, terus minta instan ya nggak bisa gitu. Jadi kita kembalikan dulu kulitnya, skin barrier-nya kita balikan dulu, kulitnya kita hilangkan dulu sensitifnya. Nah kalau dia datang dengan kulit sensitif yang kayak gitu nggak bisa langsung perawatan. Karena nanti makin merah-merah kulitnya. Jadi goalsnya kita, target kita yang pertama dulu hilangkan dulu sensitif di kulitnya, kemerahan di kulitnya itu kita hilangkan dulu. Kita biasanya kita kasih krim racikan. Yang krim racikan itu ya personal ya kak ya. Misalnya kakak datang, misalnya dengan teman kakak datang, itu nggak sama krimnya karena personal. Sesuai dengan resep kita racik sesuai dengan kebutuhan kulit.
0: Benar, karena kulitnya beda-beda ya.
2: Iya benar, beda-beda.
0: Tapi kalau misalnya jerawat di usia-usia kayak 16 tahun, 17 tahun itu termasuk kulit, kerusakan kulit atau memang karena faktor masih remaja atau bagaimana, dok?
2: Kalau jerawat itu beda lagi gitu kan. Kalau jerawat itu banyak multifaktorial. Yang pertama emang bisa karena hormon di usia segitu, pubertas, itu betul. Bisa itu jerawat. Terus yang kedua itu karena emang kulit, tipe kulitnya itu acne prone. Kulit acne prone. Terus habis itu bisa juga karena lifestyle. Lifestyle itu ngaruh banget ke jerawat. Lifestyle
0: benar-benar. Karena di usia-usia segitu ya.
2: Iya. Lifestyle yang gimana? Lifestyle yang tidur begadang. Di atas jam 11 malam itu udah termasuk begadang.
0: Iya ya.
2: Iya. Terus makan minum manis, tepung-tepungan, junk food, susu, yogurt, keju, itu berpengaruh banget terhadap jerawat gitu. Terus yang satu lagi, kalau emang tipenya tipe kulitnya acne prone, itu dia nggak bisa sama sekali pakai krim skincare yang basic gitu. Jadi emang harus skincare yang kuat untuk ngehandle jerawatnya gitu, Kak Riri.
0: Wih, aduh, sepertinya sudah ada penelpon ya.
2: Iya.
0: Oke, halo, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Halo. Iya, dicoba lagi ya. Seperti mungkin jaringan juga ini berpengaruh ya.
2: Karena hujan.
0: Nah, kalau ya, makanan nih, dok. Ini kan katanya kan makanan itu juga berpengaruh ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya ada makanan spesifik gak sih yang harus kita hindari untuk kulit ini, dok?
2: Iya. Jadi kalau tipe kulit kita acne prone, gampang jerawatan, makanan yang harus kita hindari yang tadi, makan manis, tepung-tepungan,
0: aduh, godaan berat.
2: Iya, godaan bener, Kak, godaan berat banget. Karena semua cemilan itu hampir tepung, dari tepung.
0: Berarti semua tepung ya, jenis tepung ya.
2: Semua tepung itu harus dihindarin, tepung-tepungan, makan manis yang ada gula tambahannya, kayak mana ya, cake itu harus dihindari. Anjuran makannya yang seperti apa? Ya, makan sehat kayak karbohidrat boleh, nasi, pengganti nasi boleh, kayak kentang, ubi itu boleh dimakan secukupnya, jangan berlebihan, karena kalau dia berlebihan juga menumpuk gula ya. Karbohidrat bakal dipecah jadi gula. Terus makan yang sehat tadi, setiap porsi makan harus ada sayur untuk serat ya, jadi menjaga kelembapan kulit juga. Terus habis itu protein gak ada pantangan, boleh kok makan telur, daging, ikan, susu. Kadang ada yang jerawatan jangan makan telur, nah itu mitos. Telur itu boleh.
0: Pernah dengar itu, dok, kalau kita jerawatan gak boleh makan mie instan, gak boleh makan telur. Benar gak, dok?
2: Kalau mie instan, ya nggak boleh karena dia dari tepung. Tapi kalau telur nggak ada pantangan, boleh kok. Mau jerawat.
0: Berarti gitu. Itu mitos ya.
2: Mitos. Karena protein, malah kita butuh protein untuk proses penyembuhan kan, radang ya, terjadi radang di kulit kita. Perlu protein untuk proses penyembuhan peradangan yang terjadi di kulit kita gitu.
0: Aduh, berarti saya selama ini salah dong. Kalau gitu. Saya pikir telur itu berpengaruh dengan jerawat.
2: Tidak.
0: Karena kayak apa namanya itu, kayak proteinnya mungkin ya, mikirnya gitu kan. Enggak, ternyata kok. salah
2: mitos.
0: Benar-benar. Sebenarnya ciri-ciri fisik produk yang patut kita curiga itu yang seperti apa, dok, selain warnanya tadi? Apa dari baunya ada?
2: Baunya biasanya agak menyengat, Kak. Kayak bau kalau kita buka terus baunya beda gitu, menyengat. Karena kalau skincare yang BPOM atau yang jelas gitu, biasanya kalau dia mengandung parfum ditulisnya ada parfumnya, ada ini, tapi
0: ada
2: kalau
0: wanginya ya.
2: Ada wanginya gitu. Tapi kalau misalnya skincare abal-abal itu kan gak dicantumkannya ya isinya apa, terus pas dibuka itu pasti baunya agak menyengat gitu sih, Kak. Kayak yang tadi ya, warna
0: terus, warnanya lebih kuat ya.
2: Terus nanti dia ada bikin krim etiket biru, tapi kayak kalau krim etiket biru itu kan apa ya, personal dan harus dikeluarkan di klinik yang resmi. Jadi cara mendapatkan krim etiket biru itu, kita harus konsul dulu sama dokternya, terus nanti dokternya menuliskan resep, diracik sama apoteker, harus tertera nama apotekernya di etiket biru, dibuat di mana, alamat apoteknya di mana, apotekernya atau alamat klinik di mana, nama apotekernya siapa dan sipanya siapa, untuk siapa, umurnya berapa gitu. Nah, terus nama krimnya, misalnya kode krimnya gitu, harus ada. Kalau krim yang etiket biru yang dijual bebas di e-commerce itu semua kosong, cuman di ditempelinnya stiker biru aja. Nah, itu harus patut dicurigai, nggak boleh.
0: Gitu ya. Harus dicek betul ternyata pendengar.
2: Iya, benar.
0: Jadi nggak asal beli juga, ya kan?
2: Ya, harus kita cek.
0: Benar. Oke, Dok, kita break dulu ya, Dok, ya. Sambil nunggu boleh. Pendengar juga, ya, silakan untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami tentunya di dialog interaktif Dokter Menjawab, ya, dialog kesehatan. Untuk pendengar boleh bertanya, nggak cuma perempuan, ya, laki-laki juga boleh bertanya. Apa sebenarnya masalah kulit yang harus kita antisipasi atau krim-krim abal-abal yang harus kita perhatikan juga, ya. Pendengar, kita break sejenak, tetap station di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih menyimak Dokter Menjawab, Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Transmigrasi dan juga bisa di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kita masih bersama Dr. Maya Hijratin Nisa ya. Kita masih membahas huru hara seputar krim abal-abal. Waduh, krim abal-abal. Ini viral ya soal ini ya dok ya?
1: Iya.
0: Luar biasa ya viralnya.
1: Luar biasa viralnya.
0: Tapi dan, masih aja ya? Masih ada tetap ada kesalahan-kesalahan berikutnya.
1: Iya benar. Masih banyak yang tergoda dengan klaimnya tadi kak.
0: Betul. Ya itu tadi dok. Harga. Soal harga.
1: Harga murah.
0: Habis itu janji-janji.
1: Iya benar.
0: Wanita termakan janji ya. Kayaknya itu udah ini ya.
1: Iya, janji-janji, janjinya tuh meyakinkan banget gitu. Jerawat hilang dalam beberapa hari, bisa putih dalam beberapa hari, glowing instan gitu.
0: Siapa nggak tertarik ya dok ya?
1: Iya benar.
0: Instan, putih dalam seminggu. Habis itu menyembuhkannya lama ya.
1: Benar-benar.
0: Iya, pendengar boleh bergabung ya, boleh bertanya-tanya langsung sama dokter kita, dokter Maya. Sebenarnya apa gejala awal penggunaan krim berbahaya nih? Gejala awalnya apa dok?
1: Gejala awalnya yang pertama yang paling cepat itu iritasi. Kulit jadi beberapa hari pakai, kulit kok terasa jadi kering banget, kemerahan, terus bahkan ada yang ngelupas-ngelupas. Nah itu harus hati-hati banget gitu kak. Karena kadang di beberapa krim abal-abal itu juga dia masukkan retinoic acid. Retinoic acid itu turunan dari vitamin A. Itu emang sebenarnya untuk obat kulit, obat lokal. Cuman dia dosisnya dan kadarnya, berapa persennya itu harus disesuaikan dengan kulit. Masing-masing orang beda-beda gitu kan. Karena sifatnya personal. Nah, beberapa kalau misalnya kandungan krim abal-abalnya itu retinoic acid langsung dosis tinggi, ya emang langsung kemerahan, kulit kering, bahkan kayak ngelupas-ngelupas gitu. Itu udah termasuk red flag deh gitu kalau kita pakai krim.
0: Tapi ada juga nih dok, ada yang pernah bilang ya kan, padahal sebenarnya udah mau merah nih dok, udah terkelupas kulitnya. Ah itu mah reaksi dari krimnya. Bener kan? Ada seperti itu loh dok.
1: Banyak, memang benar. Ini sabar aja dulu, emang kulitnya lagi penyesuaian.
0: Iya.
1: Ada emang yang.
0: Tapi sebenarnya gitu nggak sih dok? Enggak kan?
1: Enggak. Sebenarnya enggak. Enggak seperti itu.
0: Enggak kan? Enggak ada reaksi. Sebenarnya ada nggak reaksi dari krim abal-abal ini soal mengelupas tadi, mau merah? Kan katanya begitu tuh.
1: Iya begitu. Ada memang reaksinya yang seperti itu tandanya iritasi gitu kak. Nggak cocok sama krimnya, sama wajahnya. Yang tadi kadar dalam krimnya itu terlalu tinggi gitu.
0: Bukan jadi, proses
1: ininya ya. Bukan proses dari krimnya bukan. Tapi itu reaksi kulit kita nggak nerima gitu sebenarnya kak.
0: Iya menolak kayaknya.
1: Menolak iya kulitnya nggak cocok. Itulah salah satu reaksi paling cepatnya ya paling singkatnya.
0: Iya, gitu. Jadi jangan salah persepsi ya, harus dicek betul. Kalau sudah seminggu masih seperti itu, kayaknya sudah harus dicek ke dokter ya.
1: Iya, harus dicek ke dokter atau di stopkan dulu deh krimnya gitu, langsung di stopkan gitu.
0: Iya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketergantungan skincare nih dok? Ini banyak yang ngomong kayak gini.
1: Iya, benar. Ketergantungan gitu ya kak ya. Ketergantungan dalam artian kayak gini, di sini itu misalnya dia pakai krimnya nih terus menerus ngerasa kulitnya bagus, putih, glowing gitu kak. Di saat putus nih krimnya, gak kita pakai misalnya, entah distributornya hilang atau penjualnya gak ada lagi gitu, susah mendapatkannya. Tiba-tiba saat diberhentikan kulitnya itu jadi kusam lagi, atau bisa jadi timbul jerawat yang besar-besar,
0: atau pori-pori jadi besar ya.
1: Jerawatnya timbul tiba-tiba banyak dan besar, terus sama flek-fleknya mulai bermunculan. Nah gitu, jadi kalau orang udah kayak gitu, ih kalau nggak saya pakai nih skincarenya, muka saya jadi jelek kayak gini gitu. Pakai lagi, kalau dipakai lagi nanti seminggu aja semua keluhan itu hilang. Nah itulah ciri-ciri kita ketergantungan gitu sama krim.
0: Iya benar. Gak bisa nih tanpa skincare.
1: Iya benar.
0: Iya kan. Padahal sebenarnya ada yang bagus ya kan dok.
1: Iya.
0: Cuman harus ditanya dulu. Jangan langsung mau menentukan pilihan gitu kan.
1: Iya benar. Karena krim yang aman, krim yang aman itu gak ada ketergantungan. Kalau kita berhentikan krimnya, ya muka kita kayak biasa. Kecuali kayak kita butuh, emang butuh pelembab. Misalnya pelembab kita gak pakai beberapa hari. Apalagi kalau karena aging ya, 30 plus plus itu udah wajib pakai pelembab dan sana.

0: sunscreen. Nah, sebenarnya kalau sunscreen itu dari sebelum-sebelumnya. Apabila misalnya beberapa hari nggak pakai pelembab, kulitnya ngerasa kering, kayak ketarik, ya itu karena emang kulitnya lagi kering, dehidrasi.
1: Oh,
0: beda.
1: Gitu. Ternyata gitu.
0: Iya, gitu.
1: Soal usia dong. Banyak nih kan, mitos-mitosnya. Krim itu sebenarnya, atau pengobatan kulit ini,
0: skincare,
1: apakah ada pengaruh dengan usia? Atau mungkin usia 20-an, oh dia bisa dengan yang biasa aja. Udah di atas 40-an dia harus yang ini nih. Itu gimana tuh?
0: Gitu. Nah, kalau masalah usia, semakin bertambah usia kita, kulit kita cenderung semakin kering. Jadi kita perlu melembabkan kulit. Yeah. Jadi ekstra melembabkannya. Kalau misalnya di umur 20-an, 17-an kita nggak pakai pelembab di kulit kita, itu masih oke-oke aja.
1: Yeah.
0: Atau misalnya kita masih bolong-bolong nih pakai sunscreennya di usia 17-an atau 20-an, masih enggak okay terlalu ya. Enggak terlalu mengefek. Tapi kalau misalnya udah usia 30 atau 40 ke atas, itu pelembabnya harus ekstra. Ekstra dalam artian gimana? Kayak kita bisa pakai 4 sampai 5 kali sehari. Karena kalau enggak misalnya kita enggak pakai pelembab aja misalnya beberapa hari, itu nanti kerasa kulitnya jadi kering, kayak ketarik. Terus kalau misalnya kita enggak pakai sunscreen, itu kalau usia di atas 30-an itu biasanya timbul freckles gitu, Kak. Terus kalau enggak pakai sunscreen kita di usia 30-an ke atas, kulit kita cepat keriput. Karena sinar matahari itu jahat banget gitu.
1: Iya. Sebenarnya kayak moisturizer dengan sunscreen itu sehari itu wajib berapa kali dok sebenarnya?
0: Kalau misalnya usia kita
1: di atas 40-an misalnya,
0: di atas 40-an bisa kok Kak, sesering mungkin. Per 2 jam kita oleskan pelembab boleh, 4 sampai 5 kali sehari boleh. Karena semakin sering ya kulit kita semakin lembab. Nah, di samping itu kita barengi juga dengan minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan tadi setiap porsi makan harus ada sayur, juga menambah serat, jadi menambah kelembapan kulit. Kalau sunscreen, kalau sunscreen itu wajib banget dipakai kalau misalnya pagi. Kalau misalnya kegiatannya cuma di rumah aja, kayak ibu rumah tangga, nggak perlu deh rasanya kalau di rumah pakai sunscreen. Tetap perlu, karena kan kalau di rumah, yang namanya ibu rumah tangga, di rumah ada jendela, matahari kan tetap masuk.
1: Iya.
0: Terus nggak
1: keluar jemur kain?
0: Iya,
1: ya?
0: Itu dia Kak, benar. Kadang keluar jemur kain, sapu teras rumah, ya tetap di
1: tetap
0: rumah.
1: Tetap kena ya, walaupun
0: kena
1: di dalam ruangan ya dok.
0: Tetap
1: harus pakai sunscreen.
0: Pakai sunscreen itu paling diulang pagi, siang, sore boleh. Tapi kalau misalnya kita kegiatannya outdoor, misalnya Kak, dari pagi sampai siang itu kegiatan kita di luar, itu kita boleh mengulangi setiap 2 jam. Jadi setiap 2 jam kita pakai sunscreen. Setiap 2 jam pakai sunscreen itu salah satu proteksi untuk kulit kita. Biar
1: harus rutin ya.
0: Iya, harus rutin biar mencegah tadi kan, mencegah flek-fleknya, freckles yang kecil-kecil atau flek, terus mencegah keriput. Karena sinar matahari juga mempercepat kulit kita keriput.
1: Bukan usia juga ya, Dok?
0: Iya, bahkan bertambahnya usia juga emang elastisitas kulit kita berkurang,
1: bener.
0: Juga keriput, tambah lagi dengan matahari gitu.
1: Sebenarnya di faktor usia benar ya, kita keriput ya, tapi tambah parah ya kalau enggak pakai. Kalau tidak pakai sunscreen ya.
0: Iya, ditambah parah kalau enggak pakai.
1: Wajibnya kita pakai sunscreen sama moist tadi tuh, Dok.
0: Iya, wajib.
1: Di usia berapa seharusnya?
0: Kalau misalnya pelembab, yang dibilang pelembab itu sejak baru lahir itu udah boleh dipakai kan pelembab. Karena kulit bayi baru lahir itu kan cenderung sensitif, gampang kemerahan. Nah, kita cegah, dan karena barrier kulitnya itu belum terbentuk dengan matang gitu Kak, kalau pada bayi. Jadi ya kita tambahkan moisturizer biar kulitnya lembab, dan seiring dengan waktu nanti barrier kulitnya juga matang. Dan kalau misalnya barrier kulitnya bayi itu gak matang, terus kulitnya kering, gak kita kasih pelembab, ya alergi, kemerahan, atau bahkan virus sama bakteri jadi gampang ini terkena pada kulit bayi. Nah, kalau pelembab itu dari bayi baru lahir. Kalau sunscreen itu bisa dimulai dari umur 6 bulan Kak. umur.
1: Ternyata dari anak-anak ke remaja itu perlu ya?
0: Perlu, Kak. Jadi kalau misalnya untuk umur 6 bulan itu sunscreen yang kita pilih yang physical sunscreen. Kalau untuk anak-anak ya,
1: Sesuai kandungan namanya.
0: Sesuai kandungannya, karena dia physical sunscreen ya. Cuman kelemahannya physical sunscreen ini paling dia lebih apa ya, teksturnya itu lebih padat dan lebih susah di blend. Jadi dia meninggalkan white cast.
1: Gitu.
0: Iya, kalau physical sunscreen ini udah boleh dari umur anak 6 bulan. Jadi kita melindungi. Nah, karena kan kalau negara kita negara tropis ya Kak ya, jadi terkena sinar matahari terus menerus itu bisa menimbul apa efek jangka panjangnya, kalau yang ada bakat cancer dari keluarga ya bisa jadi kanker kulit juga. Karena sinar matahari.
1: Wah, sampai separah itu ya, kanker kulit loh.
0: Itu biasanya pada orang-orang dengan kulitnya terang kayak gitu. Jadi untuk mencegahnya ya salah satunya pakai sunscreen dari umur 6 bulan.
1: Kan suka malesnya banyak ya, Dok ya.
0: Iya, benar,
1: malesnya banyak. Air putihnya kurang.
0: Air putihnya kurang. Minumnya yang manis-manis apalagi.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Iya, sekarang di pinggir jalan banyak kopi-kopian ya gampang.
1: Iya. Jadi selain dapat cantiknya, dapat sehatnya ya, Dok.
0: Dapat sehatnya, benar.
1: Iya, bukan kulitnya aja sehat, seluruh tubuh juga sehat. Kalau kita jaga makan, skincare-nya juga harus dipilah-pilah dulu, diperhatikan betul, pendengar.
0: Iya, benar.
1: Sampai sespesifik itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Saya cukup kaget ya, Dok ya, karena termasuk yang males sebenarnya pakai. sunscreen-nya udah deh, pagi mau pergi kerja nanti enggak lagi. Kadang-kadang gitu. Itu sebenarnya enggak boleh ya, Dok ya?
0: Enggak boleh. Sebenarnya harus diulang karena kan ada yang tertera SPF di sunscreen itu kan SPF 30-50, dia tuh kalau kita aktivitas outdoor tentu nanti berkeringat. Seiring kulit kita jadi berkeringat, perlindungannya mulai turun di 2 jam gitu. Kayak gitu. Jadi dalam 2 jam itu hampir enggak ada nanti perlindungannya. Kalau kita aktivitasnya outdoor ya kita tambah lagi gitu perlindungannya. Makanya per 2 jam untuk mengulang sunscreen.
1: Bener. Nah, Dok, kalau udah semua kerusakan terjadi nih, lama enggak sih proses perbaiki udah kayak apa gitu? Memperbaiki. Memperbaiki kulitnya supaya sehat lagi. Lama enggak prosesnya, Dok?
0: Kalau misalnya dia udah flek atau kita biasanya itu fleknya udah parah, udah tebel banget, kita biar korban krim ini ya yang abal-abal tadi. Itu lama, apalagi fleknya besar-besar itu kita biasa sebut dengan okronosis gitu, Kak. Itu lama, butuh 6-8 bulan dengan krim yang benar kita kasih sesuai kulitnya, terus dengan terapi treatment gitu. Itu bisa 6-8 bulan, itu belum tentu ya hilang flek-fleknya, cuman kemerahannya udah mulai berkurang. Flek itu bisa sampai 1 tahunan udah baru mulai berkurang, tapi berkurang ya, enggak hilang langsung, karena kalau udah flek itu udah dalam kerusakannya. Gitu.
1: Berarti yang paling parah itu flek itu ya, Dok?
0: Iya, flek itulah yang paling parahnya.
1: Tapi kalau usia kan katanya sudah timbul flek itu karena krim atau bagaimana?
0: Iya, kalau flek karena usia tadi karena males pakai sunscreennya.
1: Aduh, kena nih kayaknya.
0: Tetap flek tadi.
1: Iya, benar.
0: Iya, karena kan
1: sih jangan males ya, Dok ya.
0: Intinya jangan males. Yang paling minim-minimnya banget moisturizer sama sunscreen deh. Yang paling
1: wajib setiap hari ya.
0: Setiap hari dipakai dan diulang-ulang gitu.
1: Iya, kalau mau cantik harus diulang.
0: Iya, apalagi kan baru mataharinya luar biasa ya, Kak.
1: Sangat terang ya.
0: Sangat terang.
1: Nah, seberapa penting konsultasi dengan dokter?
0: Seberapa penting? Penting sih sebenarnya, Kak. Penting banget untuk menyesuaikan skincare atau krim ke kulit kita biar ya biar lebih efektif. Terus kalau coba skincare sana sini budgetnya lumayan gitu ya, Kak, biar nggak boncos ya, lebih baik konsultasikan ke dokter gitu. Penting.
1: Sangat penting ya. Kalau untuk penting. Peran BPOM sendiri ya.
0: Nah, peran BPOM sendiri ya kalau di Indonesia ya, kalau emang skincare-nya aman, dengan kandungannya yang jelas, konsentrasinya jelas, ya dikeluarkan kan sama BPOM izinnya. Dan BPOM tidak mengeluarkan izin untuk skincare-skincare yang kandungannya harus dengan resep dokter, yang kayak tadi hidroquinone, tretinoid acid, itu nggak ada dalam skincare-skincare yang dijual bebas, karena itu obat keras. Dan steroid itu nggak ada dikeluarkan BPOM di skincare yang jual bebas, karena itu tadi obat. Nah itu
1: jadi
0: dia,
1: itu ditandai kayaknya ya, iya, harus ditandai harus, sekarang ya.
0: Bahkan di salep-salep yang obat yang saya sebutkan tadi, di apanya, di kemasannya itu ditulis K, K warna merah itu tandanya obat keras. Nggak boleh dibeli bebas,
1: iya,
0: dan dia
1: apalagi untuk kulit ya.
0: Iya, apalagi untuk kulit.
1: Benar.
0: Penting.
1: Karena untuk diminum aja mungkin dilarang mungkin kali ya.
0: Iya, benar. Karena kan tulisannya K, berarti keras itu harus dengan resep dokter.
1: Iya, benar sekali. Aduh, gimana nih dok sebenarnya cara mendapatkan kulit sehat tanpa resiko? Apalagi kan anak remaja ya, pengen cepat putih.
0: Nah, sebenarnya samakan dulu persepsi. Kulit sehat, kulit cantik itu nggak harus putih. Karena warna kulit itu ya tergantung genetik. Gak mungkin kita bilang orang Afrika kulitnya gak sehat kan. Ya emang genetiknya seperti itu. Warna warna kulit itu dibentuk oleh genetik. Gak bisa lagi kita tukar-tukar gitu. Kulit sehat itu gimana ya? Kulit sehat itu patokannya gimana ya? Kulit anak-anak. Gak mesti putih. Nah, kulit sehat itu ya tadi kita melihat kulit anak-anak. Gimana sih cara mencapainya atau cara merawatnya? Ya, kita paling bisa mencerahkan yang pertama. Mencerahkan secerah yang gimana? Secerah kulit kita yang ketutup misalnya di perut atau di dada itu kan secerah itulah yang kita bisa dapatkan untuk kulit kita.
1: Sama ya, Dok ya.
0: Sama,
1: sama warnanya ya. Seputih tembok kan enggak mungkin.
0: Enggak mungkin. Terus enggak mungkin juga kita berharap kayak kulit orang Indonesia nanti putih kayak kulit orang Eropa, kan nggak mungkin juga gitu kan.
1: Karena kita sudah ada khasnya warna kulitnya ya dok ya.
0: Iya, khas warna kulit itu kan ditentukan tadi dengan genetik lagi. Terus cara merawatnya ya itu, kita jaga kelembapannya dengan minum air putih 1,5-2 liter per hari. Terus dengan menggunakan pelembab atau moisturizer. Terus jangan lupa pakai sunscreen. Gitu tadi.
1: Itu dia. Wah, udah sampai di penghujung gitu ternyata dok ya.
0: Oh iya.
1: Ada pesan untuk pendengar kita gak nih dok, untuk supaya lebih cerdas lagi memilih produk dan bagaimana menjaga kesehatan kulit pastinya.
0: Iya, yang tadi udah panjang lebar ya kita bahas. Nah, untuk pendengar RRI, jadi pandai-pandailah, harus lebih teliti lagi untuk memilih skincare. Pakailah kalau misalnya dia skincare dijual bebas atau skincare OTC, lihatlah kandungannya apa, komposisinya apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Terus kebutuhan kulit kita ya tentunya. Terus jangan lupa cek BPOM-nya. Cek nomor BPOM-nya, masukkan aja ke webnya BPOM. Tadi sesuai enggak di fisik skincare itu kandungannya dengan yang tertera di web BPOM setelah nomornya dimasukkan. Samakan, kalau sama sama ya itu berarti benar. Aman skincare-nya dipakai. Dan kalau memakai skincare etiket biru, skincare etiket biru itu adalah skincare yang krim resep dokter. Cara kita dapatkan harus kita dengan konsultasi dengan dokternya, baik konsultasi langsung offline atau sekarang kan bisa kan konsultasi online, tapi harus video call, via video call dengan dokternya. Benar nggak nih kita konsultasi sama dokter? Jangan-jangan nanti kalau chat cuma sama adminnya, nah itu salah. Karena skincare etiket biru itu harus jelas itu resep dokter, karena itu personal. Terus apabila teman-teman RRI itu lagi pakai nih skincare, ngerasa kulitnya tipis, gampang kemerahan, muncul urat-urat halus, terus sensitif apabila kena matahari aja langsung merah, atau bahkan kalau krimnya di stop itu kayak ketergantungan tadi, kayak flagnya timbul langsung kusam, nah itu red flag, segera di stop, berhentikan pemakaian krimnya gitu. Dan cara menjaga kesehatan kulit kita itu ya tadi, makan makanan sehat, minum air putih jangan lupa 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Nah, pakai skincare yang paling basic itu wajib deh, facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Itu aja sih.
1: Yes, luar biasa sekali ya.
0: Iya.
1: Nah, itu pembelajaran untuk pendengar semua ya, mungkin yang saat ini sudah terlanjur, bisa diantisipasi, langsung dihentikan.
0: Langsung dihentikan.
1: Yang belum, jangan sampai dicoba.
0: Jangan sampai dicoba, hati-hati.
1: Benar. Baik pendengar, kita tidak terasa hampir 1 jam ya, kita sudah berbincang dengan dalam dialog kesehatan dengan tema huru-hara seputar krim abal-abal.
0: Iya.
1: Banyak sekali pelajaran penting yang kita peroleh hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah membuka mata kita, mata dan hati kita perempuan ya kan. Penjelasannya luar biasa, informasi dan manfaatnya luar biasa sekali. Terima kasih dokter, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu, bahagia selalu, tetap cantik ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ketemu Masya lagi nanti Allah, di RRI ya. Baik, saya Riri Handayani pamit undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tetap jaga kesehatan, rawat kulit dengan aman ya, dan ingatlah bahwa kecantikan sejati dimulai dari tubuh yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demikian program Dokter Menjawab Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.

Raden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

91,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih masih setia bersama kami dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Lanjutkan kebersamaan kita, ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda dan masih akan hadir di ruang dengar Anda tentunya. Dan juga kami informasikan untuk Anda bahwasanya untuk hari ini seruan azan nanti akan berkumandang pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi masih akan kami hadirkan dan juga musik tentunya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

keramas. Wah. Sikat gigi.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan juga tetap berhati-hati di jalan, mungkin di sebagian wilayah di Pekanbaru atau mungkin sekitarnya. Baru saja diguyur hujan ya, bukan baru saja tapi dari pagi, sejak pagi tadi. Dan otomatis kondisi jalanan itu akan licin dan banyak genangan air mungkin di beberapa titik dan sangat membahayakan keselamatan dalam berkendara jika Anda tidak berhati-hati dalam berkendara atau mungkin mengatur kecepatan kendaraannya. Dan seperti dilansir dari laman rri.co.id juga, di mana informasi saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada Senin 11 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi sejak pagi hingga sore hari. Forecaster Ondati BMKG Pekanbaru Yudhistira Mawaddah mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga cerah berawan. Dan meski demikian berdasarkan pantauan radar cuaca telah terdeteksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Dijelaskan juga memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, dan juga Pelalawan, serta Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Dumai, dan Pekanbaru. Sementara pada malam hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Dan dini hari nanti hujan ringan hingga sedang diprediksi masih mengguyur sebagian wilayah Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan juga Bengkalis. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di sejumlah wilayah di Riau. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
5: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk.

Rekan, tahukah Anda tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Melalui tidur, tubuh mendapatkan kesempatan beristirahat, untuk memulihkan kembali, untuk memperbaiki berbagai fungsi yang bekerja setiap hari, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan baik. Banyak orang sering menganggap tidur sebagai hal yang sederhana dan biasa saja, padahal tidur memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Saat seseorang tidur, tubuh melakukan proses pemulihan seperti memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur kembali energi, dan menjaga keseimbangan fungsi organ. Untuk itu, karena tidur yang cukup sangat penting agar tubuh tetap sehat dan juga bekerja secara optimal. Selain mempengaruhi dan juga berpengaruh pada kesehatan fisik, tidur juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental, di mana kurang tidur dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga lebih mudah merasa stres atau emosional. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu pikiran menjadi lebih segar dan tenang, sehingga seseorang dapat menjalani aktivitas dengan lebih fokus dan juga semangat. Tidur yang baik, pendengar, juga mendukung produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, energi akan kembali pulih dan kemampuan berpikir menjadi lebih baik. Dan hal ini membuat seseorang lebih siap menghadapi pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Dengan demikian, tidur bukan hanya sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi juga bagian penting dari menjaga kualitas hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan pendengar, informasi selanjutnya di mana sebagian orang menjauhi air es karena mengira bahwa kebiasaan minum air es itu bisa menimbulkan penyakit tertentu. Padahal, air es memiliki beragam manfaat, misalnya menurunkan demam, menghidrasi tubuh setelah olahraga, atau menjaga kelembapan kulit. Setiap hari tubuh akan kehilangan cairan melalui keringat, urin, dan juga nafas. Karena itu kita disarankan untuk banyak minum air putih. Dan ada beberapa manfaat air es bagi kesehatan, yaitu meredakan demam dan mengatasi sakit tenggorokan. Menghidrasi tubuh setelah olahraga, meringankan nyeri otot, menurunkan berat badan, mencegah dan meringankan sembelit, memudahkan batu ginjal terbuang melalui urin, dan juga membuat kulit menjadi sehat. Tidak hanya air dingin, juga dapat bermanfaat untuk kulit. Pasalnya, mandi atau mencuci muka dengan air es akan meningkatkan aliran darah dalam kulit, sehingga kulit tampak lebih lembab dan juga segar. Meski air es yang bermanfaat bagi kesehatan, konsumsinya harus tetap diperhatikan, pendengar. Ketika diminum secara tergesa-gesa, minuman dingin bisa menyebabkan sakit kepala. Salah satu manfaat utama dari minum air es adalah kemampuannya dalam menghidrasi tubuh secara tepat, dan penelitian menunjukkan bahwa air dingin diserap sedikit lebih cepat oleh lambung dibandingkan air hangat setelah berolahraga. Nah, minum air es sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh yang meningkat secara drastis, dan minum air es juga dapat memberikan efek stimulasi pada sistem saraf yang memicu yang namanya kewaspadaan. Rasa segar yang dirasakan saat air dingin melewati tenggorokan akan memberikan sensasi kebangkitan instan bagi otak yang sedang mengalami kelelahan akibat panasnya lingkungan. Sementara itu, fungsi otak sangat bergantung pada kecukupan cairan. Dan di samping itu, minum air es secara langsung menyebabkan pilek atau flu adalah sebuah kekeliruan medis yang umum, di mana pilek dan flu itu disebabkan oleh infeksi virus bukan karena suhu air yang dikonsumsi. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahukan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, benteng lapis tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Dan selamat siang kembali untuk Anda yang mungkin saat ini sedang santai menikmati makan siangnya. Dan tentu saja kami masih akan menghadirkan informasi, ragam program dan juga musik di ruang dengan Anda, menemani aktivitas atau mungkin santai siang Anda hari ini. Dan informasi selanjutnya pendengar, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan mulai membuahkan hasil. Masuki hari kedua penanganan, kondisi di lokasi kebakaran dilaporkan semakin terkendali. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan hujan ringan yang mengguyur kawasan tersebut pada malam sebelumnya turut membantu proses pemadaman di lapangan. Meski kondisi api mulai terkendali, tim gabungan masih menemukan beberapa titik asap di area lahan terbakar. Untuk itu, petugas terus melakukan pendinginan guna memastikan bara api di bawah permukaan benar-benar padam. Menurut Ferdian, proses pemadaman difokuskan pada kebakaran bawah permukaan atau ground fire, khususnya di area tunggul pohon kelapa yang masih menyimpan bara. Ia menambahkan hingga Sabtu sore, tim Manggala Agni Daop Sumatera 7 atau Rengat bersama Satgas Kecamatan masih melakukan proses mopping up di sejumlah titik rawan. Operasi pemadaman dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Minggu pagi dengan sasaran membersihkan seluruh sisa titik api dan asap di kawasan terdampak karhutla. Dan juga informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Masih bersama kami pendengar RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penggaris menjadi salah satu alat ukur yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Alat ini digunakan untuk membantu mengukur panjang sekaligus membuat garis lurus dengan lebih presisi. Bukti penggunaan penggaris tertua ditemukan di kawasan Mohenjo-Daro, Pakistan, yang merupakan bagian dari peradaban lembah Indus sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Penggaris kuno tersebut dibuat dari bahan gading dan memiliki tingkat ketelitian yang sangat baik pada zamannya. Pada masa awal peradaban, penggaris dibuat menggunakan bahan alami yang mudah ditemukan. Selain gading, beberapa penggaris juga dibuat dari tulang maupun kayu sederhana untuk kebutuhan pengukuran dasar. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia, bahan pembuatan penggaris semakin beragam. Penggaris mulai diproduksi menggunakan kayu, logam, hingga plastik yang lebih ringan dan juga praktis digunakan. Memasuki abad ke-19, penggaris diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan industri, dan di mana produksi besar-besaran ini membuat penggaris menjadi alat yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dan perkembangan dunia pendidikan dan teknik turut mendorong inovasi pada bentuk penggaris. Berbagai jenis penggaris mulai diciptakan, mulai dari penggaris segitiga, penggaris lipat, hingga model transparan yang sering digunakan pelajar. Kini penggaris hadir dalam bentuk modern termasuk versi digital yang lebih canggih. Meski terus berkembang, fungsi utama penggaris tetap dipertahankan sebagai alat bantu pengukuran yang penting dalam dunia pendidikan, teknik, dan juga desain. Informasi selanjutnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, segera kita nantikan Warta Riau Siang, nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: terkait dengan fiskal daerah. Satu, peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung anggaran pada APBD yang berkurang. Akibat kurangnya penerimaan daerah ini, maka DPRD tadi sudah sampaikan oleh Pak Gubernur, terima kasih Pak Sekda juga, bahwa DPRD sudah membentuk pansus optimalisasi pendapatan kita.
1: Rata, karena bekerja

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau laporkan pencapaian lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dampak El Nino, harga sejumlah sayur dan kebutuhan pokok di Pekanbaru naik akibat hasil panen petani menurun. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Pradoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau laporkan pencapaian lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: DPRD Provinsi Riau mendorong percepatan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ketua DPRD Riau Kadri Semanto mengatakan isu utama yang harus menjadi perhatian saat ini adalah kondisi fiskal daerah. Menurutnya peningkatan PAD perlu dilakukan mendukung struktur APBD yang mengalami tekanan akibat berkurangnya penerimaan daerah.
2: Yang penting itu adalah terkait dengan fiskal daerah. Satu, peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung anggaran pada APBD yang berkurang. Akibat kurangnya penerimaan daerah ini, maka DPRD tadi sudah sampaikan oleh Pak Gubernur, terima kasih, Pak Sekda juga, bahwa DPRD sudah membentuk pansus optimalisasi pendapatan. Kita bangga dengan semangatnya Pak Gubernur pada hari ini, ya, beberapa sektor bersama-sama dengan Forkombimda, kita kawal dan kita dorong untuk upaya optimalisasi pendapatan tahun ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, menyebut arah kerjasama Pansus sudah berada pada jalur yang cukup baik. Ia mengatakan terdapat peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
3: Trendnya sudah cukup baik, ada peningkatan dibandingkan year-on-year pada tahun yang lalu. 3 bulan pertama sudah ada kenaikan 130 miliar PAD. Namun,
1: melalui kerja Pansus, DPRD Riau berharap pemerintah daerah dapat lebih agresif, terukur dan transparan dalam menggali potensi pendapatan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Dampak El Nino, harga sejumlah sayur dan kebutuhan pokok di Pekanbaru naik akibat hasil panen petani menurun. Berikut disampaikan Haryo Gudawan.
4: Kenaikan harga sayur mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi cuaca yang tidak menentu diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya hasil panen petani, sehingga pasokan sayur di pasar mengalami penurunan. Pedagang sayur di Pasar Dupa Pekanbaru, Hendra, mengatakan harga berbagai jenis sayuran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, faktor cuaca menjadi penyebab utama sulitnya petani melakukan panen.
5: Kalau harga sayur bisa dibilang 100% harganya daripada sebelumnya.
6: Merata semua tiapnya.
5: Kalau sayur-sayur semuanya bang, sampai bisa 100% lah ya. Oh semua bang merata, karena faktor cuaca orang nggak bisa panen. Sementara permintaan meningkat, sementara hasil panen nggak keluar karena faktor hujan kan. Gimana orang mau panen bang cuaca hujan? Apapun jenisnya bang sekarang mahal gemot. Sayur itu mau mahal.
4: Sementara itu Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, Miss Ngadi menilai fenomena El Nino sebenarnya bukan hal baru bagi petani karena kondisi tersebut sudah sering terjadi setiap tahun. Menurutnya dampak terhadap hasil panen memang ada, namun tidak terlalu signifikan.
7: Ya, sebetulnya terkait dengan El Nino itu kan sebenarnya sudah kayak ini udah rutin ya datangnya. Setiap tahun ada kan gitu. Sebetulnya enggak terlalu berpengaruh begitu amat sih ya. Sudah cukup terbiasa sebetulnya kalau akhir-akhir ini petani terpengaruh ini terkait dengan memperoleh hasil panen dan segala macam itu memang iya, tapi tidak signifikan gitu. Artinya petani punya cara sendirilah untuk mengakali, mensiasati agar hal tersebut itu tidak terlalu berpengaruh terhadap tanamannya yang gitu.
4: Meski demikian, para petani dan pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar hasil panen kembali normal dan harga sayuran di pasaran bisa kembali stabil sehingga tidak memberatkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, konflik global hambat ekspor Riau. Kapal logistik terpaksa memutar ke Samudra Atlantik. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Kondisi geopolitik internasional ternyata berdampak langsung pada kinerja ekspor Provinsi Riau. Dalam rilis berita resmi statistik terungkap bahwa pertumbuhan ekspor luar negeri Riau melambat signifikan hingga di bawah 2%. Pihak OJK Riau, Taufik, mempertanyakan apakah penurunan ini disebabkan oleh harga komoditas atau faktor lainnya.
9: Namun di pertumbuhan ekonomi hanya sumbangannya di 1,97%. Pertanyaan saya, minimnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di ekspor luar negeri ini disebabkan oleh harga komoditas sendiri atau karena faktor lain, Pak?
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa melambatnya pertumbuhan ini bukan disebabkan oleh turunnya harga komoditas, melainkan biaya logistik yang membengkak. Gangguan di jalur laut internasional memaksa kapal pengangkut mengubah rute perjalanan.
10: Nah, untuk triwulan ini ternyata ini melambat begitu. Biaya ekspor juga meningkat, disebutkan juga, ini juga kemarin kalau tidak salah dalam rilis saya, disebutkan juga biaya yang biasanya melalui selat Hormuz, kemudian itu harus melingkar ke Samudra Atlantik seperti itu.
8: Perlambatan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, sebab sektor ekspor masih menjadi tulang punggung ekonomi bumi Lancang Kuning dengan kontribusi mencapai 28,53% terhadap PDRB. Stabilitas jalur perdagangan global ini pun diharapkan segera pulih agar komoditas unggulan Riau kembali kompetitif di pasar dunia. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK negeri di Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
12: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini, tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
11: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulis Mayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
13: Intinya sekolah harus siap. Siap dan siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
11: Sulis Mayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.

0: Selanjutnya pendengar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar melakukan sejumlah langkah guna bisa masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya memperkuat promosi sektor pariwisata melalui media digital. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kepulauan Meranti Saiful Bahri. Menurutnya, promosi berbasis digital memiliki dampak besar terhadap peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti halnya Festival Perang Air yang digelar beberapa waktu lalu telah berhasil masuk ke dalam karisma event Nusantara. Hal tersebut sebagai bukti kuatnya pengaruh promosi digital terhadap sektor pariwisata daerah. Dampak lainnya lewat promosi digital yang masif, Festival Perang Air mampu menarik lebih kurang 21 ribu kunjungan wisatawan sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Meranti. Kedepan ia berharap dukungan pemerintah pusat terus mengalir bagi memajukan sektor ekonomi daerah perbatasan seperti Kepulauan Meranti, termasuk mendorong Meranti masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN agar pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata semakin optimal.
2: Lagi kalian dari pariwisata daerah itu yang harus dimajukan gitu. Karena itu aja. Bagaimana kita berinovasi supaya itu tetap bisa dijalankan, bisa lebih apa, daya tarik pariwisata di daerah.
1: Saiful menambahkan pihaknya terus mendorong sejumlah potensi pariwisata yang ada, terutama event-event yang konsisten dilaksanakan dengan memperkuat promosi digital sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke kabar olahraga pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia kembali mempersiapkan seleksi tahap kedua atlet panahan junior Riau untuk menghadapi kejuaraan nasional junior 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Usai sukses menggelar Riau Open Archery Competition 2026 di lapangan panahan kampus Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Riau kembali mempersiapkan seleksi atlet junior untuk menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Seleksi tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang di lapangan panahan kampus Universitas Islam Riau. Seleksi tersebut dilaksanakan usai suksesnya pelaksanaan Riau Open Archery Competition 2026 yang digelar pada akhir April lalu. Ajang tersebut tidak hanya menjadi kompetisi bagi atlet panahan, tetapi juga dijadikan bagian dari proses penjaringan atlet terbaik Riau menuju ke Jurnas Junior. Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia, Muspita, mengatakan kejuaraan dan seleksi yang dilaksanakan menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi panahan di Provinsi Riau.
4: Apa namanya, kejuaraan junior Riau aja gitu. Di Pekanbaru, lapang panahan kan di UIN, Marboyan. Itu rencana Juni. Enggak, itu khusus untuk Riau, untuk abis seleksi gitu. Legus itu kan untuk seleksi ke tingkat nasional.
3: Ia menegaskan sportivitas dan semangat juang menjadi hal penting yang harus dimiliki setiap atlet selama mengikuti proses seleksi maupun kejuaraan. Sementara itu, pelatih Panahan Riau Muslim mengungkapkan selain fokus menghadapi agenda nasional, atlet Panahan Riau juga berpeluang mengikuti sejumlah kejuaraan internasional dalam nomor Barebow. Menurutnya pada tahun ini terdapat agenda di Thailand Indoor Open Barebow, sedangkan tahun depan direncanakan digelar Barebow Asia di Jepang.
5: Kejuaraan sih banyak sih yang harus kita ikuti nih. Tahun ini juga ada di Thailand Indoor Open Barebow. Kemudian yang jelas tahun depan itu ada di Jepang berbuah Asia juga. Semoga kembali kepada keadaan kita ya, kita sanggup ikut atau tidak. Karena memang yang rumitnya sekarang masalah pendanaan, itu yang rumit. Apalagi kita dibiayai mandiri kan, apalagi ke luar negeri kan lumayan.
3: Meski menghadapi keterbatasan, Perpani Riau tetap berupaya menjaga pembinaan atlet agar prestasi panahan Riau tersebut berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Thank you. Dengan informasi olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau laporkan pencapaian lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dampak El Nino, harga sejumlah sayur dan kebutuhan pokok di Pekanbaru naik akibat hasil panen petani menurun. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kues Pro 1.
1: Kues Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Selamat 99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru di program Request Pro 1, di mana deretan lagu-lagu hits bisa Anda dengarkan di siang hari ini, menemani aktivitas Anda dan menikmati coffee time mungkin bagi Anda yang saat ini sedang atau mungkin masih menikmati istirahat siangnya. Dan juga barangkali ada salam-salam bagi rekan-rekan yang lain di siang hari ini, mungkin say hi, say hello, dan tentu saja playlist lagu-lagu di siang hari ini barangkali salah satunya adalah lagu favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. 0761251111 Anda bisa hubungi kami dan berinteraksi bersama kami secara langsung, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391. Selanjutnya pendengar, masih kami tunggu pastinya di segmen kali ini ya. Langsung saja kita terima, tidak berbasa-basi kembali. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Dengan siapa ini?
3: Pak Ujang.
2: Pak Ujang, Pak Ujang, apa kabar Pak Ujang?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Pak Ujang mau dengarkan lagu dari siapa Pak Ujang? Siang hari ini kita ada Batas Senja, Diktaf, Andes.
3: Batas Senja.
2: Gimana Pak Ujang?
3: Batas Senja.
2: Batas Senja, oke. Salam-salamnya silahkan Pak Ujang.
3: Belum mendengar.
2: Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Ujang. Waalaikumsalam. Nanti lagunya dari Batas Senja ya saya hadirkan Pak Ujang. Kita usahakan lagi ya untuk Pak Ujang. Kembali 25111. Halo Request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekurs Pro 1.
2: Iya.
4: Apa kabarnya Dito? Dito pula.
2: Kok Dito sih? Alhamdulillah sehat. Ibu Yus gimana, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagi apa ini? Udah makan siang atau belum?
4: Belum lagi. Lagi nunggu Dito apa?
2: Kenapa sih, ada apa dengan Mas Dito? Ada apa dengan Mas Dito, biar saya sampaikan nanti.
4: Mau bilang pernah. Dito juga kebilang tentang apa ya, gak tau lah. Itu rahasia Allah tuh.
2: Kayaknya kangen sama Mas Dito ini ya.
4: Iya, udah lama gak nyiar ya.
2: Masa sih?
4: Bisa itu aja tuh, apa? Bran, lagunya apa Bran?
2: Kita ada Gita, ada Andes, Andin, Roni Parulian, Tiara Andini, ada Ziva, ada Elo, Aurel, ada Anmes, ada Lila, Dicurni, ada Ungu juga, ada Andra and Backbone.
4: Andra apa ceritanya?
2: Andra and Backbone, Panah Takdir.
4: Nah, itu aja lah.
2: Itu aja, baik.
4: Salamnya, salamnya Bu Mama si kembar. Pinah di Perawang, Tengku Adriansa, Wacu Amin, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Daddy, Adi juga di apa, Rudi di Rumbai,
2: selamat siang,
4: Kiki di Dumai, buat semuanya istimewa ya, buat Peran yang sedang bertugas sehat selalu. Perannya udah makan?
2: Baik, alhamdulillah sudah.
4: Oh sudah, makasih Pram.
2: Sama-sama Bu Yus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus, nanti saya hadirkan lagu requestannya ya, dari Andra and the Backbone, Panah Takdir. Kembali satu penelpon lagi pendengar, 25111, sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo Request Pro 1, selamat siang.
5: Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini? Saya takut salah lagi.
4: Ayo, dari siapa ini ya? Dari Rumbai.
2: Dari Rumbai ada siapa ya? Mama kembar bukan ya? Bukan ya?
4: Mama kembar itu di ini dia. Di mana ya?
2: Di mana?
4: Di mana mama kembar ya?
2: Lupa. Lupa juga kan? Wajar.
4: Mas, apa lagunya hari ini?
2: Lagunya yang mana? Mau yang cewek atau yang cowok?
4: Cewek aja Mas, cuma bacain judulnya.
2: Yang cewek ada Andin.
4: Terus aja lah. Judulnya apa tuh Andin?
2: Andin Bernyanyi Untukmu.
4: Ah, iya, itu aja.
2: Baik.
4: Salamnya boleh Mas?
2: Iya, siapa dulu ini?
4: Oh,
2: nanti
4: dari Bu Ros.
2: Bu Ros.
4: Salamnya buat Ibu Emma, sehat selalu. Bunda Isal juga, Mbak Pina, Makem, Ibu Yus. Bunda siapa ya?
2: Siapa lagi?
4: Bunda Yani. Buat Papa Simpson, Mama Fahmi, Rudy di Rumbai, Nena Aska juga, Cuak Men Ambon, buat Yeri di Arenka, Cujawai.
2: Selamat siang.
4: Buat Mas Sam, selamat bertugas. Lalu murah rezeki, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ros dan juga warga Rumbai semuanya siang hari ini ya. Nanti lagunya ditunggu aja. Andin Bernyanyi Untukmu. Sudah 3 penelpon pendengar, sabaran dulu, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di program Request Pro 1 siang hari ini, bagian playlist lagu-lagu siang hari ini, salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan menemani aktivitas Anda di hari ini dengan cuaca yang masih terlihat mendung di luaran sana ya. Hati-hati untuk Anda yang mungkin akan keluar rumah, atau mungkin bagi Anda yang sedang berkendara, mungkin beberapa titik tergenang banjir, atau mungkin jalanan licin, jadi atur kecepatan.

0: Inquest Pro 1.
1: Inquest Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
6: Bagus. Kawal dia baik-baik.
5: Siap, bos. Seperti biasa, kan?

0: kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar, biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Dengar saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasannya Kementerian Agama atau Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati hanyalah nafsu manusiawi. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir, tidak ada ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Tobib Al-Ashar, seorang kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, adanya kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang balik Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menekankan bahwa tindakan kekerasan dan pelecehan seksual tidak akan ditoleransi, karena institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua peserta didik. Untuk itu, informasi mengenai Kemenag nilai pencabulan santriwati di Pati adalah nafsu manusiawi adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih mengikuti program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih masih bersama kami, dan silakan untuk Anda yang kembali ingin berinteraksi bersama kami di 0761 25111, atau bisa mengirimkan requestannya melalui WhatsApp kami di 0811 7673 991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pran sehat?
0: Insyaallah baik-baik, luar biasa, Bunda.
1: Amin. Semoga sehat selalu ya, Pran ya.
0: Amin ya Allah. Mau lagu dari siapa, Bunda ini?
1: Amis Kemaleng ada?
0: Anmes ada, jangan rubah takdirku.
1: Amis Kemaleng ya, sudah takdir iya, tuh.
0: Jangan rubah takdirku.
1: Jangan rubah takdirku.
0: Iya.
1: Ah ya, itu aja lah.
0: Itu saja. Baik, nanti saya hadir.
1: Salam-salamnya sikit ya, Pren ya.
0: Silakan.
1: Salamnya untuk Mamas Kembar, Ibu Ros, Ucah Minambo, Al, Pak Zeta, Pak Mali bersama Ibu Ijah, Adi beserta ibunya, semoga saya selalu di sana ya. Rudi juga di Rumbai, Mukti di Arengka atau di Soekarno Hatta ya, Cinson juga semoga sehat selalu, Pak Kumis di Kuansing, Pak Wanto di Pulau Lawan sana, dan untuk Pak Diman di Payakumbuh.
0: Okay.
1: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Untuk Pran, semoga sehat selalu ya, Pran.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih,
0: iya,
1: Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal. Nanti lagunya saya hadirkan dari Anmes Kemaleng, Jangan Rubah Takdirku. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Mas Pran.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa
2: Ibu
0: ini?
2: Ibu Emma di sini,
0: Ibu
2: Mas
0: Emma.
2: Pran di Mumbai.
0: Iya, apa kabar Bu Emma?
2: Alhamdulillah sehat Ibu. Mas Pran apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Pran juga baik-baik saja.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Emma udah makan siang?
2: Alhamdulillah udah.
0: Sudah.
2: Tapi baru setengah-setengahnya tinggal.
0: Loh, kenapa setengah-setengah?
2: Ibu gitu terus makannya Mas Pran.
0: Oh,
2: ibu
0: gitu.
2: Ibu malam lambung Ibu Mas Pran. Jadi makannya gak bisa banyak. Nanti sakit lagi.
0: Bertahap ya.
2: Iya, sedikit makannya.
0: Iya deh.
2: Hari apa tuh Ibu bawa ke IGD? Hari Sabtu. Lagi bakit lambung Ibu, naik iya lambung deh. Ibu.
0: Oke, mudah-mudahan segera pulih ya. Harus dijaga, harus dijaga.
2: Terima kasih doanya Mas Pran.
0: Iya, sama-sama. Mau dengerin lagu dari siapa Ibu Emma?
2: Lagu siapa lagi yang tinggal Mas Pran?
0: Masih ada Roni Parulian, ada Tiara, ada Ziva, Elo, Aurel, ada Lila, di Jurni, Ceng Cuters juga ada.
2: Elo aja lah Mas Pran.
0: Elo, Anugerah Terindah ya.
2: Iya,
0: iya,
2: yang bagus Mas Pran. Yang terindah-indah itu yang bagus ya Mas Pran.
0: Siap, nanti dihadirkan
2: iya,
0: ya.
2: Iya, kalau kita sakit Mas Pran, kita dengar yang terindah tuh terobat
0: iya
2: sakit kita.
0: Pokoknya
2: sakit,
0: anugerah ya.
2: Iya,
0: sakit itu
2: anugerah
0: adalah anugerah. Oke, okay, siap. Iya. Salamnya silakan Bu.
2: Salamnya ya Mas Pran ya. Salamnya untuk Ibu Ros tadi, selalu mendoakan Ibu dan menyalami Ibu Mas Pran. Tapi kadang-kadang Ibu kan gak bisa masuk. Jadi Ibu ucapkan untuk, terima kasih Ibu ucapkan untuk Ibu Ros yang selalu mendoakan Ibu Emma. Terima kasih doa dan salam dari Ibu Ros ya. Semoga insya Allah dibalas Allah SWT. Begitu juga sama Ibu Ros ya.
0: Amin.
2: Yang selalu mendoakan Ibu. Insya Allah doa kita dijabah Allah Ibu Ros. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Dan juga salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 yang lagi dengar ya Mas Pran. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya lagi untuk Mas Pram serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Mas Pran.
0: Amin.
2: Aktivitas Mas Pran lancar semuanya.
0: Insya Allah.
2: Amin, amin, Allahumma amin. Dan nanti pulangnya Mas Pran insya Allah dalam lindung Allah SWT. Dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin, amin, ya Allah.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Pran.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Emma.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai. Nanti lagunya saya hadirkan dari Elo, Anugerah Terindah. Kembali pendengar di 25111 atau Anda bisa mengirimkan requestan Anda melalui WhatsApp kita ya di 0811 767 3991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Request Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, Bung Pram.
0: Selamat siang kembali.
3: Masih kenal sama suara ini, Bung Pram?
0: Siapa ya ini ya?
3: Tengku Ardiansa di Tanjung Balai Karimun, Cepri.
0: Mas Tengku ya, Tanjung Balai.
3: Tanjung Balai Karimun ya, Cepri.
0: Wah, jauh ya.
3: Tak jauh, tapi jauh di telinga, jauh di mata, tapi dekat di telinga loh.
0: Dekat di hati, dekat di telinga atau dekat di hati?
3: Enggak, dekat di telinga, dekat kuping, kan, kan di ujung jari.
0: Oh gitu ya. gimana kondisinya di Tanjung Balai Karimun sekarang, Bang Tengku?
3: Oh, tadi pagi dicurahin hujan, deras sekali.
0: Iya ya, sekarang okay. Sekarang gimana?
3: Oh, sekarang udah cerah, secerah penyiarnya ini.
0: Wis, pasti dong, ya kan? Di sini juga sudah udah mulai.
3: Lagunya?
0: Masih ada Roni Parulian, ada Tiara, Ziva, Aurel, Lila, Jurni, Ceng Cuter.
3: Aurel aja, dibungkus ya, tapi sepertinya nggak pakai telur ya.
0: Siapa? Aurel?
3: Iya.
0: Yang pilihlah aku ya.
3: Iya, pilih aku. Jangan pilih dia.
0: Pilihlah
3: ya.
0: Aku. Oke, nanti dihadirkan.
3: Kirim-kirim ada Bang Samson ya, di Muara Pajar, salam sehat ya. Udah masuk atau udah turun belum?
0: Belum.
3: Oh, mungkin lagi rebounding mungkin tangannya ya. Mungkin rambut.
0: Keduluan terus sama yang lain ya.
3: Iya, terus ada Sina di Kampar, baru turun tadi Ibu Emma ya. Mm-hmm. Ibu Iyus di Tasik Labuai, Ucu Amin di Romeo Kampar ya.
0: Oke.
3: Okay. Semua peringat ya, Pro 1, salam sehat. Untuk pengumuman bola akro juga, kamu sudah dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih kembali Bung Tengku di Tanjung Balai ya. Nanti lagunya saya hadirkan dan juga buat pendengar yang ada di sana, semoga selalu setia bersama kami di sini ya. Baik, sudah 3 penelpon pendengar. Sepertinya kita harus dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request kali ini. Ada Anmes Kameleng, Jangan Rubah Takdirku. Tetap di Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
1: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Anda masih mengikuti program Request Pro 1 Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda kembali yang ingin bergabung di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767391. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Siang Mas Pranoto.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini? Ocu Amin.
1: Iya, baru pulang nih.
0: Kenapa lemas sekali Ocu?
1: Baru pulang dari urusan lah ya kan. Urusan kita siang ini banyak Pranoto.
0: Banyak ya.
1: Iya, tapi yang jelas keliling-keliling di radio nih, keliling radio Radio Bengkulu, Radio Lampung ya kan. Baru masuk Radio Pekanbaru lagi.
0: Kalau sibuk ini gimana ya, orang sibuk?
1: Iya, karena radio RRI di ujung jari ya kan.
0: Iya deh. Ocu mau lagu yang dari siapa nih?
1: Lagu dari ST12 apa tuh Mas?
0: Dari ST12 tidak ada rilis yang hari ini. Kita adanya dari Roni, Parulian, Tiara, Ziva, Lila, ada Journey, Ceng Cuters, Vidal Diano, ada Cassandra, Armada.
1: Armada apa lagunya?
0: Masif. Armada apa kabar sayang?
1: Nah, itu aja lah Mas.
0: Itu saja, baik. Ya. Salamnya Ucu ada.
1: Salam untuk semuanya aja lah Mas ya. Yang dengarkan kita di siang hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Atau salam semuanya. Oke, Bang Mama, terima kasih ya.
0: Sama-sama Ucu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya Armada apa kabar sayang ya. Kembali 25111. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, dengan Bang Al ya.
2: Salah
0: siapa? Bang siapa?
2: Dengan Marga Si Gunggung.
0: Adi ya, Mas Adi.
2: Iya, itu dia.
0: Sehat Mas Adi?
2: Alhamdulillah sehat. Sudah lama enggak dengar suara Pran ya.
0: Masa sih?
2: Iya udah berapa hari ya?
0: Saban hari kayaknya Mas Adi.
2: Iya juga ya.
0: Mungkin
2: saya kadang kalau malam itu jarang gabung Mas.
0: Oh jarang.
2: Iya.
0: Iya, saya beberapa hari belakang siang malam aja sih.
2: Iya ya.
0: Tapi sekarang kan udah bisa gabung ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu yang paling penting.
2: Iya.
0: Ya udah Mas Adi mau lagu dari siapa?
2: Kalau The Massive, apa judulnya Mas?
0: Nyaman The Massive.
2: Tadi ada nggak? Di playlist.
0: Nyaman.
2: Nyaman ya?
0: Judulnya Nyaman.
2: Mantap. Pas kali habis hujan ini.
0: Mau nyaman ya? Mau itu saja?
2: Yap.
0: Oke, siap. Nanti dihadirkan. Salamnya Mas Sadi.
2: Salamnya buat Ucu Amin, Ibu Emma, Bu Ius, Bunda Isal dan keluarganya. Udah masuk dia?
0: Siapa? Bunda Isal?
2: Iya.
0: Bunda Isal sudah.
2: Buat siapa lagi? Tengku Ardiansyah tadi ya. Buat semua-semua aja lah Mas Pran ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mas Pran yang lagi bertugas. Ya itu
0: terima
2: lagi ya Mas ya.
0: Yap, terima kasih Mas Adi.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Adi di Si Gunggung. Nanti darinya The Massive Nyaman saya hadirkan ya. Dan juga ada dua yang request melalui WhatsApp ya. Ada dua orang kayaknya, ada dua WhatsApp. Waalaikumsalam siang semuanya. Ada Mas Agung di Graha Pancoran. Mau request lagu Ungu atau Aurel. Wah dua-duanya udah diputerin tadi ya. Salam kompak buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih kembali ya Mas Agung. Tapi sayangnya lagunya udah diputer nih, dua-dua ada Aurel dan juga Ungu tadi sudah diputarkan ya. Kemudian ada Bang Angga, selamat siang Bang Angga di Kulim. Mau kirim-kirim salam buat teman-temannya semuanya. Selamat siang teman-temannya Bang Angga, semoga sehat selalu ya. Lagunya yang ngikut aja dan juga tetap semangat buatnya Mas Angga dan juga teman-teman. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Rekosong
0: 1. Iya, selamat siang.
3: Sama Iza di Arengka, Bang.
0: Mbak Iza di Arengka, apa kabar Mbak Iza?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Mau lagu mancanegara atau lagu...
3: Emang ada lagu manca.
0: Lagu mancanegara kita ada dari Jennifer Lopez sama Hontrick.
3: Apa judulnya?
0: Jennifer Lopez ada On The Floor.
3: On The Floor.
0: Yang Hontrick, lain? Golden We Are Going Up.
3: Yang lain?
0: Cuman dua.
3: Oh, cuman satu lagi siapa?
0: Hontrick.
3: Oh, ya, si Jennifer Lopez ya. Kalau
0: Jennifer gak... Lopez aja, On The Floor ya. On The Floor.
3: Enggak, hujan di sana Bang Tran.
0: Tadi hujan sih, tapi udah cerah siang, sejak siang tadi.
3: Cerah? Ini mendung loh.
0: Masa sih?
3: Panam dan sekitarnya mendung.
0: Wah. Rezeki.
3: Hujan cerah.
0: Iya, cerah. Mataharinya ada kok terik.
3: Kita di langit yang sama.
0: Di langit yang sama, tapi daerahnya kan beda. Ya kan?
3: Gak percaya gue.
0: Serius, beneran. Tanyain deh sama yang di Sudirman.
3: Oh iya ya. Aku mau ke Sudirman, tapi besok lah.
0: Ya, kalau besok
3: kayak gini takutnya nanti di jalan kan.
0: Kalau besok mau beda lagi ininya.
3: Iya, maksudnya tadi itu ada urusan mau ke Sudirman ke apa kan. Cuma mikir-mikir ada di cabang Panam, jadi saya ke Panam. Yaudah lah, salam buat semua pendengar setia persatu dimanapun berada.
0: Oke.
3: Sukses buat Bang Fans ya.
0: Terima kasih. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih Mbak Iza di Arengka. Ini penggemar lagu-lagu dari mancanegara ya. Baik pendengar, kita langsung saja kita dengarkan ya lagu-lagu yang sudah di request tadinya. Kali ini ada Armada, Apa Kabar Sayang. Spesial untuk Nyau Cuamin tadi, lagunya dihadirkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
5: Ning dhuwur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Selamat bersama dengan Komasatu RRI, Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut tadi request lagu-lagu yang tentu saja bisa menghibur Anda di siang hari ini. Dan pastinya tetap bersama kami pendengar, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah ini kita akan ikuti dialog UMKM Bicara nanti tentang topik UMKM Connect at Level Up, yang membahas tentang UMKM tentunya. Nantinya ada narasumber kita dari Suara Parfum, ada Muhammad Syah Rifki Hidayat, di mana owner dari Suara Parfum. Dan bagaimana keseluruhan perbincangan kita di dialog nantinya, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih bersama saya Pranoto di siang hari ini. Dan dalam program UMKM Bicara, di mana program yang menghadirkan inspirasi, perjuangan dan juga cerita di balik para pelaku UMKM ya. Di mana program atau mungkin produk-produk lokal yang terus berkembang dan juga naik kelas. Dan pada kesempatan spesial hari ini, kita sudah menghadirkan salah satu pelaku UMKM dari Sora Parfum. Dan telah hadir di studio, narasumber kita ada Bang Muhammad Syah Rifki Hidayat ya, selaku ya, owner Sora Parfum. Selamat sore Bang Rifki ya, saya panggil Bang Rifki aja.
2: Ya.
1: Gimana?
2: Bang Rifki saja.
1: Iya, baik. Nah, beliau ini adalah salah satu penggerak UMKM ya, dan juga sebagai owner Sora Parfum, di mana Sora Parfum ini adalah produk lokal. Dan juga sebelum kita mulai perbincangan hangat di sore hari ini, kami juga mengundang bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, mungkin bertanya terkait UMKM atau mungkin bagaimana sih caranya, apa ya, tips and triknya sehingga apa ya, produk-produk UMKM ini bisa melejit naik di tengah perkembangan zaman dan juga berbagai macam produk dari luar ya. Baik, mungkin kita mulai langsung perbincangan di sore hari ini ya, bersama Bang Rifki. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bang Rifki, apa itu Sora Parfum sebenarnya? Apakah parfum mobil atau parfum yang biasa digunakan? Silakan Bang Rifki.
2: Baik, terima kasih. Jadi Sora Parfum ini lebih fokusnya itu untuk mobil ya Bang. Mm-hmm. Namanya car perfume.
1: Car perfume.
2: Tapi dia bisa juga digunakan untuk ruangan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, begitu.
1: Untuk ruangan.
2: Ya, dan mobil.
1: Mm-hmm. Ini berdirinya kapan Bang Rifki?
2: Ini berdirinya tahun 2024 Bang.
1: 2024. Awal.
2: Mm-hmm. Tapi baru mau fokusnya itu dari 2025.
1: 2025.
2: Nah, ya.
1: Berarti baru kurang lebih hampir 2 tahun ya, ini ya, 2 tahun. Jalan 2 tahun yang aktifnya ya. Ini awal mulanya gimana sih, Bang? Ceritain dong, sempat kok kepikiran gitu buka usaha ini. Nah, ini nih produknya nih ya, pendengar, Sora Parfum ya.
2: Ceritanya begini. Kita flashback dulu ke belakang ya, Bang.
1: Hmm.
2: Jadi awal ceritanya itu kan, saya ini kan sampingan saya sebagai driver online mobil gitu ya, Bang.
1: Hmm.
2: Jadi saya awalnya itu membeli parfum di salah satu tempat parfum di Pekanbaru ini.
1: Hmm.
2: Jadi itu cukup lama saya memakai parfum yang saya beli itu. Cukup 1 tahun lah saya memakai produk parfum itu.
1: Mm-hmm.
2: Dan customer saya ini banyak yang nanya gitu.
1: Yeah.
2: Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi karena saking banyaknya orang yang bertanya, jadi jiwa-jiwa ekonomi itu langsung muncul tuh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya berpikir gimana caranya saya bisa dapat bibit ini dengan campurannya gitu, sehingga saya bisa membuat produk sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi produk lokal dari Pekanbaru gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dari situ saya coba inisiatif cari ke Shopee gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Untuk bibitnya dan campurannya, dan kami pun racik sendiri tuh Bang.
1: Oh, ini racik aja sendiri,
2: sendiri
1: ya?
2: Bang.
1: Oh gitu.
2: Jadi mulai dari bibit, campuran, botol gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita buat memang dari rumah itu Bang.
1: Mm-hmm. Dan
2: begitu.
1: Ini sebenarnya kan kemasannya menarik sekali Bang Rifki ya. Ya.
2: Lumayan
1: kecil
2: sih.
1: Tapi ini wangi loh. Tadi baru-baru masuk nih, saya langsung tercium aromanya, ini wangi sekali nih. Namun di balik nama Sora nih, Bang Rifki, apakah ada cerita di balik kenapa namanya kok Sora gitu loh?
2: Baik, kalau nama Sora Perfume itu dari bahasa Jepangnya itu lembut Bang.
1: Lembut.
2: Nah, jadi karena kita menginginkan aroma parfum itu kan macam-macam Bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita mau yang lembut, jadi terlintaslah dengan nama Sora tadi.
1: Mm-hmm.
2: begitu.
1: Berarti ini memang idenya dari Bang Rifki.
2: Betul, betul.
1: Yang mencetus namanya ini juga yeah. dari Bang Rifki ya.
2: Iya, yeah, betul. Wah. Dari saya dari awal membuat logo gitu ya kan, mencari namanya, packagingnya gimana, walaupun masih sederhana ya yang kita tengok. Tapi kedepannya kami memiliki inovasi lah untuk memberikan yang terbaik packaging dari produk kami ini, Bang.
1: Artinya masih akan ada perubahan dari packaging yang sekarang?
2: Kedepannya, Bang. Karena kedepannya. Kan kita rencana itu ingin masuk ke pasar online lah gitu, Bang. Untuk sekarang ini kan kami masih by WA, by DM, by TikTok gitu. Jadi ada rasanya ingin memasukkan untuk ke platform Shopee gitu, TikTok gitu. Apalagi di masa jual beli online sekarang kan ya, sangat kencang ya,
1: cukup
2: kan?
1: Tinggi ya.
2: Cukup tinggi.
1: Ini kalau saya boleh tahu, Bang, untuk pemasaran sendiri, kan ini secara offline ya.
2: Betul, betul.
1: Ya, sejauh ini sudah seberapa besar di penjualan yang sudah dilakukan?
2: Baik, kalau penjualan itu untuk per bulan itu masih lumayan lumayan lah, mulai dari 200 piece gitu, Bang. Karena kita memasukkan itu salah satu partner saya itu di Bandara Pekanbaru ini, Bang. Yeah. Itu rata-rata semua memakai parfum Sora, Bang. Karena awalnya saya menjual ke offline itu memang saya langsung ke bandara karena kan banyak mobil taksi, Bang.
1: Iya, yeah, betul.
2: Otomatis kalau udah taksi itu kan kita mau melayani dengan baik ya kan. Dengan aroma mobil kita gitu. Di taksi itu aja satu bulan adalah 100 gitu, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: 100 piece saya masukkan. Setelah itu kita pun masuk ke cucian-cucian di Pekanbaru itu ada dua, Bang. Cucian Delta Car Wash yang diperindah sama yang The Flash di Kaharudin Nasution. Dan satu lagi di salah satu bengkel otomotif Pekanbaru yang di Soekarno-Hatta, Bang. Kalau Abang tahu itu Stadion Konsep. Kita sudah menitipkan juga di situ.
1: Sudah ada gerainya ya.
2: Titip jual gitu, Bang.
1: Iya. Namun keunggulannya apa nih, Bang Taufik, kalau dibandingkan dengan brand-brand lain atau produk-produk lainnya ini?
2: Baik, kalau keunggulannya itu ini bukan saya yang ngeklaim ya.
1: Yeah.
2: Ini dari customer-customer, orang-orang yang naik mobil saya gitu ya kan. Keunggulannya yang pertama itu dia nggak bikin mual, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Dan wanginya itu lembut. Yang ketiga, kalau Abang sekarang ini kan banyak pengendara di mobil itu kan kadang merokok di mobil gitu kan, Bang. Boleh dicoba itu karena aromanya ini kayak nabrak gitu, Bang, sama aroma rokok. Jadi kalau kita ngerokok di mobil itu aromanya nggak kecium bau rokok, Bang.
1: Yeah.
2: Bisa dicoba itu, Bang.
1: Tapi seger ya baunya ya.
2: Seger, Bang. Dia lembut. Ya. Dia aromanya aroma buah gitu, Bang.
1: Ini Bang Rifki kalau kita boleh tahu, ini kan juga bisa menginspirasi UMKM-UMKM yang lain.
2: Iya.
1: Awal mulanya Abang memulai usaha ini, modalnya bagaimana?
2: Oh, modal itu cukup minim ya, Bang.
1: Nah itu
2: sangat
1: mungkin
2: minim banget, Bang.
1: Yang bisa jadi inspirasi di buat pengusaha UMKM yang lainnya nih, Bang.
2: Betul. Modalnya mungkin saya bisa bilang itu di bawah 500 ribu, Bang.
1: Di bawah 500
2: ribu? Di bawah 500 ribu.
1: Awalnya seberapa banyak yang diproduksi?
2: Di awalnya kami cuma nyoba itu 50 piece, Bang. 50 piece dan ternyata banyak yang berminat, kawan-kawan saya banyak yang mau. Terus makin lama kan makin bertambah juga, Bang, kuantiti produksinya.
1: Baik, jadi awalnya modal under 500 ribu.
2: Under sih.
1: Tapi saya lihat di sini timnya udah banyak ini.
2: Oh, gimana? Enggak.
1: Kami di sini ini siapa aja di orang-orang yang ada
2: yang di
1: dalam
2: sini ini kan saya dari Sora Perfume ini kan berkolaborasi juga, Bang, dengan rumah BUMN Pekanbaru, Bang.
1: Rumah BUMN Pekanbaru.
2: Yeah. Oh. Jadi gitu. Rumah BUMN ini membuka binaan untuk UMKM yang baru-baru mulai atau yang udah lama, jadi bisa dibina nanti, Bang, di rumah BUMN ini, termasuk dari Sora Perfume ini, Bang.
1: Iya. Yeah. Ada berapa banyak wanginya, Bang?
2: Kalau untuk sekarang kami masih memfokuskan di satu aroma, Bang.
1: Satu aroma
2: ini. Oh. Parfum yang best seller banget, Bang.
1: Jadi wanginya apa sih, Bang?
2: Wangi buah-buah gitu, Bang. Fruity.
1: Fruity ya.
2: Kalau kami bilang itu varian fruity.
1: Soalnya seger banget ini. Kalau untuk target pasarnya, Bang Rifki, sebenarnya awalnya targetnya kemana aja?
2: Memang awalnya targetnya ke mobil ya bang,
1: ke mobil,
2: ke parfum mobil. Karena di Pekanbaru sendiri contohnya kita lihat sekarang mobil itu udah banyak bang.
1: Betul.
2: Beda dengan 2 tahun yang lalu lah kita bilang.
1: Iya. Yeah.
2: Mobil itu udah banyak kali. Jadi saya melihat pasarnya ini luas banget bang.
1: Luas sekali ya.
2: Apalagi dengan DP mobil yang murah sekarang bang. Itu kan mobil makin banyak tuh. Jadi otomatis kalau kita udah punya mobil, otomatis kita mau nyaman, mau happy di mobil, otomatis kita butuh parfum untuk mewangikan kendaraan.
1: Baik, ini juga ini ya bang, sebenarnya banyak sih ini produk-produk parfum mobil. Betul. Ini ya kan. Namun kalau dilihat lagi, ini kan pasar suara parfum ini artinya masih cukup baru ya.
2: Cukup baru.
1: Baru 2 tahun. Nah ini apa ya, ada tantangan tersendiri tentunya untuk memperkenalkan ke masyarakat nih bahwasanya, oh ini produk lokal loh gitu. Kan banyak yang gak tahu nih, apalagi wanginya nih wangi mewah ya kalau menurut saya ya bang ya. Nah gimana tuh, apa tantangan yang mungkin abang hadapi?
2: Tantangannya ke customer itu kan yang pertama, gimana kita meyakinkan customer ingin membeli produk kita. Itu. Jadi kalau menurut saya, untuk mempromosikannya sendiri itu karena kami cuman mengandalkan aroma ya bang. Jadi kami cuman begini bang cara promosinya. Misalkan ini ada ibu-ibu nih atau bapak-bapak yang ingin membeli parfum, jadi kita tawarkan, Pak mau nyoba parfum gak pak? Ini parfumnya apa namanya itu, sangat lembut dan enak gitu ya kan?
1: Soft ya.
2: Soft. Jadi kalau bapak mau nanti bisa kita kasih harga yang lebih terjangkau gitu. Karena kan kita misalnya langsung turun nih, jadi cium gratis, beli bayar, ah gitu bang.
1: Yeah,
2: kalau parfum kan kalau dicium kan baru kita tahu aromanya. Jadi cium gratis, beli bayar, gitu. Kalau kita temui orang-orang di pasar, kalau di online ya kita seperti membangun branding di TikTok atau di Instagram gitu aja sih bang.
1: Nah itu mungkin ya, selain branding ini, iya, mungkin strategi branding yang abang terapkan selain sosial media, dan apa aja sosial media ya?
2: Ya sekarang yang ada ya di Instagram dan TikTok aja sih bang.
1: Instagram dan TikTok.
2: Iya.
1: Berarti sering-sering live ya?
2: Untuk live kita belum bang, cuman konten-konten di mobil gitu ya kan, konten-konten stiker, nempel stiker suaranya gitu, apalagi di kalangan komunitas-komunitas mobil Pekanbaru gitu.
1: Artinya ini sudah mulai dikenal juga ya?
2: Sebagian kecil sudah sih bang.
1: Atau ini kan bekerja sama dengan rumah BUMN. Nah ini udah sejauh mana nih suara parfum ini sampai di bang? Ada tidak informasi, wah ini suara parfum udah sampai ke luar pulau nih gitu?
2: Kalau luar pulau belum.
1: Belum.
2: Masih Pekanbaru, Kerinci, Sumatera Barat. Itu orang mesan offline bang. Offline, online gitu. Dia ngechat ke WA kan, boleh gak kami mesan parfum? Boleh gitu. Jadi kami kirimkan lewat jasa ekspedisi gitu.
1: Iya baik. Bang Rifki, nah tadi abang kan bilang salah satu bentuk branding ya, itu abang memanfaatkan sosial media. Mungkin bisa dibagi ke pendengar yang lainnya ini bang, atau mungkin apa ya, pelaku UMKM yang lainnya. Menurut abang nih ya, seberapa penting sih bang sosial media itu efektif sebagai apa ya, media promosi gitu? Betul. Kalau pandangan abang sebagai owner nih.
2: Betul. Kalau pandangan saya, untuk masa sekarang ini memang sosial media itu sangat membantu ya. Karena dari yang muda hingga yang tua sudah memainkan sosial media sekarang. Contohnya anak-anak, ibu-ibu sambil masak pun masih bisa nengok TikTok ya kan, bang. Jadi memang untuk teman-teman UMKM di luar sana, mulailah membangun branding gitu. Minimal videoin produk kita masing-masing untuk kita upload di Instagram, di TikTok. Karena kalau tidak dimulai, kapan lagi? Kalau tidak kita post, siapa yang akan tahu gitu ya kan, bang?
1: Betul.
2: Di status WhatsApp bisa juga ya kan? Jadi begitu sih menurut saya bang, sangat penting
1: ya
2: untuk masa sekarang ini.
1: Nah, Bang Rifki, ini mungkin pertanyaannya agak mendalam lagi.
2: Boleh.
1: Jadi kan untuk memulai sebuah usaha itu kan tidak serta merta selalu berjalan mulus.
2: Betul.
1: Nah, mungkin bisa dibagikan ke pendengar nih, ke kita ya, mungkin bisa di sharing pengalaman. Apa pasang surutnya, atau mungkin ada badai-badai yang mungkin pernah abang alami selama 2 tahun kebelakang ini sampai dengan hari ini. Itu seperti
2: badainya
1: apa?
2: Sih yang paling saya ingat itu ya Bang. Satu cuman Bang, tapi sangat bermakna.
1: Apa itu?
2: Karena kan namanya kita membangun usaha parfum mobil ini Bang, yang saya bilang tadi, kita harus mampu mempercayakan orang untuk membeli produk kita.
1: Betul.
2: Lagi-lagi saya mencoba untuk memasarkannya di cucian-cucian mobil nih Bang. Namanya orang cucian mobil kan banyak yang gak percaya. Bener. Gitu. Atau paling gak wangi gitu. Jadi tahun 2025 itu saya udah mulai masukkan ke cucian-cucian mobil itu Bang. Adalah beberapa cucian, namun sangat disayangkan itu ditolak dengan mentah-mentah Bang. Dengan berbagai alasan Bang. Salah satu alasannya mereka takut misalnya kan kita letak nih Bang, sistem letak, mereka takut hilang barang itu. Karena mungkin di kebelakang-kebelakang itu udah ada orang nitip, tapi mungkin hilang mungkin karena karyawannya atau karena sistem yang enggak bagus, sistem penyimpanannya gitu. Jadi salah satu alasan yang banyak itu Bang. Begitu itu aja sih Bang.
1: Tantangannya selama 2 tahun.
2: Susah untuk memberikan kepercayaan kalau kita mau nitip ke cucian-cucian mobil gitu. Banyak yang enggak mau, maaf ya Bang gitu. Oh enggak bisa Bang gitu.
1: Tapi keluarga mendukung Bang Rifi.
2: Keluarga sangat-sangat mendukung, support dari orang tua itu. Kalau kata orang tua itu, buatlah apa yang dibuat asalkan halal gitu ya kan. Kenapa tidak kalau kita ingin mencoba gitu.
1: Kalau untuk sekarang ini udah ada selain gerai atau rumah produksinya di mana nih?
2: Rumah produksi masih di rumah sendiri.
1: Kalau untuk racik ini berapa lama?
2: Racik itu paling satu harian Bang. Karena kan setelah kita campurin dari bibit sama campuran penguapannya, itu harus didiamkan dulu kayak marinasi gitu sih Bang. Kalau kita masak didiamkan dulu agak 1 atau 2 jam gitu biar lebih tercampur gitu.
1: Oh artinya ini ya ada proses pembiaran dulu ya?
2: Dibiarkan dulu Bang.
1: Dibiarkan dulu.
2: Supaya dia lebih kuat aromanya gitu kan. Karena setelah dicampurkan tadi.
1: Kenapa tidak menambah wangi-wangian yang lain? Karena ini kan sudah bisa dikatakan sudah banyak ya peminatnya, tapi baru satu pilihan.
2: Betul,
1: ini.
2: Betul.
1: Nah, ada referensi mungkin ke depannya nggak kira-kira?
2: Niat tuh ada Bang. Udah beberapa bulan kebelakang ini saya udah mencoba untuk mencari varian-varian baru. Ternyata setelah dilihat ke lapangan itu sangat sulit ternyata Bang. Untuk membuat satu aroma itu sangat sulit Bang. Saya udah nyoba pesan itu di Shopee atau di Pekanbaru sendiri, saya udah riset itu Bang. Aroma mana yang enak gitu ya kan. Setelah itu coba kita pesan bibitnya per 100 mili itu kita coba dan kita campurkan, ternyata gak sewangi itu Bang. Dan misalnya udah jadi pun kita letak di mobil pun, ternyata wanginya nggak keluar gitu. Di situ saya bingungnya. Udah banyak itu aroma yang saya coba, tapi nggak ketemu polanya.
1: Nah, otomatis untuk mendapatkan wangi yang saat ini nih yang ingin dipasarkan. Ini seberapa lama nih Bang?
2: Ini paling itu 1 minggu udah dapat ini Bang.
1: 1 minggu.
2: Mungkin karena faktor bibitnya juga mungkin Bang. Dan campurannya tadi. Tapi kalau di aroma lain dia nggak keluar gitu wanginya. Disitulah masalahnya sekarang ini. Belum dapat saya solusinya. Tapi kedepannya kami akan berinovasi untuk menambah varian-varian baru.
1: Varian
2: gitu.
1: Wanginya
2: lebih
1: ya.
2: Lebih banyak gitu. Begitu sih.
1: Nah di sini kan Bang Rifki kan tidak bekerja sendiri ya.
2: Betul.
1: Iya kan. Ini.
2: Tapi sendiri sih saya Bang.
1: Sendiri?
2: Sendiri.
1: Jadi artinya tidak ada tim kerja?
2: Tidak ada sih Bang. sangat gampang sih bang menurut saya.
1: Kenapa? Kan seharusnya kan itu kalau kita punya tim kerja jadinya betul, lebih terarah.
2: Betul.
1: Kemudian mungkin produksinya bisa lebih banyak lagi dan juga pemasarannya juga lebih luas gitu loh.
2: Betul, tapi ya, saya dibantu adik sih. Di belakang saya ada adik. Kalau saya udah mulai meracik misalnya 100 piece atau 200 piece, saya panggil dia. Tolong dong bantuin, cuman ngemasin aja. Karena kan parfumnya itu kan udah dibuat di kemasan 1 liter. Jadi kita tinggal nuangin, setelah itu ditutup, ditempel stiker, packaging, udah selesai.
1: Cepet ya?
2: Cepet sih bang.
1: Produksinya cuma 1 hari ya?
2: 1 hari bang, selesai itu.
1: Baik, bang, ini menarik ya, bisa jadi inspirasi juga bagi pelaku usaha UMKM yang ada di luaran sana ya bang ya, untuk memulai suatu usaha. Nah, dan juga tadi saya belum puas nih dengan cerita dari Bang Rifki tadi nih. Tentunya kan ada tantangannya, ada tidak selama ini diproduksi sampai saat ini tamu-tamu yang bukan customer-customer ya,
2: yeah,
1: yang komplain mungkin barangkali ini gak wangi atau mungkin lain sebagainya. Betul. Lah packagingnya kurang menarik gitu-gitu.
2: Kalau untuk sekarang, dari dulu lah sampai sekarang, untuk komplain-komplainan itu cuma satu sih bang yang pernah saya dengar. Itu kan tutup bambu ya,
1: yeah.
2: Tutup bambu ini kan kalau kena cairan itu lama-lama lembab gitu kan. Kadang longgar deh bang, kalau sudah lama kali kita letak di mobil kan. Lembab, jadi karena berat itu kacanya jatuh bang. Kalau sudah jatuh kan memang mobil itu wangi kali bang kalau udah jatuh ke dalam mobil. Tapi kan yang gak enaknya kan jatuh tadi. Jadi itu sih masalah yang sekarang. Tapi itu gak banyak sih.
1: Tidak banyak ya. Jadi
2: ada beberapa orang saja yang mengalami seperti itu. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah yang terjadi seperti itu. Malah nggak pernah.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Ada yang membanding-bandingkan mungkin dengan brand lain?
2: Sejauh ini nggak ada sih.
1: Tidak ada.
2: Memang di luar sana banyak brand-brand lain yang sudah besar gitu ya kan. Seperti Dobbs Perfume itu udah banyak bang. Tapi saya udah pernah juga menguji. Kalau bang tahu Dobbs Perfume itu. Parfum mobil nomor satu lah bisa kita bilang di Indonesia mungkin ya, karena ada banyak yang membeli. Jadi ada salah satu teman saya nih, dia pakai parfum Dobbs itu bang. Dan kami lagi nongkrong nih bang, tempatnya di Diponegoro ini. Nongkrong di mobil, turun mobil, karena dia pakai parfum Dobbs, saya coba tanya kan, wangi nggak? Gimana wanginya? Wangi sih, tapi cepat habis dan gak keluar kali wanginya. Jadi saya coba lah, karena saya udah punya parfum sore kan. Gini aja lah, coba masuk mobil saya bilang. Gimana wanginya? Setelah itu dia coba masuk kan, wangi juga ya katanya. Pakai parfum apa nih? Parfum Sora Perfume. Di mana beli ya? Beli sama aku. Saya bilang. Itu sih bang.
1: Awalnya tidak tahu ya.
2: Iya, dia enggak tahu awalnya bang. Jadi semenjak itu dia beli terus sama saya.
1: Oh, gitu. Iya. Pencapaian terbesar Bang Rifki mungkin selama usaha ini dimulai.
2: Iya.
1: Sampai dengan saat ini. Apa yang sudah Bang capai?
2: Pencapaian dalam segi apa dulu nih, bang?
1: Mungkin dari segi penjualan. Atau dari segi yang lain bisa diceritakan.
2: Kalau dalam segi penjualan ya, hal terbesar itu ada salah satu cucian yang mesen ke kami langsung 100 piece bang.
1: 100 piece langsung?
2: 100 piece. Itu untuk sekarang pencapaiannya. Karena di saat semua cucian belum percaya nih, ya kan, belum yakin, ada salah satu cucian yang mau gitu, memesan langsung 100 piece. Itu namanya, saya boleh bocorkan nih?
1: Boleh, boleh.
2: Nama cuciannya itu Delta Car Wash bang. Itu si ibu itu sangat baik sih sama saya. Di awal saya merintis, saya coba nawarkan ke dia, ya dia langsung mau gitu, gak banyak cerita ya kan, langsung mau untuk membeli 100 piece Sora Perfume.
1: Dan itu habis?
2: Itu habis.
1: Habis ya?
2: Habis. Masih mulai, mau mulai mesan lagi. Dalam waktu dekat ini mungkin.
1: Dalam waktu dekat ya. Baik. Baik, ini sangat menarik sekali ya pendengar ya. Ini perbincangan kalau berbicara tentang usaha UMKM ya. Apalagi ini Bang Refki ini termasuk masih muda sekali untuk memulai suatu usaha dan sudah sejauh ini ya, walaupun umur masih 2 tahun ya umur bisnis ya, ini tahun. Dan sudah mendapatkan pencapaian yang sangat tinggi menurut saya dengan durasi waktu 2 tahun ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar terkait dengan UMKM dan juga kita nanti akan ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang suara parfum. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dulu seruan azan salat asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

0: Bicara.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan masih dalam program UMKM Bicara. Kita masih bersama narasumber kita, owner Sora Parfum ya. Ada Bang Syah Rifki Hidayat nih. Dan juga selamat sore juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pekanbaru, dan Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube atau mungkin melalui WhatsApp kami di 0811 76 73 991, atau melalui line telepon kami secara langsung di 0761 25 111. Baik, ini masih bersama Bang Rifki ya, ini owner Sora Parfum. Nih pendengar, ada yang bertanya nih Bang Rifki dari YouTube ya, dari live YouTube kita. Ini untuk mendapatkan Sora Parfum ini di mana nih Bang, bisa kita dapatkan masyarakat yang?
2: Untuk sekarang ini kita masih menerima dari Instagram atau TikTok. Instagram. Itu by DM atau by WA Bang. Jadi mungkin nanti kalau dia misalnya ngechat dari DM atau TikTok itu, kita minta alamatnya. Kalau dia nggak bisa COD ya kita usahakan untuk mengantarnya Bang.
1: Ada minimal pemesanan?
2: Nggak ada Bang.
1: Berapa pieces?
2: Satu pun kita jalani Bang.
1: Gitu. Oh, langsung diantar?
2: Iya, langsung diantar.
1: Langsung.
2: Ya. Nah, kalau dia bisa COD ya kita COD gitu ya kan untuk sekarang. Tapi kalau dia nggak bisa COD ya kita antarkan.
1: Kalau untuk rumah produksinya Bang Rifki di mana nih?
2: Di Bukit Barisan Bang.
1: Bukit Barisan.
2: Di rumah saya sendiri. Rumah orang tua sih.
1: Oh iya, siap. Baik. Dan mungkin nanti ke depannya akan dikembangkan lagi ya Bang untuk pemasarannya ya.
2: Pastinya akan dikembangkan insya Allah.
1: Mungkin bisa di platform-platform shopping.
2: Betul,
1: secara online
2: Shopee,
1: ya.
2: Di TikTok itu ada rencana akan kita masukkan.
1: Baik Bang Rifki, mungkin untuk kedepannya Bang, target besar berikutnya untuk bisnis ini.
2: Targetnya
1: apa yang ingin
2: yang pertama capai? Ya seperti tadi yang Abang bilang, kita harus masukkan ke TikTok Shop.

0: Oh, sama Shopee gitu. Yang kedua kita bagaimana kita memasarkan di Pekanbaru ini, rata-rata orang mau memakai produk kita. Terus kita kolaborasi-kolaborasi ke komunitas-komunitas mobil di Pekanbaru hendaknya, Bang. Itu sih keinginan saya, Bang. Karena Pekanbaru sendiri itu komunitas mobil sangat banyak, Bang.
1: Banyak.
0: Apalagi kalau udah malam minggu itu tegaknya di dekat Dipo, ya kan? Atau di apa? Dekat Masjid Agung. Nah, itu kan banyak anak-anak mobil ya, Bang.
1: Yeah.
0: Jadi itu sih kita bisa kolaborasi sama anak-anak mobil itu. Jadi ibaratnya kita bisa dapat konten dan orang itu pun tahu aroma suara parfum ini gimana gitu, ya kan?
1: Iya, baik-baik. Apakah memang target khususnya ini bagi pengguna mobil? Karena ini kan parfumnya Bang bilang tadi bisa untuk ruangan juga ya?
0: Dia bisa untuk ruangan, tapi kan lebih masuknya untuk sekarang ini kan ke mobil, Bang.
1: Ke mobil. Nah,
0: untuk ruangan bisa juga, karena kan itu sistemnya gantung doang ya.
1: Iya.
0: Gitu aja.
1: Baik. Sudah ada yang bergabung, mungkin Bang Rafki di belakang sana kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
2: Ini promosi minyak wangi parfum kan?
1: Iya, dengan ini Pak.
2: Pak Suhaimi, bukan?
1: Pak Suhaimi, ya Pak Suhaimi.
2: Ini penggemar RA bukan baru.
1: Apa yang ingin ditanyakan Pak Suhaimi?
2: Iya.
1: Silakan Pak Suhaimi.
2: Nanya parfum, jadi salahnya di mobil ya. Nah, kemudian alamatnya di Parit Indah. Parit Indah itu di mana tu Pak? Anak saya itu di Parit Indah. Dekat masjid yang tak ada dinding.
0: Oh, masjid yang terbuka itu ya Pak? Masjid Al Ikhlas itu Pak?
2: Itu. Ada anak saya itu, kerja Bang Riau.
0: Ah, dekat rumah saya ke situ itu Pak?
2: Nah. Itu di antar mana tu Pak? Ya, dia jual air galon.
0: Air galon... Yang di jalan apa itu Pak, tepatnya Pak?
2: Itulah dekat masjid yang terbuka itu Pak.
0: Dekat masjid itu terbuka. Saya tahu tuh masjid Al Ikhlas itu, dekat kali sama rumah saya itu.
1: Oke, mungkin nanti Pak Suhaimi kalau
2: itu jalannya apa itu Pak?
1: Jalan.
2: Saya di Bengkali sih Pak, cuma anak saya di situ.
0: Boleh di jalan apa? Di jalan Ikhlas 1 gang keluarga Pak, rumah saya Pak. Atau nanti boleh ya. Bapak WhatsApp aja WA kita di 0821 7488 9744. Karena dekat nanti biar saya antar aja ya, Pak.
1: Baik. Atau warga di sana tahu ya?
0: Warga di sana
1: bisa ditanya.
0: Belum sih Bang.
1: Belum.
0: Tahu. Tapi
1: belum
0: kalau ya, saya tahu sih orang tuh rata-rata.
1: Okay,
2: ya, jadi kami di Bengkalis ya Pak.
1: Iya, Pak Suhaimi.
2: Bengkalis ini Pak, Bengkalis ini kan masih banyak ibu mobil termasuk Duri segala macam Dumai. Itu kata Bapak itu promosi cuma sampai Pekanbaru aja, sampai ke Padang.
1: Baik.
2: Daratan lebih enak di Duri pada apa, banyak lagi Pak mobilnya, baik. Bengkelnya.
1: Baik, ya baik.
2: Kalau Pak ada silanya cabangnya lebih maju lagi.
1: Ya siap.
0: Betul.
1: Terima kasih Pak Suhaimi.
2: Terima kasih Pak sebelumnya informasinya.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Suhaimi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali Pak Suhaimi ini dari Bengkalis. Betul, ya betul. Pak Rifki salah satu mungkin yang ingin mendapatkan suara parfum.
0: Betul.
1: Namun beliau masih ini ya,
0: terkendala di mana sih,
1: terkendala jarak ya. Makanya tanya
0: kita
1: di
0: belum buka di sana gitu.
1: Ya mudah-mudahan nanti tadi sudah di deket ya sama deket. Jalan yang tadi digambarkan oleh Pak Suhaimi. Baik, mungkin selanjutnya Pak Bang Rafki. Ini kan tadi Abang bilang ada pasang surut dan naik turunnya lah kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan bisnis ini. Betul. Ya. Nah, menjaga semangat bisnis saat lagi down. Biasanya Abang seperti apa yang Abang lakukan?
0: Cara menjaganya itu, ya itu kan tergantung ke diri kita sendiri, sendiri lagi Bang.
1: Yeah.
0: Kalau kita nyaman, suka dalam melakukan hal-hal kegiatan kayak membuat parfum atau bisnis parfum ini. Jadi kalau kita down itu kita harus optimis lagi. Aku pasti bisa gitu ya kan.
1: Yeah.
0: Itu sih cara saya melawan diri saya itu kalau lagi down. Kayak mana lah, gak laku-laku misalnya gitu kan. Saya berpikir pasti bisa. Soalnya dari bandara aja udah ada pesanannya. Masa saya gak bisa untuk memasarkan lebih luas gitu. Itu aja saya pikirkan. Apalagi ingat-ingat dulu awal belum ada orang beli kan sakit lagi bang. Belum ada orang percaya. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan kepercayaan customer. Ya kita harus menjagalah kepercayaan itu. Begitulah.
1: Artinya bang. Harus konsisten ya, Rifki konsisten. Ya.
0: Jangan mengurangi aroma ya kan. Kalau udah kita kurangi nanti orang udah gak suka ya kan.
1: Nah itu kecewa. Dia mungkin barangkali ya. Karena sudah ada dapet nama. Jadi dikurangin ininya ya.
0: Kebanyakan kualitasnya. Sekarang gitu ya kan. Kalau udah ramai sedikit ada kurangi ini kurangi itu. Itu malah membuat orang merasa kecewa. Kalau kita gak sanggup dari awal. Misalnya harga kita 30 ribu, gak sanggup dari awal harga 30, jangan dibuat 30. Karena orang nanti kalau udah ramai membeli 30 ini kan, kalau kita naikkan pasti akan ada pengaruhnya bang.
1: Betul.
0: Minimal orang bertanya kenapa ya naik. Kalau enggak naik pun pasti dikurangi rasa atau bahannya dikurangi. Jadi enggak enak lagi dan customer kita pun kecewa jadinya.
1: Baik, artinya di sini dibutuhkan konsistensi dan juga kejujuran. Betul, ya bang kejujuran. Ya. Karena emang customer ini memang sangat apa ya detail sekali
0: detail
1: ya.
0: Detail bang.
1: Ini makanya jangan pernah mengurangi ya. Dan ini mengurangi. Barangkali bisa jadi inspirasi juga bagi pelaku usaha UMKM yang betul. Lainnya, tidak hanya parfum usaha parfum aja, mungkin usaha-usaha UMKM yang lainnya. Baik bang Rifki, mungkin pertanyaan terakhir nih bang Rifki ya.
0: Ya.
1: Ini mengingat bang Rifki ini termasuk masih muda dia.
0: Ya.
1: Mungkin ada pesan-pesan bang untuk kaum muda ya, masyarakat di sana, anak-anak muda dan juga pelaku usaha UMKM di luaran sana yang saat ini mungkin mereka masih berjuang atau masih belum terfikirkan untuk membuka suatu usaha atau mungkin untuk berani membuka suatu usaha. Mungkin ada pesan-pesan dari bang Rifki.
0: Pesan-pesan dari saya itu, lakukan yang terbaik agar semua usaha kita itu mendapatkan hasil yang lebih baik bang. Jadi supaya kita tidak apa namanya itu tidak down kali bang dalam menjalankan bisnis itu. Jadi kita harus mengupayakan terbaik. Pokoknya semuanya harus kita fokuskan ke situ dulu. Mau terjual atau tidak terjual produk yang kita buat tadi bang, itu urusannya yang di atas lah lagi bang. Setidaknya kita udah berusaha dulu, udah melakukan segala-segala sesuatu yang terbaik lah bang. Tidak, misalnya tidak ada juga orang membeli, berarti kita harus mencari inovasi yang baru lagi bang.
1: Inovasi yang baru lagi.
0: Jadi jangan apa namanya itu, jangan pantang menyerah lah gitu. Jangan pantang menyerah, konsisten, komitmen dengan hidup, dengan usahanya sendiri bang.
1: Baik, baik, luar biasa. Dan ini bisa jadi inspirasi juga bagi betul. Bagi pelaku usaha UMKM dan juga anak-anak muda yang lainnya ya bang ya, untuk memulai suatu bisnis. Baik, mungkin terakhir bang, sekali lagi mungkin bisa di kasih tahu di mana bisa dapetin ini tadi dan juga mungkin tadi abang bilang bisa di DM dulu di Instagram. Instagramnya apa bang?
0: Instagramnya
1: TikTok-nya
0: itu
1: juga apa?
0: Sora Perfume Official.
1: Sora Perfume Official. Official.
0: Kalau di TikTok-nya itu Sora Perfume For Car gitu.
1: Di TikTok, Sora Perfume
0: For Car.
1: For Car. Kalau di Instagram Sora
0: Perfume Official.
1: Perfume Official.
0: Iya.
1: Yeah. Sora tulisannya biasa aja ya pendengar.
0: Biasa aja.
1: Kayak gini aja tulisannya Sora. Dan ini mini. Ini berapa mili bang?
0: Itu 10 mili lah lebih kurang.
1: 10 mili ya. Ini bisa bertahan?
0: Bertahan 2 atau 3 minggu bang.
1: 2 atau 3 minggu. Baik, baik. Ya, perbincangan yang sangat menginspirasi sekali ya pendengar ya. Dan menarik sekali ini perjalanan memulai usaha dari Bang Rifki ya, ini owner parfum. Intinya pendengar, jangan takut untuk memulai ya, seperti yang disampaikan Bang Rifki tadi. Kemudian selalu bersikap jujur, ya, dan pastikan pertahankan kualitas. Karena customer ini semuanya pinter ya. Yang dicari kualitasnya menurun.
0: Kurang sedikit aja berbahaya
1: Dan mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini bisa banyak memberikan inspirasi bagi Anda pelaku usaha UMKM, pasang surutnya suatu usaha mungkin bisa dijadikan inspirasi juga. Betul. Bagaimana cara mengatasinya dan juga bisa apa ya, terus berkembang, mengembangkan, berinovasi tadi Bang Rafki sampaikan ya. Dan juga tadi sudah disampaikan untuk mendapatkan suara parfum, Anda bisa kunjungi sosial media Instagram Suara Parfum Official dan juga TikToknya Suara Parfum
0: For Card.
1: Dan sekali lagi terima kasih Bang Rifki ya untuk inspirasinya di sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya makin maju.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan ada inovasi-inovasi lainnya
0: kedepannya gitu ya,
1: kedepannya, dan juga mudah-mudahan pemasarannya juga lebih luas ya.
0: Amin.
1: Tadi ada sampai Malaysia ya?
0: Ada sampai Malaysia ini
1: wah luar biasa ya. Mudah-mudahan
0: kita bisa ngirim lah ke Malaysia lagi.
1: Amin. Terima kasih, sukses selalu ya Bang Rifki ya. Mudah-mudahan usahanya sangat melejit cepat lah.
0: Amin.
1: Dan juga pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang tadinya sudah mendengarkan perbincangan kami di UMKM Bicara. Sampai bertemu di obrolan UMKM Bicara selanjutnya. Tetap bersama kami, karena nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Lintas Berita Korwil 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian UMKM Bicara hari ini.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Berantai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat.

0: Lintas Berita Korea Sotar 15 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ahyar Wintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
2: Berarti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
1: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Palantra.
3: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
4: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
3: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30% hingga 40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga kuku. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
6: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
5: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
8: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
9: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfortik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di prode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
8: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar dari RRI Ranai dikabarkan warga Ranai mengkritik layanan PLN karena seringnya gangguan jaringan listrik PLN Ranai saat ini. Berikut dilaporkan Marjani.
10: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
11: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan, kalau matinya tiba-tiba, habis itu hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik. Secara ininya lah, apa namanya, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi, gitu, supaya kita tidak menerka, gitu kan.
10: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
12: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus saja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di apa juga PLN nih.
10: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Merjani melaporkan.
0: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Pak Isbar Muzaki.
13: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
14: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
13: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
15: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
13: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, sudah berengah. Terima kasih kembali mengucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
16: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui Bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
17: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar, terutama di Pulau Bengkalis, untuk meramaikan kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu, lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kaprinek, serta malam puncak nanti.
16: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain Bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan, Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
18: Kelurahan Bukit Serungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau POKJA. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
19: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang POKJA 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari POKJA 1. POKJA 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
18: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Pak Redi pada POKJA 1, UP2K PKK pada POKJA 2, Kawasan Aku Hatinya PKK pada POKJA 3, serta PHBS Plus pada POKJA 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing POKJA. Pihaknya memastikan setiap POKJA telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
20: Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solo ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
21: Pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas, pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya remnya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih suhunya itu lebih dari 200 sampai 400 derajat, ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan bis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
20: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan, untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan, dalam musibah tersebut tercatat 14 korban, 4 orang meninggal dunia di tempat, dan 10 orang mengalami luka-luka.
1: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Ugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
20: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 Jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Arman Ramli melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
22: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik itu dari pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
2: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
23: Waktu itu emang ada tuh Pak, dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba itu Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru kesiapannya Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu Pak.
2: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
3: Penanaman bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bandar Pentantalani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
4: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Betul. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkelanjutan. Bukan untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu kita dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri dan juga di Indonesia.
3: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robert Tua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
5: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove, ya, di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
3: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara pendengar, untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
6: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA-SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
24: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya. Juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, dan simulasi untuk aplikasi. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
6: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulismayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
25: Intinya sekolah harus siap. Siap tak siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
6: Sulismayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian program Riau Sore hari ini, ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda. Dan kami hadirkan informasi sore hari ini masih dari laman rri.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sinjai mewaspadai potensi longsor susulan setelah tanggul penahan tebing Sungai Bontom Pare di Jalan Stadion Mini, Kecamatan Sinjai Utara, ambruk sepanjang sekitar 12 meter pada Minggu 10 Mei 2026. Longsor terjadi akibat derasnya arus sungai usai hujan mengguyur wilayah Sinjai sejak Sabtu malam. Analis kebencanaan BPBD Sinjai, Andi Oktav Amir, menjelaskan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi sejak Sabtu pukul 19 waktu WITA hingga Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan debit air sungai Bontom Pare meningkat dan mengikis tanggul penahan tebing sungai. Dan BPBD mencatat

Tanggul penahan tebing sungai dengan panjang sekitar 12 meter dan tinggi sekitar 5 meter mengalami rusak berat akibat gerusan air. Longsor juga mengakibatkan tanah di bawah bangunan warga terkikis dan mengancam dua bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dua bangunan yang terdampak masing-masing, satu unit rumah walet dan satu rumah warga milik seorang warga yang dihuni satu kepala keluarga dengan dua jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam peristiwa tersebut. Dan menurut Andi Oktave, kondisi bangunan di sekitar lokasi saat ini masih rawan apabila terjadi hujan susulan dengan intensitas yang tinggi. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Persatu Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami. Saatnya kita ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial yang memuat narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Namun pendengar, klaim yang memuat narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax atau tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari turnbackhoax.id, terdapat isi video yang berbeda. Dalam video tersebut hanya sekedar membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang memaksa Cina agar segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik atau COC Laut Cina Selatan untuk mencegah terjadinya konflik. Untuk itu, informasi mengenai Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kasih mendengar, masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, hari perlahan menuju petang setelah sejak pagi kita bekerja, belajar, mengurus keluarga, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Tentu ada rasa lelah yang mulai terasa, energi yang mungkin sudah tidak sekuat di pagi hari, pikiran mulai penat, dan juga tubuh menginginkan yang namanya istirahat. Namun pendengar, justru ini adalah waktu dimana di waktu seperti ini kita perlu menjaga semangat ya. Ingat ada bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari ikhtiar untuk masa depan yang lebih baik. Dan sekecil apapun pekerjaan yang telah kita selesaikan, semuanya punya nilai dan juga manfaat. Tidak perlu menunggu hasil yang besar untuk merasa bangga, cukup kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk terus berusaha. Dan mungkin untuk Anda yang merasa letih dan harus berkendara, tetap semangat dan tetap hati-hati, tetap fokus dalam berkendara, dan jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan minum air putih Anda, tenangkan pikiran, dan tidak ada salahnya memberi diri kita waktu untuk istirahat nantinya saat sudah sampai di rumah ya. Dan yang jelas tetap fokus dalam berkendara, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan atur kecepatan kendaraan Anda karena ada orang-orang tersayang yang sedang menanti Anda di rumah. Tetap bersama kami karena kami ya masih akan menemani sore hari Anda tentunya dengan informasi-informasi dan musik-musik pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Pendengar, kesehatan emosional merupakan bagian penting dari kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Seseorang mungkin tampak baik secara fisik, namun tanpa keseimbangan emosi, kualitas hidup bisa terganggu. Dalam menghadapi tekanan hidup, tantangan pekerjaan maupun persoalan pribadi, dukungan sosial menjadi salah satu faktor utama yang membantu seseorang tetap kuat dan juga stabil secara emosional. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, sahabat, rekan kerja, atau komunitas tempat seseorang bernaung. Kehadiran orang-orang yang peduli memberi rasa aman dan diterima, dan ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, beban pikiran yang berat pun terasa lebih ringan. Perasaan tidak sendirian inilah yang sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan emosional. Berbagi cerita dan juga pengalaman juga membantu seseorang memahami bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan yang wajar. Dukungan sosial sering sekali menghadirkan perspektif baru, solusi yang tidak terfikirkan sebelumnya, atau sekedar pelukan dan kata-kata penguat yang sederhana. Nah, hal kecil seperti pesan singkat, penyemangat, atau ajakan berbincang santai itu dapat memberikan dampak besar bagi kondisi emosional seseorang. Dan selain menerima dukungan, memberikan dukungan kepada orang lain juga memiliki manfaat positif ya. Ketika kita membantu atau mendengarkan orang lain, muncul rasa empati dan keterhubungan yang memperkaya hubungan sosial. Interaksi yang sehat dan saling mendukung menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan kenyamanan emosional. Dan di era digital saat ini, pendengar, dukungan sosial tidak hanya terbatas pada pertemuan langsung, media komunikasi memungkinkan kita tetap terhubung meski berjauhan. Namun, kualitas interaksi tetap menjadi hal utama. Komunikasi yang tulus, penuh perhatian, dan saling menghargai jauh lebih bermakna daripada sekadar banyaknya interaksi. Dan pada akhirnya, kesehatan emosional tidak bisa dijaga sendirian, dan manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan juga kebersamaan. Dengan membangun dan memelihara jaringan dukungan yang positif, kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih tenang, kuat, dan penuh harapan. Dan dukungan sosial bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi penting bagi keseimbangan emosi dan juga kebahagiaan hidup.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan saya hadirkan kembali informasi selanjutnya pendengar, masih dari laman rri.co.id. Pendengar, Polres Siak bersama tim Dokpol Polda Riau melaksanakan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah seorang anak laki-laki berinisial F.A. Senin 11 Mei 2026. Korban diduga menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh ibu tirinya hingga menyebabkan meninggal dunia. Autopsi dilakukan di tempat pemakaman umum atau TPU wilayah Kerinci Kiri, Kabupaten Siak, dan proses ekshumasi dipimpin oleh Kasubdit Dokpol Bid Dokes Polda Riau, Kompol Dr. Desi Marta Panjaitan bersama Kasat Reskrim Polres Siak AKP Dr. Raja Kosmos P. Dan dikatakan, proses ekshumasi dan otopsi ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan guna memperoleh kepastian penyebab kematian korban serta melengkapi alat bukti dalam penanganan perkara. Dan juga ditambahkan pihak kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, proses ekshumasi dan otopsi masih berlangsung meski cuaca diguyur hujan, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Sekitar 30 warga yang datang ke TPU mengikuti jalannya kegiatan dengan tertib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
8: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Selanjutnya pendengar, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menginstruksikan penyebaran hewan kurban untuk tahun 2026 agar bisa menyentuh masyarakat hingga ke daerah pelosok, terutama desa-desa yang tidak ada hewan kurbannya. Hal itu ditegaskan Bupati Ahmad Yuzar saat memimpin rapat terkait persiapan Hari Raya Kurban tingkat Kabupaten Kampar, Senin 11 Mei 2026. Dalam rapat yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut, Bupati juga memaparkan pandangannya terkait pendistribusian hewan kurban yang mesti memprioritaskan daerah yang kurang kurban. Dan untuk itu kepada OPD terkait disampaikan Bupati Ahmad Yuzar juga menginstruksikan agar mendengarkan informasi dari setiap camat terkait kondisi di wilayahnya masing-masing. Bupati juga menjelaskan dirinya juga akan melaksanakan kurban namun di kampung atau desa yang tidak memiliki hewan kurban atau minim hewan kurban. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Dan informasi yang baru saja Anda simak juga menutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore hari ini. Namun jangan khawatir karena setelah ini ada rekan saya Maizul yang akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Riau Sore dan nanti dilanjutkan Riau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari siang tadi hingga sore hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan terima kasih.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda yang berada di rumah, di perjalanan pulang maupun di manapun Anda berada saat ini, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar, kali ini kita akan bersama tentunya dalam program informasi dan musik religi yang tentunya menghadirkan berbagai informasi keislaman dan inspirasi kehidupan untuk menemani waktu petang Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga setiap informasi yang kami hadirkan nanti ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita bersama. Tapi sebelum itu mendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu dan juga mendengarkan program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita ikuti Mimbar Islam dengan judul Tausiah Bahaya Sifat Sombong yang disampaikan oleh Ustadz Mirwan MPDI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung dan kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur yang sesungguhnya. Kita pergunakan setiap nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai judul mimbar agama Islam kita pada kesempatan ini ialah mengobati penyakit hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, pada suatu hari Luqmanul Hakim memberikan hadiah kepada majikannya berupa makanan yang enak-enak, yaitu lidah dan hati sapi. Lalu keesokan harinya dihadiahkannya pula makanan yang dikatakannya paling berbahaya. Lagi-lagi makanan itu adalah lidah dan hati sapi juga. Majikan itu merasa heran, kenapa makanan yang paling enak adalah lidah dan hati, sementara lidah dan hati pula juga sebagai makanan yang paling berbahaya. Luqman menjawab, lidah dan hati itu adalah pangkal bahagia, tapi lidah dan hati itu juga pangkal celaka. Kisah di atas menunjukkan bahwa hati merupakan bagian yang amat menentukan bagi seorang manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis beliau, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila baik yang segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak yang segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah yang dinamakan dengan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, sejalan dengan hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan bahwa iman seorang hamba tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus, dan hati tidak akan lurus kalau lidahnya belum lurus. Dengan demikian, hati adalah sangat menentukan bagi keimanan seseorang, dan bahkan menurut hadis di atas, hati juga sangat menentukan bagi tingkah laku perbuatan jasad manusia. Bila hati baik, maka akan lahirlah keimanan yang baik yang menjelma dalam bentuk perbuatan baik pula. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa pentingnya hati bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya manusia untuk melakukan manajemen hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, betapa bahaya salah satu sifat atau penyakit hati yang bernama sombong. Yang pertama, bahwa sifat sombong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan indah, dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain? Agar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua melakukan zina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya sombong yang ketiga, bahwa orang yang sombong akan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran surah Al-A'raf ayat 146. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, bahaya yang keempat dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong hatinya akan terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga dia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'min ayat 35, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Maka untuk membersihkan diri kita dari penyakit sombong ini, maka mari kita hiasi diri kita dengan sifat tawaduk, rendah hati. Ketika ada sekalipun orang memuji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setidaknya ada 10 penyakit hati yang mengakibatkan tercelanya akhlak manusia. 10 macam penyakit hati inilah yang harus dijauhi oleh manusia. Kesepuluh penyakit hati itu adalah nafsu makan yang rakus, berbicara kotor, marah, kedengki, kian, bakhil atau pelit, dan cinta harta, ambisi dan gila harta, hubbud dunia, cinta dunia, takabur atau sombong, ujub, takjub kepada diri sendiri, riya, melakukan perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sombong atau takabur merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sebab penyakit inilah yang menjadi awal kesesatan iblis. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Maka untuk membersihkan penyakit sombong ini, maka munculkanlah sifat rendah hati. Upaya untuk membersihkan penyakit hati ini hendaknya ditopang pula dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan berzikir ini hati akan menjadi tenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang sombong, tapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawaduk, yang rendah hati, yang tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti memiliki kelebihan tersendiri. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21 yang akan dibawakan oleh Fauziah Maharani AMDSN dan Harun Al-Rosid.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mari mendengar, kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Mendengar, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, saat ini umat Islam dari berbagai belahan dunia sudah berada di tanah suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, untuk kita yang mungkin tidak sedang menjalankan ibadah haji, ternyata juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, berdasarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yulianto dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandar Lampung pada Senin 11 Mei 2026 tadi pagi, di mana dalam tausiahnya Ustadz Yulianto menjelaskan bahwa puasa Arafah ini tidak dilakukan selama 10 hari penuh. Beliau menegaskan bahwa umat Islam ini justru dilarang berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara puasa Arafah sendiri itu dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, mendengar, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang menjadi rukun utama dalam ibadah haji. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang berarti inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Selain menjalankan puasa sunnah Arafah mendengar, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak yang namanya zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, serta juga meningkatkan kualitas ibadah menjelang hari raya Idul Adha. Momentum ini tentu menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Pendengar, puasa Arafah ini merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki keutamaan besar dan sayang untuk dilewatkan, khususnya bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Selain menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini juga menjadi momentum pendengar untuk kita memperbanyak amal soleh dan juga memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, zikir, dan juga membaca Al-Quran, serta berbagi amal kebaikan lainnya, diharapkan mendengar hati kita ini menjadi lebih tenang dan juga kehidupan menjadi lebih penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat menjalankan berbagai amalan sunnah di bulan Zulhijjah nantinya. Demikianlah rangkaian kebersamaan kita mendengar dalam program Musik dan Informasi Religi hari ini. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana, karena tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Aja, itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya nggak selesai, cuma obat, relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
13: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
16: Walaupun tidak berjalan di keberangkatan, kita mengalami pemeriksaan ini melalui pola makarut atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi, dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita, karena kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
15: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok-Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI Republik 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan akhirnya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Senang sekali saya Maisel masih dapat menjumpai Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam edisi Senin 11 Mei 2026. Setelah tadi kita mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Selamat untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1 dan terima kasih untuk Anda senantiasa bersama kami dari pukul 6 petang atau pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi mendengar. Dan kebersamaan kita malam hari ini tentunya akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana malam hari ini kami akan hadirkan beragam sajian program dan juga informasi menarik ke ruang dengar Anda tentunya. Dan kami informasikan juga pendengar, sesaat lagi waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan yang satu dengannya akan segera masuk pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali

0: pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Baik mendengar, setelah lagi kita akan mendengarkan program Mimbar Hindu bersama dengan Ibu Niwayan Widyaratnasari yang akan menyampaikan kerukunan menurut agama Hindu. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Umat Sedharma dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang budiman dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam rangka Mimbar Agama Hindu. Namun terlebih dahulu kami menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan wara nugraha kepada kita semua. Serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kerahayuan, dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban. Mimbar pada malam hari ini kita ambil dengan tema Kerukunan Menurut Agama Hindu. Berbicara tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ada unsur-unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara secara fisik. Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia. Tapi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih yang terdiri dari berbagai unsur. Misal, resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadi bencana alam ataupun darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang, di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di bagian barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu. Dengan masa dinasnya misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan dan kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun perang. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur, dan berkeseimbangan. Kerukunan menurut Hindu. Kerukunan pada umumnya merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap manusia, baik secara individu maupun kelompok. Karena dengan kerukunan akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan kehidupan beragama, sudah tertentu mengharapkan adanya kerukunan di setiap langkah, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini dapat selaras, seimbang, dan harmonis yang dilandasi oleh ajarannya masing-masing. Pada umumnya, semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula Hindu meyakini bahwa Kitab Suci Weda sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Kitab Suci Weda, banyak kita temukan sabda Tuhan yang mengamatkan untuk menumbuh kembang kerukunan umat beragama. Toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membeda-bedakannya. Hal ini dapat kita simak dalam Kitab Suci Weda sebagai berikut. Aku satukan pikiran dan langkahmu untuk mewujudkan kerukunan di antara kamu. Aku bimbing mereka yang berbuat salah menuju jalan yang benar. Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Atharweda 111.30.4. Wahai umat manusia, hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu bahasa dan ambillah keputusan dengan satu pikiran, seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu. Wahai umat manusia, pikirkanlah bersama. Bermusyawarahlah bersama. Satukanlah hati dan pikiranmu satu dengan yang lainnya. Aku anugerahkan pikiran dan ide yang sama dan fasilitas yang sama untuk kerukunan hidupmu. Wahai umat manusia, milikilah perhatian yang sama, tumbuhkanlah saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian, engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan. Di samping kutipan Weda di atas, masih banyak yang menegaskan pentingnya hidup rukun bersama sebagai cipta Tuhan Yang Maha Esa. Dalam doa Puji Trisandya dipanjatkan pula mantra yang universal untuk kebahagiaan semua makhluk. Sarwa Prani Hitakara. Semoga semua makhluk senantiasa sejahtera. Demikian pula dalam Santi Mantra atau Subhasita Mantra. Sarwa Sukina Bawantu, Sarwa Santu Niramaya, Sarwa Badrani Pasyantu, Maksit Duka Bakbawet. Artinya, semoga semua memperoleh kebahagiaan, semua memperoleh kedamaian, semoga tumbuh saling mengerti, dan semuanya bebas dari penderitaan. Pandangan ini dilandasi oleh ajaran Suci Weda yang menyatakan bahwa semua makhluk sesungguhnya bersaudara. Kesadaran terhadap persaudaraan dan persatuan ini menuntut kepada umat manusia yang senantiasa mengembangkan kerukunan hidup yang dinamis dengan pandangan yang advaitik atau kesatuan. Agama Hindu memandang setiap manusia dan semua makhluk lainnya seperti dirinya sendiri. Berdasarkan kutipan Weda tersebut, maka jelaslah bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu selalu mengajarkan untuk hidup rukun, damai, toleransi, solidaritas yang dilandasi oleh kasih sayang guna mewujudkan tujuan hidupnya. Untuk itu perlu adanya implementasi ajaran dimaksud dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam tentunya. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam, kita akan terlebih dahulu mendengarkan mini drama, di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Ketika Bumi Menguji, produksi RRI Meulabo. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
3: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
4: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
5: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
2: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
5: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
6: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
5: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
2: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
7: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
4: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
2: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
4: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
3: Sudah, yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
2: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
3: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
5: Betul Pak, saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama Pak.
4: Ibu juga ingin bantu nak. Mulai sekarang saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain, biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
6: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
2: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
3: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
5: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat Pak.
6: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga Pak. Edukasi sejak dini itu penting, biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
3: Ide bagus Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
2: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
5: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
4: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
6: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
3: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
2: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Mia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Anda masih bersama saya Maizul, tentunya masih dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Seperti biasa, setelah pemutaran mini drama, kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, berbicara soal perkembangan industri kreatif di Indonesia saat ini ya, semakin menariklah untuk kita perbincangkan sama-sama. Tidak hanya tentang karya seni atau desain semata, tetapi juga bagaimana komunitas kreatif ini mampu untuk menjadi ruang bertumbuh, belajar, hingga membangun peluang ekonomi baru bagi generasi muda. Kehadiran komunitas ini juga menjadi tempat berbagi ide dan juga memperkuat kolaborasi antar pelaku kreatif dari berbagai daerah tentunya. Nah malam hari ini kami akan memberikan Anda informasi tentang bagaimana obrolan komunitas ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan industri kreatif Indonesia. Mulai dari ruang kolaborasi kreatif, pemanfaatan teknologi digital, hingga pentingnya menghargai karya dan proses kreatif di era modern saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini mendengar. Kita nikmati dulu satu lagu dari Shalon Seven dengan Lapang Dada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Kembali kita bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar. Jadi dilansir dari laman rri.co.id, Tanam Tumbuh Media ini menjadi salah satu media digital yang aktif mempublikasikan karya seni rupa dan desain kreatif bagi dari berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi komunitas ini juga menjadi wadah bagi para seniman muda, desainer hingga pelaku industri kreatif untuk saling terhubung dan juga memperluas jaringan kolaborasi mereka. Dalam program obrolan komunitas di RRI Prompat Jakarta, narasumber Muhammad Barli atau yang akrab disapa Bang Barli ini menjelaskan bahwa ide membangun Tanam Tumbuh Media itu berawal dari minimnya informasi mengenai pameran seni dan juga kegiatan kreatif. Karena itulah media ini hadir untuk memberikan alternatif hiburan dan ruang inspirasi bagi masyarakat. Tentunya khususnya untuk anak muda yang ingin mengenal dunia seni dan juga industri kreatif lebih dekat. Nah, pendengar, nama Tanam Tumbuh sendiri ini ternyata memiliki filosofi yang bisa dikatakan cukup menarik. Jadi menurut Bang Barli, apa yang ditanam dengan baik nantinya akan tumbuh dan juga memberikan hasil positif di masa depan. Filosofi ini juga menggambarkan bagaimana proses membutuhkan konsistensi, kerjasama, dan semangat belajar agar dapat berkembang menjadi sesuatu yang bernilai besar bagi masyarakat maupun bagi pelaku kreatif itu sendiri, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Mendengar dunia seni dan desain saat ini memang semakin terbuka ya terhadap berbagai bentuk kolaborasi. Tidak hanya antara seniman, tetapi juga bersama brand, perusahaan, hingga komunitas lintas bidang. Hal inilah yang membuat industri kreatif memiliki peluang besar untuk terus berkembang di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Menariknya lagi, Tanam Tumbuh Media ini juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai alat bantu dalam proses kreatif mereka. Namun menurut Bang Barli, teknologi tersebut bukanlah ancaman bagi para seniman, melainkan alat pendukung yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien selama digunakan secara bijak dan tetap mengedepankan kreativitas manusia. Nutup pintu hatiku. Pendengar, perkembangan ini menunjukkan bahwa industri kreatif itu tidak hanya membutuhkan bakat semata, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Generasi muda saat ini memiliki peluang besar untuk berkembang melalui karya digital, desain visual, fotografi, ilustrasi, hingga konten kreatif di media sosial tentunya. Dengan komunitas yang saling mendukung, proses belajar dan berkembang tentu akan terasa lebih mudah dan juga lebih menyenangkan ke depannya.

0: Gombloh berita cuaca pendengar. Jadi lagu ini ya dirilis pada era 80-an dan juga menjadi salah satu karya khas Gombloh yang syarat makna serta kritik sosial pendengar. Dengan gaya lirik yang puitis dan penuh metafora, lagu ini menggunakan berita cuaca sebagai simbol untuk menggambarkan perubahan suasana hati, kondisi sosial dan juga dinamika kehidupan. Aransemen musiknya sederhana namun kuat, menonjolkan karakter vokal Gombloh yang unik dan juga mudah dikenali. Fakta menariknya mendengar, Gombloh dikenal sebagai musisi yang sering menciptakan lagu dengan pesan mendalam, termasuk yang kemudian menjadi salah satu lagu nasional populer Indonesia. Berita cuaca juga menunjukkan kemampuan seorang Gombloh dalam mengubah tema sehari-hari menjadi karya yang reflektif dan juga penuh makna. Karena keunikan lirik dan gaya penyampainya, lagu ini tetap dikenang sebagai salah satu karya istimewa yang memperlihatkan kecerdasan musikal dan sastra dari seorang Gombloh. Kita kembali bersama mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di malam hari ini pendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Lagu-lagu Indonesia pilihan spesial tahun 80-an masih akan kami hadirkan ya. Di antaranya masih ada Jayanti Mandasari dengan Di Puncak Hijau, Obi Mesah dengan Kisah Kasih di Sekolah, Tommy J. Pisa dengan Suratan, Meriam Belina dengan Simponi Rindu, Bruri Marantika dengan Jumpa Untuk Berpisah, Tri Utami dengan Keraguan, Utha Likumahua dengan Tersiksa Lagi, dan Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami ya di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: 5 menit lagi putus kita lagi.
0: London, enggak ada boys, masih rezeki Bu Yus nih.
1: Tadi 5 menit putus. Kita 3 kali 5 menit putus.
0: Oh, yang putus, putus yang putus aku. Tadi Bu Yus.
1: Aduh, nangis Bu Yus di sini.
0: Yang putus tadi berarti Bu Yus ya?
1: Iya.
0: Enggak, kenapa bisa? Habis pulsa.
1: Bukan pulsa yang habis, ceritanya yang habis.
0: Oh, cerita habis. Ya kita sambung lagi, Bu.
1: Iyalah, lagunya apa tadi lah, Tommy J. Pisa, apa tadi judulnya?
0: Tommy J. Pisa, Suratan ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Boleh, Kak?
0: Boleh.
1: Salamnya buat Tengku Adriansyah, Tanjung Balai Krimun, Ocu Amin, Rudy juga ya, itu Daddy. Datu Adi juga, itu Mama si kembar, buat Pina di Perawang, buat Isa juga, buat Kiki di Dumai, buat siapa lagi ya? Ya buat Maizul aja lah. Makasih Maizul, lagunya buat Maizul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, ya ditunggu lagunya. Di belakang Bu Yus, di line telepon masih kami tunggu pendengar di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Maizul.
0: Selamat malam kembali Bang Jerry, apa kabar Bangku?
2: Baik Bang Maizul.
0: Sehat Bang ya, berarti ya. Oke. Lagi ngapain Bang malam hari ini? Santai.
2: Rebahan aja Bang Maizul.
0: Oh, rebahan ini aja.
2: Ngantuk.
0: Oke lah, biar makin ngantuk mau pilih lagu apa Bang malam hari ini?
2: Kisah Kasih di Sekolah aja lah Bang.
0: Kisah
2: Maizul.
0: Kasih di Sekolah ya dari Obi Mesa. Siap, ditunggu. Salam-salam tuh siapa Bang?
2: Salamnya buat Bang Maizul aja ya. Spesialnya untuk Bu Ros yang di Rumbai aja lah ya. Oke, makasih Bang Maizul. Selamat malam.
0: Oke Bang, sama-sama. Selamat malam kembali. Di belakang Bang Jerry. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Bang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mukti di Arengka Atas.
0: Bang Mukti di Arengka Atas ya. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mari kasih lagu apa malam hari ini?
3: Tri Utami aja.
0: Tri Utami yang Keraguan tadi ya. Oke, boleh salam-salamnya itu siapa?
3: Salamnya buat Bang Mejul, buat Bunda Isa, Mama Pami, Mama Kembar, Mak Yus tadi, Ocu Amin Ambo, Jerry, Iza, Adi, buat Bunda Murican Nyago, Udah itu aja.
0: Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya.
3: Iya, makasih ya Mas Major. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang, ditunggu lagunya. Selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Mbak Vina di Perawang yang tumben-tumbenan nih bergabungnya di WhatsApp, tidak di line telepon ya. Malam Maizul, malam kembali Mbak Vina. Mau request lagu Hari Mukti, judulnya Hujan Rindu. Salamnya buat Adi di Palembang ya. Makasih Maizul, sama-sama. Tapi mohon maaf, Hari Mukti itu lagu tahun 90-an Mbak Vina, jadi gak bisa kita puterin ya. Harus Indonesia spesial 80-an. Kalau mau diganti boleh, masih Maizul tungguin. Mumpung waktunya masih ada ya, masih panjang nih Mbak Vina. Oke, mendengar baik, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masih banyak ini menunggu untuk diputarkan dari tadi ya. Menumpuk ternyata ya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu tentunya, Rumah Berbagi Rindu Memang. Mari lewat lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Rati Purwasih dengan Tiada Nama Seindah Namamu. Spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Tommy Jebisa dengan Suratan Pendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu pop melankolis Indonesia yang sangat populer pada dekade 80-an. Lagu ini pendengar dirilis pada tahun 1987 dan diciptakan oleh Acil Pasrah. Nah, Suratan ini mengisahkan tentang seorang tunanetra yang mempertanyakan nasib hidupnya sebelum akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan suratan atau takdir dari Tuhan. Liriknya yang menyentuh dan penuh makna membuat lagu ini menjadi salah satu karya paling berkesan dalam perjalanan karir seorang Tommy Jebisa. Fakta menarik ya pendengar, lagu ini turut mengukuhkan Tommy Jebisa sebagai salah satu raja lagu galau Indonesia pada dekade 80-an. Tema yang diangkat pun cukup unik dan juga jarang digunakan pada masa itu, yaitu tentang perjuangan hidup seorang penyandang disabilitas netra, sehingga memberikan pesan empati dan ketabahan yang sangat kuat. Nah, hingga kini Suratan tetap dikenal sebagai salah satu lagu lawas Indonesia yang paling emosional dan paling sering diputar dalam program musik nostalgia. Kembali kita bersama dengar masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Di mana malam hari ini kami masih menunggu partisipasi Anda ya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Lagu-lagu Indonesia pilihan spesial 80-an masih akan terus mengalun ke ruang dengar Anda, pendengar yang bisa Anda pilih juga tentunya ya. Di antaranya ada Jayanti Mandasari dengan Di Puncak Hijau, Bruri Marantika dengan Jumpa Untuk Berpisah, Utalikumahua dengan Tersiksa Lagi, Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa, Pance Pondak dengan Untuk Sebuah Nama, Nia Daniati dengan Biar Ku Cari Jalan Hidupku, Bob Tutupoli dengan Simfoni Yang Indah, dan Shirley Malinten dengan Merpati Malu. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Tonga di Kuan Sing ini.
0: Pak Tonga di Kuan Sing ya.
1: Iya benar.
0: Apa kabar Pak Tonga?
1: Kurang sehat ini, lagi dibatuk ini.
0: Oh, lagi batuk. Oh ya, ada Pak, supaya tidak terlalu banyak berbicara, mau minta lagu apa malam hari di playlist kita?
1: Dari Bruri apa tadi ya?
0: Bruri Jumpa Untuk Berpisah.
1: Ah iya, dari Bruri ya.
0: Bruri aja, oke boleh Pak. Salam-salam tuh siapa Pak?
1: Oh iya, salam-salamnya buat semua-semua aja lah. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Di Kabupaten Kuantan sini juga. Di Pekanbaru, di Rohul. Di semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau lah.
0: Oke, siap Pak.
1: Dan di luar kabupaten juga, Provinsi Riau
0: ya. Oke.
1: Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Pak Tonga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Di belakang Pak Tonga, pendengar masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, kita akan beralih ke WhatsApp pendengar selanjutnya. Ada Pak Tama di Simpang 3. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Tama ya. Mau request lagu Jayanti Mandasari yang Di Puncak Hijau ya. Terus salam-salamnya untuk semua fans Pro 1 Pekanbaru. Untuk Maizul, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Tama masih di WhatsApp pendengar selanjutnya ada sepertinya ini Betria ya, benar. Betria, apa kabar? Alhamdulillah Maizul sehat ya. Betria, gimana kabarnya? Sudah lama tidak bersua di udara ya. mau request lagu Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Pekanbaru aja. Oke, Betaria Sonata tadi sudah kita putar ya, mudah-mudahan mendengarkan. Baik, mendengar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagi deh sebelum saya balik ke live. lagu malam hari ini. Ada Pak Zepta di Taman Karya ya. Mau malam Mas Maizul, malam kembali. Mau request lagu yang belum dipilih aja Mas. Tadinya sebenarnya mau request lagu Betaria Sonata, tapi sudah dipilih ya. Salam-salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fami, Mama Kembar, dan juga pendengar lainnya. Oh iya Bu Emma, berapa hari ini belum pernah gabung selama Maizul siaran loh. Kemana Bu Emma ya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja Bu Emma ya. Salam istimewanya untuk Mbak Suci Raslia dan juga Ananda Nayara yang lagi liburan ke Malaysia. Jangan lupa oleh-olehnya untuk Mas Maizul. Oke, siap Mas Zepta, itu dia yang dibutuhkan oleh-oleh ya. Oke, terima kasih Mas Zepta, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya menunggu untuk diputarkan malam hari ini di program Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Obi Mesah dengan Kisah Kasih di Sekolah, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
5: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1

Meriam Belina, Simfoni Rindu pendengar ya. Jadi lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan Meriam Belina dan Frankie Sahilatua. Dirilis pada tahun 1985 dan juga menjadi salah satu lagu yang paling ikonik dalam sejarah musik pop Indonesia. Lagu ciptaan dari Titiek Puspa ini mengisahkan kerinduan dua insan yang terpisah jarak, dibalut dengan aransemen lembut dan juga harmonisasi vokal yang tentunya sangat menyentuh. Simfoni Rindu pendengar hingga kini tetap dikenang sebagai lagu romantis klasik yang paling banyak diputar di berbagai program nostalgia. Nah, fakta menariknya lagi, meskipun Meriam Belina lebih dikenal sebagai aktris, lagu ini membuktikan kemampuannya sebagai penyanyi dengan karakter vokal yang lembut dan emosional. Kolaborasinya dengan Frankie Sahilatua menghasilkan chemistry musikal yang kuat dan juga membuat lagu ini begitu berkesan bagi para pendengarnya. Baik mendengar, karena keterbatasan waktu kita juga dan juga masih banyak lagu-lagu yang belum diputar, maka dari itu line telepon untuk malam hari ini sudah kita tutup ya. Karena saya akan beralih ke line WhatsApp yang mengantri menunggu untuk dibaca dari tadi. Malam hari ini ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Ya, mau request lagunya Ikutan Aja. Salam-salam untuk Mama Fahmi, Bunda Isal, Bu Yus, Pak Mali, Pak Kumi, Socu Jawa, Yocu Amin, Tengku Ardiansyah, Mama Kembar, Maizul, Pranoto, Fardi Umar, Pak Diman, Bang Rudi, Ocu Juwaini, Hasna Latifah, dan juga Bang Al. Terima kasih Bang Angga, ditunggu lagunya. Di belakang Bang Angga satu lagi pendengar sebelum kita balik ke lagu ya. Ada RMZ ini malam hari ini. Assalamualaikum Mang Maizul. Waalaikumsalam. Saya Irwan, oh Irwan dari Pelalawan. Request lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 dan buat Bang Maizul sehat selalu dan juga mudah-mudahan panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Bang Irwan di Pelalawan. Baik mendengar, kita rehat lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masih mengantri menunggu untuk diputarkan di Ruang Rindu malam hari ini. Salah satunya yang akan kita dengarkan adalah Burirang Marantika dengan Jumpa Untuk Berpisah, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang

Pance Pondok dengan Untuk Sebuah Nama. Pendengar, dan tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 harus berakhir di sini, pendengar ya. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk, baik di line telepon dan juga line WhatsApp. Dan juga jangan pernah bosan untuk dengarkan terus Ruang Rindu setiap hari. Tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut tentunya dalam segmen Riau malam ini. Dan satu single terakhir spesial untuk Anda sudah saya sediakan, ada Nia Daniati dengan Gelas-Gelas Kaca.

Bananera yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir kembali masih menemani Anda. Dan kali ini kita beralih ke segmen Real malam ini. Semoga malam hari ini Anda tetap berada dalam keadaan sehat, santai, dan juga bisa menikmati waktu istirahat sambil mendengarkan berbagai informasi ringan dan juga lagu-lagu yang mengalun tentunya ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, berbicara soal dunia kerja, terutama dunia kerja saat ini ya, itu bergerak sangat cepat. Di mana perubahan teknologi, cara kerja, hingga tuntutan profesional membuat setiap orang dituntut untuk terus berkembang. Nah, karena itu, kemampuan belajar dan juga beradaptasi menjadi salah satu hal yang cukup penting agar kita tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Nah, malam hari ini saya akan memberi Anda informasi mengenai growth mindset atau pola pikir berkembang dalam karir. Sebuah pola pikir yang tentunya membantu seseorang melihat tantangan bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk belajar dan juga bertumbuh lebih baik. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan masih kembali tentunya masih menemani Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Float dengan Sementara.

0: Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak kehilangan waktu.
1: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Mendengar, memiliki growth mindset ini sangat penting dalam dunia kerja modern. Orang dengan pola pikir berkembang ini biasanya lebih tangguh ketika menghadapi tekanan maupun kegagalan. Mereka tidak mudah menyerah karena memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, dilansir dari laman jobstreet.com, mendengar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun growth mindset dalam karir. Salah satunya adalah mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Kesalahan itu tidak perlu dianggap sebagai akhir dari kemampuan diri, tetapi sebagai pengalaman berharga untuk memperbaiki kualitas kerja di masa yang akan datang. Selain itu, menetapkan tujuan kerja yang jelas ini juga menjadi langkah yang penting. Ketika seseorang memiliki target yang terukur dan juga rencana yang terarah, maka fokus dalam bekerja akan lebih terjaga, pendengar. Hal ini tentu membantu menjaga motivasi meskipun sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang bisa dikatakan cukup tinggi.

sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, growth mindset ini juga dibangun ya melalui keberanian keluar dari zona nyaman. Terkadang seseorang itu perlu mencoba tantangan baru, mempelajari keterampilan baru, atau menerima tanggung jawab yang sebelumnya belum pernah dijalani. Dari pengalaman inilah kemampuan dan wawasan profesional akan semakin berkembang. Selain itu, sikap terbuka terhadap kritik dan saran ini juga sangat penting pendengar. Tidak semua masukan terasa nyaman didengar. Tetapi kritik yang membangun ini bisa menjadi bahan evaluasi agar kualitas pekerjaan dapat menjadi lebih baik. Orang yang memiliki pola pikir berkembang ini biasanya lebih mudah untuk menerima masukan tanpa merasa tersinggung. Dan jangan lupa juga pendengar untuk menghargai setiap pencapaian kecil dalam perjalanan karir Anda. Sekecil apapun progres yang dicapai, tetap layak untuk diapresiasi karena itu merupakan bagian dari proses berkembang. Dengan begitu, semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan akan tetap terjaga.

0: padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pendengar, dari perbincangan kita malam ini dapat dipahami bahwa growth mindset bukan hanya tentang menjadi hebat dalam waktu yang singkat, tetapi tentang bagaimana kemampuan kita untuk terus belajar dan berkembang secara konsisten. Dengan pola pikir yang berkembang, seseorang akan lebih siap untuk menghadapi perubahan serta tantangan di dunia kerja yang terus bergerak dinamis. Kemampuan menerima kegagalan sebagai pelajaran, keberanian mencoba hal baru, serta semangat belajar sepanjang hayat ini menjadi salah satu modal penting dalam pengembangan karir kita. Karena pada akhirnya pendengar, kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan saat ini, tetapi juga oleh kemauan untuk terus bertumbuh dan juga berkembang. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026 sudah harus berakhir ya. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi motivasi untuk Anda supaya bisa terus berkembang dalam kehidupan dan juga pekerjaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Bagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan tentu saja dalam rangkaian program Riau Pagi. Ragam program informasi dan musik hari ini akan menemani aktivitas Anda dan tentu saja mengawali kebersamaan kita. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Dengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31 oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan yang akan membahas topik urgensi pendidikan keluarga dan adab menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Haji Dahharmi Astuti MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda. Tetap di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi.

0: sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin.
1: Dingin.
0: Selesai deh. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Pagi dengan judul Urgensi Pendidikan Keluarga dan Adab Menuntut Ilmu, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Haji Daharmi Astuti MAG.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan kepada kita semua untuk kembali menyambut fajar yang penuh berkah ini. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada dan dirahmati Allah, senang sekali saya Pranoto dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, yang menghadirkan informasi, inspirasi dan pencerahan rohani untuk memulai hari dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang jernih. Dan pada pagi hari ini, tepat di hari Selasa 12 Mei 2026, bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi setiap keluarga muslim, yaitu urgensi pendidikan keluarga dan adab menuntut ilmu. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustazah Dr. Haji Daharmi Astuti MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustazah? Sehat hari ini ya Ustazah ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Mengenai topik kita dan juga pendengar, bagi Anda yang nantinya ingin bertanya, mungkin mengenai topik yang dibahas atau judul yang kita bahas di pagi hari ini, bisa melalui line telepon di 0761251111. Baik Ustazah, silakan untuk pengantarnya di pagi hari ini mengenai tema kita, urgensi pendidikan, keluarga, dan adab menuntut ilmu. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini dapat bergabung bersama untuk membahas Mutiara Pagi kerjasama MUI dengan RRI. Dan topik yang ingin kita bahas pagi ini adalah peranan keluarga dalam Islam dan adab menuntut ilmu. Kita tahu keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, baik dari usia prasekolah sampai dia remaja dan dewasa. Dan keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat, karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan anggota-anggotanya atau personil-personilnya. Dan kita tahu yang sekolah atau dimulai dari keluarga itu adalah tempat yang disebut dengan al-madrasatul ula, dan ibu, jadi keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak, dan ibu itu adalah al-madrasatul ula bagi keluarganya. Maka disebutkan bahwa di 6 tahun pertama, jadi memang ada fase-fase pendidikan anak di rumah tangga. Ada yang disebut dengan 6 tahun pertama, di mana kasih sayang dari pihak kedua orang tua, terutama ibu sangat penting agar anak belajar mencintai orang lain. Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya. Misalnya membiasakan anak untuk menyusu dan mengajari anak cara buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. Nah, ini pembinaan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Karena kehidupan kita ini adalah siklus ya. Siklus dari awal anak berada di dalam pendidikan di keluarga sampai dia nanti dewasa. Maka para pemirsa sekalian, di MUI Provinsi Riau itu ada bidang perempuan remaja. Jadi pemberdayaan perempuan remaja dan keluarga. Salah satunya adalah karena perempuan itu merupakan tempat madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, setelah usia 6 tahun, kita harus mengajarkan anak kita bagaimana mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana. Sesuai dengan tingkat pemikirannya. Jelaskan tentang hukum yang jelas, maka anak-anak sekarang harus dikasih tahu mana yang halal, mana yang haram, mana kewajiban, mana hak-haknya tentang kewajiban untuk aurat, berwudu, sholat, ya, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Maka pentingnya pembiasaan mengajarkan baca Al-Quran dengan benar, mengajarkan tentang hak-hak orang tua, mengenalkan tokoh-tokoh teladan para sahabat Nabi dan lain-lain, mengajarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri anak. Kemudian apalagi ketika dia memasuki periode berikutnya, itu masa remaja. Di mana di masa remaja anak harus mulai dikenalkan dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Ada tahapan di mana dia akan mengalami masa akil balig. Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil balig dan ceritakan kepada kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram. Nah, penting ya orang tua untuk memberikan dorongan, ikut serta mengajak anak-anak kita tahu tugas-tugas rumah tangga. Seperti melakukan pekerjaan, membantu, menyapu, menggosok, dan lain sebagainya. Anak sekarang dilemanya adalah di tengah keluarga kita kadang-kadang orang tua inginnya anak itu disayangi, dimanja, dan tidak diberikan tugas dan tanggung jawab. Makanya jangan heran kalau nilai empati anak atau jiwa empatinya kurang. Karena apa? Karena pembiasaan di tengah keluarga itu kurang. Sehingga perlu ya bagi orang tua, terutama pada fase-fase remajanya, anak kita mengawasi dan memberikan dia waktu-waktu yang bermanfaat. Ditambah lagi pergaulan. Hari ini pergaulan remaja kita luar biasa ya, luar biasanya dalam arti kadang-kadang negatif. Maka penting ya, apalagi dengan adanya handphone, gadget, kemudian anak-anak lebih banyak menonton sesuatu yang tidak baik ya, hari-harinya dipenuhi dengan di sudut-sudut mana kita lihat mereka duduk dan bercengkrama dengan handphonenya, kita tidak tahu siapa yang disapanya dan lain sebagainya. Maka penting di masa remaja ini anak-anak kita dijaga dengan baik. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kali itu Ustaz, untuk kita pengantar terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Ustazah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, tadi sudah kita dengarkan ya pengantar yang disampaikan oleh Ustazah mengenai tema kita pagi hari ini, urgensi pendidikan keluarga dan adab penuntut ilmu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya mengenai tema kita pagi hari ini di 25111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
3: Wacu Amin di Kampar.
0: Wacu Amin. Ya, Wacu silakan, Wacu pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar Ustaz Ocu?
3: Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Ustazah, saya mau nanya begini Ustazah, tentang rasanya dilematis juga ya kan, peranan orang tua dengan lingkungan sekeliling, dengan teman-teman. Ini trinitas ini, lingkungan, orang tua, dan teman-temannya. Karena begini, anak-anak kita walaupun di dalam lingkungan orang tua, orang tuanya terbagi dua. Ada orang tua terpelajar, ada orang tua yang tidak pernah belajar. Jadi orang tua yang terpelajar, alhamdulillah masih bisa menyesuaikan diri dengan anak-anaknya. Tapi yang tidak terpelajar ini, memang orang tuanya dari dulu tidak pernah diajarkan secara teknologi yang seperti sekarang. Nah, mereka tidak tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Saya mohon bimbingan dari Ustazah. RT di lingkungan tidak pernah mengadakan stigma untuk mengumpulkan warga, dalam artian kami dulu, RT kami dulu sekali seminggu diadakannya wirid warga, dalam arti menuntun orang-orang tua bagaimana berbuat terhadap anak-anaknya. RT sekarang nggak ada orang tua, terserah orang tua bagaimana. Makanya anak-anak di sekolah banyak yang nakal dengan gurunya. Nah, kalau di tempat pengajian juga, mohon bimbingan, apakah memang semata-mata tanggung jawab orang tua sepenuhnya anak-anak ini? Memang dari rumah itu kan madrasatul awal. Tapi lingkungan bagaimana? Mohon pencerahannya. Jangan sampai RT-nya tidak tahu warganya dan tidak tahu membina warga. Walaupun iya, sekali lagi tanggung jawab orang tua anak ini.
0: Baik,
3: mohon bimbingannya Pak Ustazah.
0: Baik, Ucu.
3: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin di Kampar ya Ustazah ya. Ya, iya Ustazah. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih, lagi-lagi mengenai adab ya Ustazah ya.
2: Iya.
0: Atau mau diterima satu penelpon lagi Ustazah sebelum dijawab, biar sekalian.
2: Boleh, silakan.
0: Boleh ya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, Pak Ustaz, Tung Khalis.
0: Iya, silakan Pak Suhaimi.
4: Sihat Pak Ustaz, Ustazah. Sihat Pak Ustaz, siang nih, pagi nih. Mudah-mudahan panjang umur dari sampai raya haji.
0: Amin.
4: Ya, Ustazah, ini Ustazah. Saya orang tua. Anak ada dua atau tiga. Sudah bersuami, sudah bercucu. Anak pun ada dua atau satu. Jadi kata Ustaz tadi, keluarga sampai ke anak. Sekarang orang dah itu, dia dah suami, dia dah cucu, dah anak. Apakah kita orang tua atau atuk silanya atau nenek? Cucu tu apa dah keluarga tu, apa kita bisa ikut campur masalah keluarga dia? Pamannya cucu saya degil. Degil umpamanya perempuan atau lelaki. Apa bisa orang tua atau nenek bisa ikut campur?
0: Baik.
4: Ustaz, ada ni Ustaz Muara Haji ni Ustaz. Puasa sebelum Muara Haji tu, bila Ustaz tolong sampai ke Ustaz supaya umum tahu.
0: Baik.
4: Kada puasa sebelum Muara Haji. Itu
0: baik,
4: Ustaz. Tolong Ustaz aja ya. Tolong sampai sama umum supaya umum tahu.
0: Baik.
4: Saya dah tahu tapi umum cuba tahu. Terima kasih sebelumnya.
0: Baik Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Ustazah. Silakan ditanggapi mungkin pertanyaan yang pertama tadi Ustazah.
2: Baik. Yang pertama Pak Ucu Amin ya, ini ketua MUI Kecamatan Siak Hulu, yang mana saya juga adalah salah satu anggota ya di MUI Siak Hulu. Alhamdulillah juga ikut sama-sama berdakwah dengan Pak Ucu Amin untuk berada, karena kita tinggal di daerah Siak Hulu. Maka juga kita berupaya juga berkontribusi melalui tablik atau melalui majlis taklim dan santapan rohani Ramadan. Kegiatan kita begitu juga dengan pendidikan majlis taklim bersama-sama dengan Ustaz Ucu Amin. Alhamdulillah bisa bergabung pagi ini Ustaz. Nah, memang kita tahu ya, dilema memang peranan pendidikan hari ini, di mana tantangan kita bukan semakin ringan, tapi tantangan kita semakin berat. Bahwa pendidikan itu memang bukan hanya tanggung jawab keluarga. Jadi siklusnya memang ada tiga ya, jadi peranan pendidikan itu ada di keluarga, ada di sekolah, dan ada di masyarakat. Ketiganya, baik itu keluarga dan masyarakat serta sekolah, harus berkesinambungan, melakukan perannya masing-masing. Jadi anak di keluarga harus mendapatkan stimulasi pembiasaan keagamaan yang baik dan pendidikan yang baik, pendidikan karakter anak yang baik sejak dari masa awal. Jadi anak harus diajak berdialog saat ini. Jadi Ustadz, hari ini kita nggak bisa memakai paradigma, oh saya dulu dididik seperti ini, kemudian kita mendidik anak seperti ini. Itu juga nggak sepenuhnya bisa kita tarik ya. Karena apa? Karena tantangan dan era kita juga berbeda. Jadi hari ini kita kalau dulu ya, mungkin pengasuhannya, pola pengasuhannya kita lebih kepada apa kata orang tua kita takut. Apa kata orang tua kita ikuti. Anak sekarang dia tidak bisa kita bikin pola pengasuhan seperti dulu. Tapi yang harus dilakukan adalah lebih banyak berusaha memahami anak dan mengkomunikasikan. Nah, jadi anak sekarang itu pengennya diajak berdialog. Berdialog, anak yang dia kita ajak sering-sering berdialog dan berkomunikasi, meskipun dia akan melakukan misalnya mendebat kita atau menolak atau memberikan argumentasi menurut dia, tapi sebenarnya itu adalah proses pendidikan itu sendiri. Jadi memang siklus peran pendidikan ini dari mulai di keluarga, kemudian di sekolah. Jadi ketika anak di sekolah, kita juga harus sinkron. Maka sekarang lembaga-lembaga pendidikan juga harus melakukan kemitraan dan sekaligus juga bekerja sama dengan orang tua dalam pendidikan anak. Maka di sekolah harus ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua. Supaya sekolah juga bisa memberikan pencerahan kepada orang tua. Bagaimana pola pengasuhan parenting atau pola pengasuhan orang tua hari ini kepada anak sesuai dengan zaman yang kita lalui. Sehingga apa yang kita harapkan pendidikan itu bisa diterapkan di tengah masa, di tengah keluarga dan di sekolah. Nah selanjutnya tentunya anak-anak juga bermain di lingkungannya. Jadi anak kalau kemudian di sekolahnya sudah baik, di keluarganya sudah baik, tapi ketika di lingkungannya tidak baik, itu juga masalah. Kenapa demikian? Karena ternyata beberapa penelitian ya menyebutkan ternyata pendidikan di pengaruh lingkungan itu sangat memberikan dampak bagi anak. Makanya sangat penting misalnya Pak RT, Pak RW, kemudian semua yang ada di lingkungan masyarakat memberikan pencerahan dan juga ikut berkontribusi dalam pendidikan ini. Makanya sekarang kita juga siklus pendidikan itu anak-anak ketika pulang dari sekolah, kemudian malam juga diharapkan bisa sholat di masjid, kemudian mengaji di masjid antara maghrib dengan isya misalnya, atau anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren, di mana dia di situ mendapatkan pendidikan yang lebih full ya, dari pagi sampai dia tidur lagi. Sehingga apa? Sehingga anak terbiasa kemudian bisa memahami bagaimana pendidikan karakter atau keagamaannya sesuai dengan siklus dan kehidupannya. Baik. Nah oleh karena itu betul ya Pak Ucu Amin, RT kita himbau ya di melalui Mutiara Pagi RRI ini kerjasama dengan MUI Provinsi Riau. Mari kita menghimbau kepada para stakeholder, baik itu di tingkat dari tingkat RT, RW, Bapak Camat dan Kelurahan atau pemerintah setempat, untuk bekerja sama bagaimana membiasakan dan bagaimana pendidikan ini terimplementasikan, terwujudkan di tengah masyarakat. Sehingga wirid-wirid. Nah, jadi warga juga walaupun dia, maka di dalam Islam itu tholabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar itu enggak hanya di ranah pendidikan sekolah, tapi juga di saat-saat di mana kita harus mendapatkan pencerahan.
0: Baik.
2: Baik, makanya ada kita, saya juga aktif ya di WKMT Provinsi Riau. Majlis taklim itu adalah tempat kita memberikan wadah bagi kita untuk berhimpun dan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap tantangan yang dihadapi
0: baik
2: hari ini.
0: Baik,
2: maka betul Pak Ocu ya, kita harus terus mensuarakan hal ini bersama-sama agar kesadaran dan pemahaman masyarakat kita meningkat untuk tetap bagaimana menjaga ya, menjaga keberlangsungan dan pemahaman keagamaan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik
2: Bapak, mungkin itu ya untuk Pak Ocu Amin.
0: Artinya untuk pendidikan ini.
2: Kemudian berikutnya saya ingin menjawab juga pertanyaan Pak
0: Suhaimi
2: ya dari Bengkalis ya.
0: Iya.
2: Ya, memang saya juga merasakan ya ketika saya setelah menikah, kemudian punya anak, kemudian ada atuk dan neneknya. Nah, ini penting ya. Karena jadi gini, keluarga itu nggak hanya ayah, ibu, dan anak, tapi juga ada paman, ada atuk, ada nenek. Apalagi nih atuk neneknya biasanya juga sangat berlebih ya kadang-kadang pada satu ketika misalnya gitu.

0: nyuruh atau ayahnya nyuruh, ibunya melarang. Nah, itu tidak konsistensi ya, atau tidak selaras antara orang tua. Apalagi kalau dengan atuk dan neneknya. Jadi penting bagi atuk dan nenek atau ayah dan ibu juga berkomunikasi tentang bagaimana pendidikan anak di dalam keluarga. Jadi kadang-kadang ketika orang tuanya larang, gak boleh main gadget lebih dari 1 jam misalnya. Main gadget hanya boleh dilakukan hari libur. Ternyata di belakang, misalnya nih ya, di belakang orang tuanya atuk memberikan. Nah, ini juga harusnya komitmen-komitmen yang dibangun harus juga selaras. Nah, maka si orang tua harus berkomunikasi dengan atuk neneknya bahwa kita ada aturan seperti ini, supaya ini juga menjadi perhatian bagi kita bersama. Jadi kalau anak degil, ya ini kan bahasa orang Melayu ya, Pak Sahih Bukalis ya. Penting, anak itu sebenarnya tidak nakal ya, tapi anak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang memang kita sebagai orang tua harus arif untuk menunjukkan kepadanya, oh ini perilaku yang baik, oh ini perilaku yang kurang baik, oh ini perilaku yang harus dituntun ya. Jadi memang makanya di dalam akhlak itu ada akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Nah, anak itu adalah kertas putih, maka disebutkan anak itu dilahirkan ya, yuladu alal fitrah, fa'abawahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih. Maka kedua orang tuanya lah akan memberikannya tinta atau menuliskannya dengan warna apa, dengan agama apa, dengan perilaku apa. Maka penting sekali keteladanan. Oleh karena itu, kepada atuk dan nenek, supaya juga bersama-sama dengan orang tua melakukan pendidikan yang baik kepada anak dengan contoh-contoh dan kuduah yang terbaik. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Suhaimi ya, kita sebentar lagi memang akan menjalankan ya, insya Allah itu adalah kita akan apa namanya itu ya, menghadapi hari raya Idul Adha ya, yang insya Allah akan jatuh pada akhir bulan ini ya. Kalau nggak salah saya tanggal 27 ya Ustaz.
1: 27 ya, insya
0: Allah. Kalau nggak salah saya tanggal 27 Mei kita akan ada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Nah, dalam itu kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, kita ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, terutama puasa tarwiyah. Jadi kalau fasenya itu mulai dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjahnya udah nggak boleh lagi puasa ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu sudah hari raya Idul Adha. Namun apabila kita tidak bisa melakukannya ini, puasa sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita tidak bisa melakukannya 1 sampai 9 Zulhijjah, itu disarankan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa tarwiyah 8 Zulhijjah dan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, di mana hari Arafah itu adalah hari puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah. Nah, kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini. Jadi hari tarwiyah itu hamin 2 dari hari raya Idul Adha, dan tanggal 9 Zulhijjah hamin 1 dari hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan pahalanya luar biasa ya yang akan kita dapatkan di puasa di bulan Zulhijjah ini ya, karena memiliki sangat banyak keutamaan. Jadi bulan Zulhijjah atau nanti wukuf di Arafah itu kan adalah dikabulkan doa. Jadi mengapa kita perlu puasa di bulan atau di hari ya, di hari 9 Zulhijjah itu, karena ibadah ini sangat sunnah, tadi sudah disebutkan, dan sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang berhaji.
1: Baik.
0: Apa keutamaannya? Keutamaannya dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Jadi 1 tahun lalu dan 1 tahun yang

0: akan datang. Baik. Serta merupakan hari di mana Allah membebaskan banyak hamba-Nya dari siksa neraka. Baik. Oleh karena itu, kepada para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, mari kita isi, kita lihat tanggalnya. Ya. Kalau tanggal 27 hari raya Idul Adha, maka usahakanlah puasa itu tanggal 25 dan 26 Mei 2026. Dan kalau misalnya akan lebih baik juga, kalau bisa mengambil dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi baik. Tadi sudah disebutkan keutamaannya menghapus dosa kita 2 tahun dan membebaskan kita dari api neraka. Baik. Insya Allah. Amin. Baik. Amin. Amin. Amin.
1: Baik, terakhir Ustazah. Baik, mudah-mudahan bisa ini ya, memberikan pencerahan untuk tadi yang bertanya ya Ustaz ya, Ustazah ya. Mungkin sebagai penutup Ustazah, mungkin ada pesan kepada para orang tua dan generasi muda tentang pentingnya pendidikan keluarga dan juga ada penuntut ilmu ini Ustazah.
0: Baik, memang waktu kita sangat singkat ya, tak terasa ya. Jadi betul ya, sangat penting ya pendidikan kita, pendidikan keluarga ini di tengah masyarakat kepada anak-anak dan generasi bangsa kita. Dan sekarang kita mengalami krisis moral dan krisis spiritual di tengah-tengah generasi muda kita. Oleh karena itu penting ya diajarkan kepada anak-anak kita untuk menuntut ilmu, yaitu antara lain bagaimana menanamkan mereka niat yang ikhlas, karena mencari ilmu itu adalah satu kewajiban dari Allah kepada setiap muslim. Anak diajarkan tekun dan tawakal. Usahakan anak-anak agar menjauhi maksiat. Jadi sangat penting bagaimana anak-anak diajarkan sopan santun, adab makan, adab minum, adab belajar, adab kepada orang tua, adab menghargai orang lain, adab bersikap di tengah keluarga, adab bertetangga, adab menerima tamu dan lain sebagainya. Mengajarkan anak menjauhi maksiat. Penting sekali bagaimana mengajarkan anak memilih kawan yang soleh. Nah, jadi orang tua sekarang tidak boleh jauh dari anak. Baik. Jadi harus bersama dengan anak. Baik. Mengetahui siapa teman dekatnya. Dan mengajarkan anak banyak berzikir dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan sekaligus kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Semoga anak-anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mengajarkan anak kita agar menghormati gurunya, mencintai ilmu, beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Baik. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ke depan generasi-generasi muda kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menjadi pribadi yang terus semangat menuntut ilmu sepanjang hayat ya Ustazah ya.
0: Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali kembali untuk memberikan inspirasi dan pencerahan di mutiara pagi selanjutnya Ustazah.
0: Baik. Ya, terima kasih. Saya sampai berjumpa lagi. Baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar mutiara pagi untuk hari ini. Sampai bertemu di mutiara pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

adalah pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, edukasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan

secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan perda tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, aturan perda tentang perlindungan anak,

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Sahidin menggelar kegiatan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE di Posyandu Sungkai, Dusun Batu Langkah Kecil, Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar. Pemerintah Provinsi Riau mengajukan dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta RANPERDA Perlindungan Anak kepada DPRD Riau. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Pranoto. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indra Kirya FM.

0: Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bersama anggota Komisi 9 DPR RI Sahidin menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIA di Posyandu Sungkai, Dusun Batu Langkah Kecil, Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar. Dilaporkan selengkapnya Tongku Lem Siregar.
1: Kegiatan dihadiri warga RT 05 RW 02 bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat desa khususnya terkait keamanan produk kosmetik dan penanganan stunting. Materi utama disampaikan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Alexander. Mengawali pemaparannya, Alexander menjelaskan mengenai profil Balai POM. Beliau menegaskan bahwa Balai POM memiliki peran vital dalam mengawal setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat agar memenuhi standar keamanan dan mutu.
2: Kegiatan kita pada hari ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, edukasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan keamanan obat dan makanan. Termasuk di situ kosmetik, termasuk obat tradisional. Nah, selama ini mungkin kita menggunakan ya, pasti menggunakan, mengkonsumsi, memakan kan, obat, makanan, kosmetik, obat tradisional. Tapi mungkin
1: Sahidin sebagai anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme warga. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi antara legislatif dan Balai POM merupakan upaya nyata untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat.
3: Maksud niat hati ingin ada perubahan, malah sebaliknya. Ini kenapa? Karena kita tidak pernah mendapat edukasi, informasi masalah obat makanan ini. Jadi semua yang hari ini Bapak Ibu yang beredar hari ini, semua makanan ini
1: Kegiatan berlangsung sangat interaktif dengan adanya sesi tanya jawab. Warga sangat terbantu dengan penjelasan mengenai cara membaca label produk dan pentingnya pemenuhan gizi untuk anak guna mencegah stunting. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau mengajukan dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta RANPERDA Perlindungan Anak kepada DPRD Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA kepada DPRD Riau yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi Senin kemarin. Sekda Prof dalam sambutannya mengatakan dua RANPERDA yang diajukan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil, inklusif, dan berkeadilan. Sekda mengatakan dua RANPERDA yang diajukan yakni RANPERDA Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta RANPERDA Perlindungan Anak. Sekda Prof menyampaikan kedua RANPERDA tersebut bukan merupakan agenda legislasi daerah, tetapi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan keluarga, penguatan peran perempuan, dan upaya menjaga generasi masa depan Riau.
5: Pemerintah Provinsi Riau pada hari ini menyampaikan dua rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan hukum, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan perda tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan perda tentang perlindungan anak, bukan sekedar bagian dari agenda legislasi daerah, tetapi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan keluarga, penguatan peran perempuan, serta upaya menjaga masa depan generasi Riau.
4: Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menerima usulan RANPERDA yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau.
6: Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, Njenji tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Daerah yang telah berkenan menyampaikan dan menyerahkan naskah rancangan peraturan daerah tersebut kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau di hadapan majelis yang mulia ini.
4: Selain penyampaian dua ranperda dari pemerintah Provinsi Riau, DPRD Riau juga mengajukan ranperda tanah ulayat dan pemanfaatan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 2 tahun 2026 sekaligus pembukaan masa sidang 3 tahun 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, pemerintah memastikan stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Riau dalam kondisi aman dan harga sesuai harga eceran tertinggi. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah memastikan ketersediaan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Riau dalam kondisi aman dan harga tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, mengatakan pemerintah bersama Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Polda Riau, dan Satgas Pangan melakukan pemantauan langsung ke beberapa pasar di Kota Pekanbaru.
8: Alhamdulillah secara ketersediaan memang stok melimpah karena Bulog sudah mendistribusikan ke pasar pantauan. Kurang lebih satu pasar ada sekitar 15 kios dan dipasok satu minggu kurang lebih adalah sekitar 60 karton. Dan ini terus berlanjut sehingga ketersediaannya terjaga. Mungkin yang perlu kita awasi bersama adalah pedagang itu harus menjual dengan harga Rp15.700. Ini yang perlu kita awasi, mungkin kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan bersama, karena sudah ada yang namanya spanduk dijual dengan harga Rp15.700.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema distribusi baru agar penyaluran minyak kita lebih tepat sasaran.
9: Nanti kita lihat mekanismenya, sehingga kita coba koordinasi rekan-rekan kabupaten kota, kita data kembali pasar-pasar yang ada di kabupaten kota, kita lihat legalitasnya, pengecer itu, kalau dulu kan ada fakta integritas tuh, kita aktifkan kembali untuk seperti itu. Ya namun harus berimbang juga ke masyarakat, agar tidak usahlah panik buying juga, ada belinya banyak, nah, memang di mekanisme sudah diatur juga, belinya 2 liter sudah cukup gitu ya, karena kebutuhan kita juga tidak begitu banyak.
7: Nah. Di sisi lain, pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau, Dani Satrio, menegaskan pihaknya terus menyalurkan minyak kita langsung ke pengecer resmi di pasar tradisional.
10: Kalau kita ke pasar tradisional itu langsung ke pengecer. Ya, pengecer ini berupa toko yang ada di sana yang memiliki persyaratan MIB. Ya. Jadi mitra-mitra ini yang menjual langsung ke masyarakat, end usernya. Jadi harus mentaati 15.700 itu. Dan ini tiap hari kami bersama Satgas Pangan, Polda, Dinas Ketahanan Pangan, Disperinda itu monitor di pasaran. Ya. Jadi tiap hari monitor stok ketersediaannya, monitor harganya.
7: Melalui pengawasan distribusi dan koordinasi bersama produsen, pemerintah berharap stok minyak kita di Riau tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan stabil. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Afifa kontributor RRI Pekanbaru melaporkan tumpukan sampah yang dikeluarkan warga selepas kegiatan rutin di Minggu pagi selepas jam 9 waktu Indonesia Barat.
11: Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemkop Pekanbaru terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. PJ Sekda Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasud menegaskan salah satu langkah yang dilakukan Pemko adalah melakukan penataan ulang berdasarkan informasi lokasi usaha untuk para pelaku UMKM memperoleh ruang dan peluang yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas usaha mereka.
12: Pemerintah Kota Pekanbaru tetap berkomitmen dan pasti terus berkomitmen untuk mendukung meningkatkan kemampuan UMKM kita. Namun mungkin dengan metode-metode pendekatan-pendekatan yang tentu harus aktif juga dengan pertemuan ini. Bapak-Ibu sekalian, salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru adalah dalam rangka melakukan penataan ulang berdasarkan zonasi untuk lokasi di mana para pelaku UMKM kita nanti bisa mendapatkan peluang ataupun mendapatkan ruang untuk melaksanakan aktivitas.
7: Sementara itu di tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi juga mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi langkah penting yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.
5: Oleh karena itu, tentunya kita perlu mendorong untuk kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta struktur investasi yang masih didominasi sektor padat modal. Selain itu, peran UMKM sebagai penyerap tenaga kerja juga perlu kita perkuat.
7: Komitmen pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat peran UMKM sebagai salah satu sektor utama penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi yang baru saja Anda simak mengenai pemerintah Kota Pekanbaru akan lakukan penataan ulang lokasi UMKM untuk berikan ruang lebih layak menjalankan aktivitas usaha yang dilaporkan oleh Alwi Suryatmaja yang baru saja kita dengarkan. Selanjutnya, laporan Afifah kontributor RRI Pekanbaru mengenai tumpukan sampah yang dikeluarkan warga selepas kegiatan rutin di Minggu pagi selepas jam 9 waktu Indonesia Barat.
13: Keriuhan warga di area Car Free Day atau CFD Minggu pagi perlahan mulai surut seiring berakhirnya jam operasional pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun, pemandangan kontras terlihat di sepanjang jalur utama yang sebelumnya dipadati warga, tumpukan sampah plastik, sisa makanan hingga bungkus minuman tampak berserakan di beberapa titik trotoar dan media jalan. Meski petugas kebersihan mulai bersiaga, volume sampah yang cukup besar membuat proses pembersihan memakan waktu lebih lama. Kondisi ini pun menuai keluhan dari warga yang masih berada di lokasi.
14: Sayang banget ya, acaranya udah bagus buat olahraga, tapi kesadaran buang sampah tempatnya masih kurang. Padahal tempat sampah ada, tapi mungkin karena penuh atau gimana, orang jadi main taruh aja sih di pinggir-pinggir jalan gitu. Kadang risih aja sih liatnya kotor-kotor begini pas mau pulang.
13: Tidak hanya warga, para pedagang yang berjualan di area CFD juga merasakan dampaknya. Salah satunya adalah Siti, seorang pedagang minuman yang kerap menyaksikan bagaimana sampah menumpuk di sekitar lapaknya. Meskipun ia sudah berupaya menjaga kebersihan area berjualannya sendiri, ia juga masih melihat banyak tumpukan sampah di dekat area berjualan.
15: Kalau saya pribadi, pasti sediain kantong sampah sendiri buat pembeli, Mas. Tapi ya namanya orang banyak, kadang ada yang jajan di tempat lain terus buangnya di sini. Repotnya kalau jam 9 begini sampah numpuk, kita juga jadi nggak enak mau beresin dagangan kalau areanya kotor banget.
13: Pemerintah setempat terus mengimbau masyarakat untuk membawa kantong sampah pribadi atau memastikan sampah terbuang pada tempatnya guna menjaga kenyamanan bersama di ruang publik. Afifah kontribusi.

0: Pendengar, polisi tangkap seorang pria di Kampung Dalam dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan di dalam pasir kuning menggunakan botol plastik. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut. Pihak kepolisian pun melakukan penyisiran dan penggeledahan di sejumlah titik, termasuk area tempat sampah dan selokan. Dari hasil pencarian, polisi menemukan sebuah botol berwarna putih yang ditanam di dalam pasir kuning. Saat diperiksa, botol tersebut berisi plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, lokasi tersebut sebelumnya juga pernah menjadi tempat penemuan barang bukti narkoba. Dari lokasi ini, seorang pelaku berinisial RS diamankan dan pelaku mengaku dirinya menyimpan narkotika tersebut di dalam pasir atas perintah seseorang berinisial RT yang kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Barang bukti ini diletaknya di tong sampah di sini, dekat tong sampah di depan pinggir jalan. Kemudian RS tersangka mengambil di tong sampah dan menanamnya di dalam di pasir kuning. Dan tugasnya cuma menanam, hanya menanam. Dan yang menjual, istilahnya di sini supir, yang menjual lain lagi orangnya. Lagi kami lakukan penyelidikan, ada kita 5 orang. Siapa yang mau belanja, beli sabu, diambil di pasir tersebut. Dan alhamdulillah kurang lebih 24 jam pelakunya dapat yang menyimpan narkoba ini di dalam botol. Dalam botol ini digalinya sabu ini dan fiksasi di dalam plastik warna hitam. Siapa yang mau belanja, diambilnya di dalam ini. Pada hari Rabunya, pelakunya kami temukan dan kami masih melakukan penyelidikan. Masih ada kami dalami pelaku yang lain. Pengakuannya sudah 2 kali dan upahnya menimbun Rp350.000. Itu pengakuan dia.
1: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di kawasan Kampung Dalam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Minimnya dukungan anggaran membuat atlet panahan kategori Barebow di Riau harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti berbagai kejuaraan internasional. Meski cabang tersebut kini semakin berkembang dan berpeluang dipertandingkan di Asian Games hingga Olimpiade. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
3: Kejuaraan panahan kategori Barebow mulai mendapat perhatian besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Nomor panahan yang dikenal tanpa penggunaan alat bantu bidik itu kini semakin diminati atlet karena dinilai memiliki peluang berkembang hingga level multi-event internasional. Namun di tengah meningkatnya minat terhadap Barebow, persoalan pendanaan masih menjadi kendala utama bagi atlet panahan, khususnya di Provinsi Riau. Pasalnya, sebagian besar kejuaraan Barebow internasional digelar di luar negeri dengan biaya yang cukup besar dan belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan kondisi tersebut membuat banyak atlet harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti kejuaraan internasional. Menurutnya, dalam beberapa kesempatan, pihaknya tetap berusaha mengirim atlet ke ajang internasional meski dengan keterbatasan biaya. Hal itu dilakukan agar atlet panahan Riau tetap memiliki pengalaman dan eksistensi di tingkat dunia.
4: Bukan berarti kita itu tidak mampu di dalam hal prestasi ya. Cuma kita rata-rata tidak mampu di dalam pendanaan. Nah ini juga akan jadi satu pedoman ke kita. Karena Barebow ini bisa jadi akan turun di Asian Games ya. Kita masih menunggu reaksi Cina untuk masuk di Asian Games dan Olimpiade. Karena sampai hari ini Barebow terbanyak di dunia itu ada di Cina.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Provinsi Riau, Muspita mengatakan untuk tingkat nasional nomor Barebow memang belum diperlombakan secara resmi dalam kejuaraan nasional. Namun demikian, di level Asia, nomor tersebut masih dipertandingkan dalam berbagai open turnamen yang terbuka bagi seluruh atlet.
5: Itu kan open. Kalau open itu boleh diikuti oleh siapa saja gitu kan. Kalau nasional kan tidak yang di Bahkan untuk ASEAN nampaknya masih diperlombakan.
3: Ia berharap ke depan nomor barebow dapat semakin berkembang di Indonesia sehingga pembinaan atlet dapat berjalan lebih maksimal, termasuk juga dari sisi dukungan anggaran dan kesempatan mengikuti kompetisi internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Sahidin menggelar kegiatan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE di Posyandu Sungkai, Dusun Batu Langkah Kecil, Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar. Pemerintah Provinsi Riau mengajukan dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta RANPERDA Perlindungan Anak kepada DPRD Riau. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Terima kasih mendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Wah, pagi hari ini sepertinya matahari bersinar ya. Itu artinya kita diberi kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh, bekerja lebih giat, dan mewujudkan impian yang selama ini kita perjuangkan. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersiap ke kantor, atau mungkin ke sekolah, ke kampus, ke pasar, atau memulai aktivitas di rumah, ayo ya, saatnya kita bangkit dengan semangat terbaik. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan tekad kita, dan jangan biarkan keraguan itu menghentikan langkah kita, karena kesuksesan selalu dimulai dari yang namanya keberanian untuk memulai. Dan juga kami akan menemani Anda tentunya dengan ragam program informasi dan musik yang akan menemani hari-hari Anda. Tentu saja di rangkaian program Riau pagi hari ini, nanti kita akan dengarkan laporan lalu lintas, pantauan dari RTMC di Lantas Polda Riau, dan juga informasi perakiraan cuaca di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dan juga nanti kita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga akan ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti dan kita dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Atlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengar untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Lantas Polda Riau, ada Bribda Yudi yang akan menyampaikannya. Selamat pagi, Bribda Yuni.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribda Yuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamtip Car Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang flyover SKALW atau sekitar Jalan Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara, sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari arah selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai. Baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke arah Jalan Tambusai maupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket saat ini terpantau cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke arah Tugu Songket, saat ini antrian kendaraan terpantau cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai maupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKALW terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke arah SKA saat ini terpantau tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara, terlihat saat ini di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan juga mulai meningkat, sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk patuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota, Saat ini terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau Ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya kita beralih ke sekitar Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pada pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Jalan Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman, saat ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah maupun berputar menuju Jalan Patimura ataupun Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami sedikit perlambatan. Dan sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai saat ini terpantau ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai maupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga saat ini terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru saat ini sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini.

depan dan roda dua di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda aman dan mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsultip Jarlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau, melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribda Yuni dan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan di studio RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam.
7: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah

Terima kasih pendengar, masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.